RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rumpat FM, suara budaya.

Iya, Encik Tuan dan Puan, selain itu ada gambus. Musik gambus juga menjadi bagian dari kehidupan seni masyarakat Tembilahan. Alat musik gambus dapat hadir dalam pertunjukan tradisional dan juga menjadi pengiring berbagai bentuk seni vokal. Data koleksi museum Tembilahan juga mencatat gambus, marwas, rebana besar, serta alat musik zapin sebagai bagian dari seni pertunjukan yang dilestarikan.

0: nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Encik Tuan dan Puan, selanjutnya anda ikuti informasi perakhiran cuaca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Secara umum cuaca di wilayah Provinsi Riau pada pagi hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga cerah berawan. Selanjutnya pada siang hingga sore hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Dan kemudian pada malam hari juga diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Siak, dan Kota Dumai. Selanjutnya pada dini hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar. Untuk hari ini tidak terdapat peringatan dini di wilayah Provinsi Riau. Kemudian untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Untuk arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, untuk hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan masuk dalam kategori rendah. Selanjutnya untuk informasi titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 2.945 titik. Namun 491 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Riau yang tersebar di wilayah Kabupaten Kampar 9 titik, Siak 7 titik, Rokan Hulu 12 titik, Rokan Hilir 8 titik, Bengkalis 30 titik, Kuantan Singingi 4 titik, Pelalawan 239 titik, Indragiri Hilir 166 titik, Indragiri Hulu 13 titik, dan Kota Dumai 3 titik. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini.

0: datangnya tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
4: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
5: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
6: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
5: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
6: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
5: Usaha apaan? Bingung nih.
6: Punya hobi kan?
5: Ada.
6: Punya minat kan?
5: Punya juga.
6: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
5: Lah tapi kan gak mudah.
7: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
8: RRI di udara program 4 berseri, berseri nama Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, dan

Ya, Encik, tuan dan puan, selain itu berdah. Berdah ini merupakan kesenian musik tradisional yang berkembang di masyarakat di Dagili Hilir. Pertunjukan menggunakan alat musik pukul dan juga biasanya berkaitan dengan kegiatan keagamaan serta kebersamaan masyarakat.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.
3: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
4: Tuan dan puan kembali menemani di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Kebakaran hutan dan lahan karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Riau termasuk Kabupaten Pelalawan. Kondisi cuaca panas, angin kencang, lahan gambut yang dalam serta terbatasnya sumber air menjadi kendala petugas dalam melakukan pemadaman. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadaman Kebakaran BPBD dan Damkar Riau, Muhammad Edi Afrizal mengatakan, kondisi cuaca panas dan angin kencang membuat api lebih cepat meluas. Menurutnya, keterbatasan sumber air membuat petugas harus menunggu hingga sumber air kembali terisi setelah digunakan untuk pemadaman. Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPBD dan Damkar Riau berupaya membuat kanal yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air sekaligus membantu proses pembasahan lahan. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebut kondisi karhutla di Riau masih dalam dapat dikendalikan. Meski demikian, pemerintah tetap mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ya, Encik Tuan dan Puan, selain itu kompang dan juga rebana, seni musik yang menggunakan kompang atau rebana juga berkembang di lingkungan masyarakat Tembilahan, terutama dalam kegiatan keagamaan, kegiatan hari besar Islam dan acara adat. Daftar sanggar seni di Indragiri Hilir di himpun berdasarkan data Dinas Kebudayaan Provinsi Riau itu tercatat kegiatan kompang, rebana, tembilahan, maulid, hapsi, juga ada madihin, gambus dan juga gambus.

Saudara, stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia. Karena anak dengan stunting tidak hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, tetapi juga perkembangan otaknya yang akan sangat mempengaruhi kemampuan dan produktivitas di usia dewasa nanti. Pola asuh menjadi modal penting bagi pertumbuhan seorang anak dan berperan dalam pencegahan stunting. Pola asuh yang baik juga mempengaruhi perkembangan anak pada aspek perilaku, sehingga anak akan tahu dan terbiasa akan pola makan yang sehat. Ayo, terapkan pola asuh yang tepat kepada anak agar tumbuh kembangnya optimal dan bebas stunting.

Saudara, saat ini stunting kembali ramai dibicarakan dan banyak orang awam yang tidak paham mengenai stunting. Stunting adalah keadaan tubuh yang sangat pendek, dilihat dengan standar baku WHO MGRS. Anak stunting merupakan indikasi kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan ANC atau pelayanan kesehatan untuk ibu pada masa kehamilan. Postnatal dan pembelajaran dini yang berkualitas menjadi salah satu faktor penyebab anak stunting. Makanan bergizi untuk anak sangat penting, karena kurangnya akses ke makanan bergizi juga dapat menjadi penyebab anak stunting. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi tidak murah. Selain makanan bergizi, stunting juga bisa disebabkan karena kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Cuci tangan dengan benar pun saat ini masih rendah.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Cik Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Fardi Umar. Pemerintah Provinsi Riau kembali menyiapkan langkah antisipasi untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Salah satunya dengan memanfaatkan peluang pertumbuhan awan melalui operasi modifikasi cuaca atau MBC untuk memicu hujan di wilayah yang membutuhkan. Kepala BPBD Riau Muhammad Edi Afrizal mengatakan OMC tidak dapat dilakukan setiap saat karena sangat tergantung pada kondisi atmosfer. Penyemaian hanya bisa dilakukan ketika terdapat awan yang memenuhi syarat untuk dimanfaatkan dalam operasi tersebut. Menurutnya, berdasarkan perkiraan cuaca, pertumbuhan awan berpeluang terjadi pada 23 hingga 24 Agustus 2026. Kesempatan serupa juga diperkirakan kembali muncul pada 29 Agustus, sehingga pemerintah akan memanfaatkan untuk mendukung penanganan karhutla. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.
1: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ini tuan dan puan, yang terpenting lagi bagaimana kita menjaga budaya kita, seperti seni tari zapin. Tembilahan juga memiliki aktivitas seni tari yang berkaitan dengan kebudayaan Melayu. Zapin menjadi salah satu bentuk seni pertunjukan yang dikenal dengan dalam lingkungan kebudayaan Melayu dan tercatat dalam dokumentasi seni pertunjukan di Museum Tembilahan.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.
2: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Ya, Enci Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Rio. Tak terasa ya hingga pukul 9 lebih 52 menit dan informasi seputar kekasan ya. Kami hadirkan menemani Enci Tuan dan Puan di saat ini. Dan semoga saja ini menjadi informasi menarik untuk kita semuanya, Encik Tuan dan Puan. Karena memang kalau berbicara tentang budaya, kalau bukan kita siapa lagi ya yang akan terus menjaga bagaimana menjaga budaya kita, tradisi kita.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
2: Ini Indonesia.
1: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
2: Propat FM, suara budaya Riau.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Sobin in Awa. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Citwa dan Puan, Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara Mersi FM 95,9 MHz atau bagi Citwa dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRD kita pukul 11.06 menit waktu Indonesia Barat. Baik Citwa dan Puan, kita segera melangkah ke program selanjutnya mengawali di tempat siang hari ini Senin 24 Agustus 2026 itu acara obrolan teras UMKM. Di mana hari ini kita akan membahas dengan tentang Tanjak Melayu, bukan sekedar penutur kepala, ya penutur kepala, tapi lambang marwah. Baik, kita segera melangkah ke program selanjutnya, obrolan teras UMKM.
2: Obrolan UMKM Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Citwa dan Puan. Kembali bersama saya, Herman Sur, akan menemani Anda di acara obrolan terasa UMKM hari ini, Senin tanggal 24 Agustus 2026, di mana obrolan terasa UMKM hari ini dengan topik Tanjak Melayu bukan sekedar penutup kepala, tapi lambang marwah. Alhamdulillah, owner dari pengrajin Tanjak, Encik Rico sudah hadir di studio dan tidak sendiri, nanti ditemani oleh Puan Iros. Baik, kita sapa dulu untuk Encik Rico. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rico.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mungkin bisa Pak. Iya, mungkin bisa didekat lagi mikrofonnya. Dengan catatan jangan sampai digigit. Baik. Terima kasih jauh-jauh dari Rengat ya?
1: Bukan Pak, kami dari Inhil.
0: Dari Inhil ya? Iya,
1: di Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Intan Kirilir.
0: Iya, lebih jauh lagi ya?
1: Lebih jauh lagi, dekat batas Riau Jambi Pak.
0: Tapi orang Inhil paling banyak, paling kaya. Amin. Mengapa gitu? Ya kan? Dia paritnya banyak.
1: Iya.
0: Parit berapa tinggal?
1: Entah berapa parit lagi kan?
0: Iya kan? Maaf, tinggal di parit berapa? Parit 11 gitu. Namun hari ini Rico jauh-jauh dari Inhil, tidak sendiri tapi didamping oleh siapa, Rico? Puan apa nih?
1: Puan Iroy Mahyuni.
0: Iroy Mahyuni. Kita panggil apa nih?
2: Iroy.
0: Iroy aja. Ada dekat tangga saya ada Mak Iroy. Tapi dia jual lempuk deh, lempuk durian. Baik, Iroy sama Rico. Iya. Terima kasih jauh-jauh hadir di acara obrolan tersama KMR Pekanbaru hari ini, Senin tanggal 24 Agustus 2026. Selain hadir di acara obrolan tersama KM, mereka berdua juga hadir dalam rangka hari apa kemarin, Rico?
2: Pekan Rakyat.
0: Pekan Rakyat ya. Pekan Rakyat yang diadakan di Lam Riau. Udah berapa hari di sana buka stand?
1: Saya 3 hari Pak.
0: 3 hari sama Iroy juga.
2: Betul Pak.
0: Jadi 3 hari, alhamdulillah minat dari para komunitas Lam Riau sendiri bagaimana respon dengan Tanjak ini?
1: Ya alhamdulillah respon dari masyarakat adat yang hadir pada itu Pak ya. Alhamdulillah sangat antusias karena produk Tanjak ini jarang anak-anak muda yang membuat itu Pak.
0: Jadi boleh katakan Jericho bukan anak muda lagi tapi jiwa muda untuk masterkan itu tetap Ira ya. Apalagi Ira juga masih puan. Jadi selain kemarin saya juga ikut kemarin UMKM di sana banyak juga menteri juga respon ya pesta rakyat itu ya. Betul. Selain itu apa juga saya lihat juga ada beberapa dari pejabat kita yang tertarik dengan hasil kerajinan Tanjak dari Inhil ini. Nah sebelum kita membedah lebih jauh tentang topik kita Tanjak Melayu bukan sekedar penutup kepala tapi lambang marwah. Nah ini nanti kita akan bahas satu persatu. Tanjak yang ada di depan kamera YouTube kita ini, ya, ini ada bermacam-macam modelnya. Ada di antara tiga atau empat ya, Rico?
1: Tiga, empat sama yang saya pakai, tapi nggak bisa pakai.
0: Yang depan saya ada satu lagi nih, lima.
1: Oh iya.
0: Kemarin sama dalam ini. Iya, saya pakai satu ini kemarin. Iya. Karena yang asli punya tinggal. Baik, Rico, iya. Sebelum sebagai perajin Tanjak, dulunya usaha apa?
1: Dulunya saya kerja di apa Pak? Di suatu perusahaan pertambangan waktu itu Pak.
0: Di tambang ya?
1: Iya waktu itu.
0: Masih di daerah tempat tinggal atau?
1: Iya masih parah? Daerah tempat tinggal. Nah ini historisnya ini agak panjang nih Pak.
0: Ya mungkin bisa dirangkum saja.
1: Iya.
0: Iros ya?
2: Betul.
0: Kalau Iros kalau kuliah kan itu bikin diktatnya dirangkum aja.
2: Sinopsis Pak.
0: Iya, senang sih. Kalau tidak kan lama gitu begini. Mungkin apa ya? Dulunya sebelum jadi perajin Tanjak apa?
1: Iya, sebelum perajin Tanjak ini Pak, sebelumnya waktu itu dulunya saya kuliah di Jogja nih Pak. Di Jogja itu kan kebudayaan itu sangat kental sekali Pak.
0: Iya.
1: Nah, Jadi saya bandingkan dengan tempat daerah tinggal saya, khususnya di Batu Ampar, Yamanhil, Riau. Apa ciri khas budaya di Riau itu belum menonjol gitu loh, Pak. Nah, jadi terbesitlah di pikiran saya, saya lihat-lihat YouTube, terlihatlah di situ tanjak khas Melayu. Awalnya saya nggak tahu, Pak, apa itu tanjak.
0: Walaupun lahir di tanah Melayu.
1: Jadi pertama saya buat tuh awalnya saya nggak bisa menjahit, Pak, sama sekali tak bisa menjahit. Jadi, tapi keinginan saya untuk melestarikan budaya atau ciri khas orang Melayu di Riau ini,
0: kata orang, tergugah hati.
1: Dengan perbandingan di Jogja ini kemarin.
0: Tapi bukan dapat ilham ya. Dapat ilham lain.
1: Itulah itu, Pak.
0: Jadi setelah di Jogja itu jurusan apa dulu?
1: Saya jurusannya komputer, Pak.
0: Komputer.
1: Iya.
0: Jauh
1: melenceng.
0: Bukan, kalau orang tua-tua orang cakap jauh panggang dari api. Komputer lari ke tanjak.
1: Iya, udah masuk.
0: Tapi itu tadi namanya panggilan jiwa itu. Betul. Seperti disampaikan Riko tadi, Riko bahwa tergugah dengan melihat sendiri. Karena di Jogja itu budaya itu betul-betul dijunjung tinggi.
1: Iya, benar.
0: Dengan ada keratonnya, di mananya ada abdi dalem sebagainya itu, ya kan, apa namanya kerobokan, surowan itu masih dilestarikan.
1: Iya.
0: Nah, untuk kita sendiri sebagai orang Melayu, orang bumi lancang kuning, tentu kita bagaimana melihat perkembangan dari budaya kita sendiri.
2: Betul.
0: Kalau bukan anak negeri sendiri yang melestarikannya, mewariskannya, mereka tidak akan tahu apa itu tanjak. Nah, bermula dari tanjak nih, Riko. Tanjak ini kan seperti yang disampaikan tadi, bukan sekedar penduduk kepala. Ada macam-macam model tanjak yang kita lihat di antara ini. Ini kan tidak semua orang juga melambangkan status sosial seseorang. Nah, di antara tiga ini mungkin Riko bisa ceritakan satu persatu kalau pakai tanjak ini status sosialnya sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa.
1: Oh iya. Gini, Pak, sebelum ke situ saya ingin memberi mengasih tahu bahwasannya tanjak itu ada dua, Pak. Ada yang tanjak warisan dan juga ada tanjak kreasi. Nah, yang saya buat ini adalah tanjak kreasi, Pak. Nah, tanjak kreasi itu seperti ini, Pak.
0: Iya.
1: Ini simpulnya.
0: Mungkin bisa dilihatkan di kamera, jangan sama saya. Okay. Depan. Nanti kalau nggak sanggup lambaikan tangannya.
1: Nah, ini yang saya buat ini tanjak balong raja kreasi.
0: Namanya tanjak balong raja kreasi. Itu status sosialnya siapa yang berhak memakai itu?
1: Ini kalau yang kreasi ini, Pak, ini semua orang boleh pakai.
0: Boleh pakai. Misalnya kan ada datuk-datuk, ini termasuk panglima, ini pemuka adat dan sebagainya. Ya kan?
1: Lalu tanya kreasi ini, Pak, semua orang boleh buat boleh dan pakai. Semua orang boleh pakai. Terus ada tiga jenis, tiga syarat boleh dikatakan tanjak. Nah, pertama tuh harus ada bengkung. Nah, bengkung tuh yang ini. Nih, sebelum lipat itu ada bengkung namanya, Pak. Setelah itu harus ada lipatan. Nah, ini lipatan atau karangan. Dan yang ketiga harus ada simpul. Nah, kalau tidak ada ketiga syarat ini, itu tidak boleh dikatakan, tidak masuk syarat untuk dikatakan tanjak.
0: Nah, jadi bukan sembarang simpul atau lipatan ya, Pak?
1: Kalau tidak ada tiga syarat itu belum boleh dikatakan tanjak.
0: Jadi tadi yang pertama tadi apa kok?
1: Bengkung, Pak.
0: Bengkung, bengkung itu ya.
1: Bengkung yang ini, yang
0: lingkaran itu ya.
1: Tapak pertamanya tuh, tapak bengkung itu. Terus ada lipatan.
0: Iya.
1: Dan juga
0: lipatannya saya lihat karena ada tingkatan itu kok.
1: Iya, ini tiga tingkatan sini, Pak.
0: Terus kalau boleh tahu tanjak itu paling banyak berapa lipatan dong?
1: Ada saya lihat di tanjak warisan itu ada yang 4, Pak. Ada lagi namanya getam itu memang lebih banyak lipatan. Itu juga agak rumit sih, Pak, buatnya.
0: Iya. Kalau orang kita bangsa Melayu Riau itu tanjak itu adalah mahkota lelaki yang seret dengan makna. Seperti kata tadi bahwa yang dibikin Riko ini adalah tanjak kreasi.
1: Yang kreasi.
0: Karena tadi kita tahu Cituan Ampuan dalam berbagai acara adalah dan kebudayaan Tanjab biasanya ini dikenakan bersama dengan pakaian Melayu ya. Seperti baju kurung atau tutup langan dan segala. Nah, Tanjab juga menjadi salah satu cara masyarakat ya memperkenalkan identitas seperti yang saya sampaikan tadi ya, kok ya.
1: Ya.
0: Nah, sepanjang Riko sudah jadi mulai tahun berapa sebagai perajin Tanjab?
1: Sebagai perajin Tanjab nih Pak dari 2018.
0: Sebelum COVID ya?
1: Ya,
0: jauh betul, sebelum COVID
1: jauh
0: ya.
1: Sebelum COVID. Uh-huh. Itu masih nyambi-nyambi, Pak. Maksudnya tuh kerja siang, malamnya jahit.
0: Oh, gitu. Pertama kali Riko membuat tanjak, masih ingat enggak tanjak apa yang dibikin?
1: Pernah, pertama itu agak kalau dilihat dikenang-kenangkan sekarang agak lucu loh.
0: Jangan kayak judul lagu deh. Sangat dikenang-kenang ya. Ya rasanya.
1: Awalnya itu saya buat tanjak tuh pertama saya tak bisa jahit, tapi keinginan untuk membuat tanjak itu kuat, Pak. Jadi saya tutorial, lihat tutorial di YouTube. Nah, pas terlihat di situ caranya harus ada segi empat. Saya buat saya beli songket, saya potong segi empat. Terus belum terpikir nih bagaimana caranya supaya tanjak ini keras. Nah, terus pas dilihat di situ pakai karton, Pak. Saya cobalah pakai karton.
0: Nah,
1: setelah itu saya bawa ke tukang jahit, Pak, tolong jahitkan ini. Soalnya saya nggak bisa jahit, Pak.
0: Nah,
1: terus
0: masalah tuh keputer tahunya kan itu ini perangkat lunak, ini perangkat keras kan gitu kan. Ini CPU-nya.
1: Terus saya masih ingat tuh. Terus setelah dijahit saya coba lipat. Nah, terus ini belum ada simpul waktu itu, Pak. Terus saya coba jadi. Dan jadi
0: berapa
1: saya
0: lama tuh, kok?
1: Paling seharian lah.
0: Seharian ya, mengerjakan itu ya.
1: Bolak-balik macam mana caranya supaya jadi kayak
0: jadi gini. Jadi panduan yang katakanlah orang yang membimbing tak ada.
1: Tak ada sama sekali, Pak.
0: Buta.
1: Memang buta.
0: Tapi bukan buta aksara.
1: Jadi setelah saya lihat YouTube, nah setelah jadi saya upload di Instagram. Tak tahu entah hikmah dari mana yang datang. Itu langsung dapat waktu itu masih apa BBM atau apa tuh. Pokoknya adalah ngontak ke saya.
0: Oh, waktu tahun itu masih
1: apa tuh ya?
0: Pakai SMS tuh.
1: Entahlah pokoknya.
0: Kalau pakai BlackBerry pakai BBM.
1: Di tempat kami tuh sinyal masih putus-putus loh, jelasnya, Pak.
0: Terus
1: langsung ada yang pertama setelah saya upload itu langsung saya dapat pesanan, Pak, waktu itu MTQ di Pulau Kijang. Pesan itu ya DPR sekarang Pak Muammar. Itu langsung pesan ke saya 100 untuk acara MTQ yang make itu Bupati Dandim Koramil apa Kapolres pokoknya banyak lah waktu itu di MTQ. Jadi saya mikir nih harus gimana nih? Masa iya saya tak tahu jahit baru upload ini. Jadi saya memberanikan diri lah, ya, Pak.
0: Yang minta tanya tak sembarang orang.
1: Tak sembarang orang.
0: Iya, Ros.
2: Betul.
1: Jadi saya memberanikan diri lah. Waktu itu saya bersama orang rumah sama dibantu sama ayah. Pokoknya 3 hari harus siap 100.
0: 3 hari harus siap 100.
1: 3 hari harus siap 100. Jadi siang malam tuh ya tidur saya di bawah itulah, Pak. Di bawah mesin jahit itu yang jahit saya minta bantu ayah waktu itu.
0: Jadi belum terpikir untuk meminta bantu sama tetangga atau bagaimana?
1: Waktu itu pernah minta tetangga juga, Pak. Ada ibu-ibu, ada dua, tapi siang malam yang nonstop itu ada berhenti istirahat, makan, sholat. Nah, itu ayah waktu itu. Jadi terbuatlah tuh sekitar 100 untuk MTQ. Nah, itulah awalnya tuh kami buat tanjak tuh, Pak.
0: Di 3 hari itu terkejar 100
1: tuh. Terkejar 100 tuh.
0: Pertama kali tanja apa yang diminta orang tuh?
1: Tak, pokoknya waktu itu, Pak. Ini kan tanja waktu itu belum terlalu terlalu ketahui oleh orang Melayu, khususnya tempat kami itu, Pak. Ini apa, Pak? Bentuknya kayak gini.
0: Yang penting tanja aja.
1: Yang penting tanja. Mau cukup syarat mau tidak, yang penting saya buat gitu loh.
0: Karena belum memahami betul
1: belum
0: ya, kan?
1: Memahami betul.
0: Makna dari tanja itu sendiri kan. Pokoknya yang penting seperti topik kita, tanja bukan sekedar penutup kepala ya. Yang jelas sekarang itu tutup kepala dulu.
1: Tutup kepala dulu.
0: Artinya tapi setelah dipelajari baru tahu lipatan ini, tingkatan ini baru tahu ini kegunaannya ya, Ros ya.
2: Betul.
0: Nah,
2: sampai berguru. Sampai berguru ke Batam Bang Riko nih.
0: Iya, Ros.
2: Ah, betul. Oh.
0: Jadi setelah singkat cerita tadi kan pesannya terlaksana 100 biji. Itu yeah. dihargai berapa?
1: Waktu Kok? Itu 100, Pak.
0: 100 biji.
1: 100 biji.
0: Berarti ke 100 kali 100?
1: 10 juta lah waktu itu.
0: Modal 5.
1: Dia tuh waktu itu ada yang dari kain dari khas Inhil tuh, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Ada
0: separuh untung enggak? Kok?
1: Ada lah, pokoknya dapat lah Pak buat beli mesin jahit.
2: Kemakan lah.
0: Iya, Eros dia tak mau cakap karena bodoh udah lewat, dia tak minta.
1: Iya.
0: Jadi kita nggak tahu aja. Takut pula nanti saya pensiun nak usah tanya pula kan. Mereka kan cakap Melayu, nyawa Melayu aja lah kok.
1: Iya,
0: pada bahasa Indonesia pula.
1: Iya pula.
0: Iya terus.
2: Betul.
0: Nanti sama lah ya upin-ipin. Cik Rus apa? Anak ke mana nih? Iya. Tak lah. Jadi setelah itu kan sudah selesai nih pesanannya yang satu tadi kok.
1: Iya.
0: Nah berlanjut setelah usaha ini kan terasa nih kemana nih usaha tanya nih. Berikutnya bagaimana Riko mendalam ilmu tanjak ini?
1: Nah setelah dah
0: kan
1: banyak,
0: sekarang udah banyak nih karyasi ini.
1: Iya banyak nih Pak.
0: Jadi
1: setelah pesan yang
0: 100 tadi selesai,
1: Jadi saya upload lah di Instagram waktu itu.
0: Apa nama dia?
1: Instagram saya namanya Riko Tanjak Melayu RICHO.
0: Riau.
1: RICHO Riko.
0: CHO Riko.
1: Iya.
0: CHO itu apa CEO?
1: CEO maksudnya RICHO bacanya Riko.
2: Nama.
0: Oh, nama. Sangka CEO lah. Ya kan?
2: CEO Tanja.
0: Jadi itu tahun berapa tuh kok?
1: 2018
0: kan, Pak? 2018 enggak setelah tadi kan selesai nih. Mulai betul-betul menekuni usaha tanjak ini
1: Betul-betul menekuni tanjak itu dan saya menjual online itu 3 tahun yang lalu lah Pak. Sampai dari 2000 berapa tuh?
0: Pada 2023, 24 lah ya.
1: 2023-2024 lah.
0: Mulai dari itu dia serius betul bahwa menggeluti dunia bisnis tanjak ini ya.
1: Mulai nyetok lah Pak di rumah.
0: Nah, peran Iros ini Puan Rios bagaimana nih sebagai partner kah atau asisten CEO Tanja atau macam mana nih peran dia apa nih?
2: Kami itu kan Pak tinggal di Batu Ampar itu susuku. Nah, dekat jauh tuh pasti saudara.
0: Jadi suku cadang. Maksudnya cadang itu satu kampung.
2: Jadi ini abang sepupu.
0: Abang sepupu.
2: Nah, kami di Batu Ampar tuh.
0: Jadi kalau bisa Puan Iros terlibat pula di sana Riko macam mana? Nah, dibawa terlibat atau memang melibatkan diri?
2: Secara visi dan misi, kami sangat tertarik dengan kebudayaan, Pak. Makanya juga. Bang Riko ini kan salah satu dia wakil ketua wakil lam kecamatan di kecamatan
0: di kampung
2: Kuning, ya. Nah kadang kami suka bertukar pandangan tentang kebudayaan Melayu, tentang alam Melayu. Makanya juga kami ikut kemarin Pekan Rakyat yang diadakan oleh Walhi. Itu salah satu bentuk edukasi masyarakat terkait dengan bagaimana merawat alam.
0: Iya.
2: Alam nyata, kemudian juga irisannya dengan budaya. Nah,
0: yang susah tuh merawat alam jaya. Tetangga saya susah merawat dia. Bengang iya. Betul. Saya cakap A, dia cakap B.
2: Betul. Karena dia kan budaya datuk moyang kita ini kaya, Pak. Nah, makanya juga di satu sisi saya lagi penelitian nih, Pak, tentang mantra dukun beranak Melayu Riau.
0: Bahaya tuh.
2: Jadi,
0: iya kan?
2: Betul Pak, jadi salah satu
0: itu
2: yang membantu.
0: Itu kalau salah saya itu ada nama dia suku Tamamak itu ada nama...

0: lu mengkristalisasikan pengetahuan dia itu dalam pantun, dalam seloka, dalam selusuh,
1: syair, dalam kebanyakan syair.
0: Nah, isi daripada pengetahuan itu salah satunya itu sangat dekat dengan alam. Dalam selusuh-selusuh atau mantra-mantra dukun beranak Melayu Riau tadi.
1: Tapi tak pakai mambang, mambang air, mambang api, mambang angin. Semua mambang kumpul di sini. Apa? Tak tolong.
0: Ada nih Pak yang paling
1: ada pakai mambang enggak?
0: Tak. Ya, ada yang paling membuat saya tersentuh nih Pak.
1: Mika tahu tak? Mika tahu tak apa kok mambang itu apa?
0: Mambang peri penghuni hutan.
1: Makanya dari zaman dulu datuk kita dulu mambang air, mambang pegi, mambang angin datang itu.
0: Betul.
1: Nah, ini dua-dua narasumber kita Cik Tuan Puan, yang satu ahli komputer, yang satu ahli bahasa. Tapi dua-dua lari dari apa? Budaya.
0: Betul.
1: Ngambil sastra budaya aja.
0: Awal dia Pak.
1: Nah,
0: ini tuh karena saya tetap kami ini kan mau datuk-datuk keturunan dukun beranak. Jadi dekat lah.
1: Saya akibat dukun beranak juga nih. Betul, saya lahir dulu Pak.
2: Dukun beranak.
1: Betul, betul, dukun beranak. Bikin akte bingung.
0: Betul.
1: Waktu saya 68 lahir tuh, ya kan? Masih potong pusarnya pakai bambu.
0: Betul. Pakai sembilu tuh Pak.
1: Iya, sembilu itu judul lagu.
0: Betul.
1: Sebenarnya bambu, buluh lemang tuh yang tajam. Jadi kalau itu, jadi ketika saya masuk pegawai bikin akte lahir bingung, cumana dukun beranak.
0: Iya kan? Tapi memang itu berjasa Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Harus diakui di momen itu kita harus tidak membandingkan dengan hari ini gitu Pak.
1: Iya, sekarang kan zamannya udah tiga zaman semua di kita.
0: Betul.
1: Hal-hal yang mistis itu kadangkala hilang sendiri.
0: Betul.
1: Tapi kita tidak menafik kenyataan.
0: Betul.
1: Ya kan? Orang zaman dulu tuh Ros apa kok? Ya kan? Kalau orang tuh sulit melahirkan sudah sampai bulan dia.
0: Betul.
1: Ya, dia bikin selusuh. Ya kan, ada susu dari minyak, ada dari air, mantra itu tadi kata Puan Iros pakai mantra.
0: Betul.
1: Ya kan? Nah, kalau dia ditengok, dipegang dia, ah ini anak nyongsang. Ya. Ah ini dia, terbalik apa dia, hari-hari dia.
0: Betul.
1: Bisa diputar.
0: Betul.
1: Kalau sekarang tidak. Sekarang orang melahirkan sama kayak orang bersihnya, asim dah lahir. Karena dia sesar.
2: Ya.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Kita dulu kan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan sekarang.
0: Betul.
1: Dulu anak sekarang umur sekian baru boleh kasih susu apa. Saya 3 hari lahir kasih pisang. Sehat juga sampai sehat. Ya tak?
0: Betul
1: tak Ros?
0: Betul.
1: Nah.
0: Karena selusuh itu Pak, pengetahuan datuk moyang dukun beranak dulu, dia itu dimulai dari pra kelahiran, proses kelahiran sampai pasca kelahiran. Jadi sebenarnya kita tuh harus fokus pada pengetahuannya Pak. Kalau saat ini gitu. Nah karena dalam selusuh itu terdapat pengetahuan. Tidak, jadi mantra itu bukan saja merupakan alat mentransmisikan pesan magis.
1: Jadi boleh disimpulkan begini Ros.
0: Betul.
1: Mantra itu sebenarnya sugesti.
0: Betul.
1: Ya kan, doa.
0: Betul.
1: Cuma doa itu kan macam-macam, orang tahu doa itu bahasa Arab.
0: Betul.
1: Aja itu doa. Tidaklah, doa itu ungkapan hati kita.
0: Betul.
1: Perasaan kita itu doa.
0: Betul.
1: Memohon kepada yang kuasa.
0: Betul. Dan juga yang bagus dari praktik dukun beranak ini, terlepas dari pro kontra dengan teknologi hari ini ya Pak, dia itu memperlakukan perempuan atau proses kelahiran itu bukan hanya sekedar proses klinis semata.
1: Yeah.
0: Tapi ada pendekatan yang sangat kultural yang membuat perempuan itu tidak bukan sebagai benda yang mati atau hanya sebagai produk, tapi sebagai proses yang sangat humanis.
1: Yeah.
0: Sehingga dia harus dilakukan pendekatan, dibuat nyaman, dibuat aman.
1: Zaman dulu, kayak balik ke zaman dulu, tahun 70-an atau 80-an. Itu para wanita.
0: Betul.
1: Merasa betul-betul jadi seorang wanita ketika dia melahirkan normal.
2: Betul.
1: Di situ dia keakraban anak. Mengapa anak sekarang itu banyak itu? Karena dia minum dia susu, bukan susu mak dia. Makanya sapi semua itu. Cuma kita percaya. Emosional anak-anak itu beda. Angkatan itu. Macam saya angkatan 60-an apa gitu. Maka saya bilang tadi, saya 2 hari baru lahir dikasih pisang buai.

0: sehat juga sama sekarang. Jadi kita bukan menampik kebanyakan, tapi tidak. Orang-orang dulu itu mereka semua melakukan hal-hal yang mungkin yang kalau sekarang tak bisa diterima dengan akal.
1: Betul.
0: Ya kan? Mereka dulu belum ada USG.
1: Betul.
0: Ditengok aja.
1: Betul.
0: Ma, apa? Ada berapa bulan, Ma? Iya. 2 bulan. Iya. Tak pakai USG tuh.
1: Tapi tepat.
0: Tengok. Anak Miko ini besok laki-laki nih.
1: Iya.
0: Dia bilang. Cuma dia pusatlah itu tadi. Jadi hal-hal yang begitu seperti kata Iris tadi, memang betul. Harus kita lestarikan. Kalau tidak, budaya yang begitu akan hilang.
1: Dan juga Pak, dalam praktik dukun beranak itu dia tidak hanya berpaku pada selusuh atau mantra, dia juga punya peramuan.
0: Iya.
1: Nah, dia juga punya penanganan pasca kelahiran. Misalnya berurut, memberikan jamu atau ramuan.
0: Iya.
1: Dari dulu itu kalau dari salah satu dukun beranak yang saya wawancara, barut itu Pak, barut perempuan itu 100 jenis tanaman tuh Pak. Yang itu dengan berkurangnya hutan hari ini itu sulit didapat.
0: Betul.
1: Nah,
0: karena yang bahan-bahan dari alam itu sudah tak ada lagi.
1: Betul.
0: Makanya orang dulu sebelum 40 hari tak boleh. Makanya itu waktu masih bayi-bayi itu ada namanya tur mandi. Kemudian kalau pas baru melahirkan itu tidak boleh jalan sembarangan, takut bantan dan sebagainya. Kemudian tidur harus begini, takut darah putih naik, tak bawa mata kabur. Banyak itu. Ketika zaman Presiden Soeharto itu para dukun beranak itu, bidan baru, dukun kampung itu dikasihlah pengetahuan tentang medis juga. Betul. Jadi sedikit banyak mereka sudah tahu. Selain dari tradisional itu, mereka juga diadakan tentang kelahiran secara medis. Betul. Bagaimana menangani. Ya tak, Ros?
1: Betul, betul Pak. Karena memang begitu seharusnya Pak.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya kan ada undang-undang sekarang tuh Pak yang kemudian sebenarnya ini membatasi praktik dari salah satu budaya, salah satunya dukun beranak. Nah, sebenarnya kita tuh harus bijak dalam membuat sebuah kebijakan. Di mana misalkan setiap kebudayaan itu dia harus diberi ruang untuk berkembang gitu Pak.
0: Yeah.
1: Dia tidak dibatasi. Terlepas ada baik dan buruknya ketika orang berkembang. Contoh kesehatan medis kita hari ini kan juga mengalami perkembangan tuh Pak.
0: Yeah.
1: Bukan berarti dalam praktik medis ini semuanya berhasil. Ada juga yang tidak. Tapi dia ada ruang.
0: Iya.
1: Nah, makanya saya secara pribadi itu ingin mengingatkanlah juga kepada aparatur pemerintah pembuat kebijakan bahwa setiap kebudayaan itu berhak tumbuh.
0: Iya.
1: Terlepas baik dan
0: buruknya, itu kan
1: dia harus diberi ruang gitu Pak.
0: Budaya itu diartikan dari sesuatu yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat tempatan.
1: Betul.
0: Itu dia jadi kebudaya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Jadi seperti kata Riko tadi, yang di Jogja itu mengapa orang Jogja itu budaya itu sakral.
1: Betul.
0: Nama Sultan, ada Abdi Dalem, sampai sekarang masih ada itu kan.
2: Iya,
0: nah, kita orang Melayu sendiri itu tadi masih ada punya datuk-datuk tapi tidak ini tadi.
1: Betul, Pak.
0: Ya tak?
1: Betul.
0: Ada panglima, ada datuk, seperti kita di dalam semua ada datuk semua.
2: Iya.
0: Tapi tidak sesakral orang yang di Jogja.
2: Betul. Iya.
0: Kalau keraton itu memang hak istimewa, tidak boleh.
1: Betul.
0: Kita punya kerajaan juga, punya istana siap, apa, tapi tidak sesakral yang itu. Nah itu tadi, kita sebagai pemuda, sebagai anak bangsa, generasi penerus, harus seperti yang kataku tadi, tergugah hati untuk melestarikan apa tadi. Nah, seperti tanjak ini.
1: Betul. Identitas Pak, karena ini identitas.
0: Makanya tadi ya apa saya awal tadi tanya itu bukan apa saja. Hal ini juga menjadi di era modern ini tanya juga mengalami perkembangan.
2: Iya.
0: Ya kan? Banyak anak-anak muda mulai mengenakan tanya, mengenakannya dalam kegiatan budaya. Misalnya pernikahan, ya kan? Pertunjukan seni, bahkan dalam berbagai kegiatan komunitas juga tanya sebenarnya ini. Maka apa yang disampaikan Riko tadi itu betul-betul membuat generasi muda itu terpanggil.
2: Ya.
0: Jadi bukan yang tua-tua saja macam-macam kami ini boleh sudah diintai-intai. Ya kan?
1: Betul, Pak.
0: Bagaimana tanjak ini dipakai, bagaimana songket itu dipakai, bagaimana baju terbelang itu.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Betul, Pak.
0: Ini macam Tuan Riko juga, ya kan? Pakai songket Karena Melayu darat sama kepulauan itu beda. Kalau misal dari kayak Pinang, Batam, Balai Tanjung Balai Karimun, sana itu mereka banyak cenderung arah kiblat itu ke Malaysia. Malaysia ya. Nah, jadi songket itu di dalam, baju dia di luar. Tapi kalau kita kan banyak sekarang baju di dalam, songket di luar. Nah, kalau memang aturan dia yang di bawah lutut, nah itu hampir sama. Untung Riko pakai di bawah lutut. Sesangka. Kalau tidak, sejodohkan ini. Iya kan? Ada juga pejabat kita, kalau seorang kita, mungkin tadi luput apa.
1: Entah, tidak tahu.
0: Iya kan? Saya bilang, Tok, ini lajang nih, Tok. Apa lo lajang ketiga cucu saya? Eh, itu songket datuk di atas lutut. Ya, itu tadi kata siapa yang disampaikan aku tadi, betul. Ini pengenalan budaya ini betul-betul apa. Betul. Apalagi seorang anak muda ya di generasi modern ini, Tanja sekarang sudah mulai berkembang. Yeah. Nah, jadi untuk saat ini Riko, yeah, ya kan sebelum ikut pameran Pesta Rakyat ini. Yeah. Nah, itu untuk di kota sendiri Ketimbilahan itu apa masih Tanja masih bisa menjadikan nilai jual yang menjanjikan tak saat ini?
2: Untuk saat ini, alhamdulillah itu sangat apa Pak, sangat menjanjikan lah. Ditambah lagi saya di rumah tuh stoknya banyak Pak. Ada sekitar 300-400 pasang itu Tanja di rumah.
0: Yang siap untuk dijual?
2: Saya menggunakan media sosial Pak, TikTok. Jadi kami buat konten, kami upload di media sosial, seperti itu.
0: Jadi kalau boleh tahu, Tanja ini kan memiliki berbagai bentuk dan ikatan. Nah, saya bentuk dapat itu nama dari filosofinya tersendiri kan, Riko ya?
2: Kalau filosofi Tanja ini, iya beda-beda Pak. Ada bentuknya ini dan bentuknya.
0: Kalau biasanya kalau Pak Paradato, Pak Hulu Balang itu Tanja dia, Tanja apa yang biasa dipakai itu, Riko?
2: Kalau khusus di Riko Tanja Melayu ini Pak, saya menjual mana yang paling laris. Karena satu Pak, Tanja ini ada yang kalau terlalu besar tuh, pertama banyak yang tak suka Pak, terlalu tinggi gitu ya, tak enak dipakai.
0: Kan ada apa namanya semalam Ros elang petas saya apa namanya? Itu iya, mungkin Riko bisa jelaskan.
1: Dendam tak sudah, dendam tak sudah. Dendam
0: tak sudah. Dendam tak sudah.
1: Dendam tak sudah.
0: Bahaya tuh. Dendam bekas. Itu sampai kapan tuh? Dalam agama iya, dalam agama Islam 3 hari tak tegur sapu dosa.
2: Dia tak sudah.
0: Ini tak sudah dendam dia, Bu.
2: Dulu.
0: Maka saya tak mau beli tanya semalam. Takut saya. Saya tanya sama Riko, Riko ini tanya apa? Ini namanya dendam tak sudah-sudah. Bahaya.
2: Jadi yang banyak saya produksi itu, Pak, dendam tak sudah nilah, Pak. Dendam tak sudah kreasi namanya. Tanya saya tanya kreasi kan. Yang kedua itu Balong Raja Kreasi. Itu yang paling banyak yang dan juga paling banyak terjualnya itu lah Pak. Saya di rumah tuh ada 2 orang Pak. Dua orang yang bantu saya jahit.
0: Sekarang? Dari ayah sendiri yang bantu sekarang udah 2?
2: Iya dulu ayah, sekarang ayah tak lagi.
0: Nah dibantu dua tetangga kiri kanan?
2: Tak ada adik-adik di situ. Dia kan sudah apa? Sudah les jahit. Nah, saya tarik.
0: Kalau masuk kampung saya tak les, kursus.
2: Kursus. Iya.
0: Les tu.
2: Les sabuku. Les matematika lah Pak.
0: Iya. Mika apa? Kursus bu. Kursus jahit bang. Oh
2: iya. Iya kursus jahit.
0: Jadi sekarang udah ada 2 yang bantu.
2: Sudah dong.
0: Setidaknya dari UMKM apa yang dimaksud dari cita dari presiden kita itu mengurangi tenaga kerja ya pengangguran. Ya,
2: alhamdulillah saya dapat bantuan
0: dari. Untuk saat ini bahan-bahan untuk Tanja itu susah tak Riko cari dapat?
2: Kalau saat ini alhamdulillah kalau masalah songket ini banyak nih Pak di ya saya sering beli itu di Jambi. Soalnya tempat kami kan dekat ke Jambi Pak daripada.
0: Iya,
2: Kadang saya kalau tak ada di Jambi, saya pergi Pekanbaru. Nah, tinggal WA aja tuh Pak. Saya nak warna ini, nak songket ini. Nah, saya dah berlangganan.
0: Tuh. Ya. Jadi selain tanya songket, Riko juga jual.
2: Songket saya khusus untuk tanjak dan samping. Terus ada saya jual bahan juga dan saya juga membuat baju Melayu Pak. Kalau ada nak buat baju Melayu boleh.
0: Iya. Semalam saya nak bikin baju Melayu tak jadi. Berapa terus dia lari.
1: Betul.
0: Bahasa orang Jawa, baju Melayu Bang. Iya, yeah. Oh, tak jadi, lari dia.
2: Melayu kan kalau
0: bahasa Jawa lari. Jadi Ros kan kuliah di Jogja nih,
1: betul,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Nah, memang diundang khusus untuk pameran pesta rakyat ini atau gimana nih balik kampung nih?
1: Jadi kami ini kan masyarakat ini ya Pak, yang tinggal di area konsesi pertambangan. Tentu aktivitas pertambangan ini kan banyak berdampak
0: di area hutan lindung, bukan pertambangan.
1: Dia banyak berdampak dengan dengan lingkungan sekitar. Nah, jadi kami ini termasuk kelompok yang memperjuangkan hak ruang lingkung hidup yang sehat dan baik untuk masyarakat sekitar. Dan kita kan karena meminjam dari generasi yang akan datang keselamatan hari ini. Nah, jadi kita punya tanggung jawab untuk menjamin agar alam sekitar itu berlanjut ke anak cucu. Nah, itulah kedatangan. Dan kami tak sendiri kemarin nih Pak. Ada kawan-kawan lain, anak-anak muda. Nah, gerakan ini dimulailah juga dengan gerakan budaya, memberikan pemahaman kepada adik-adik muda. Walaupun ya itu pekerjaan menahun sebenarnya, tak bisa dilakukan sehari dua hari.
0: Ini kan satu usaha yang baik sekali nih Ros.
1: Betul.
0: Nah, dengan tujuan Ros dan kawan-kawan tadi bagaimana melestarikan lingkungan dan sebagainya, untuk pemerintah daerah sendiri, pemangku jabatan macam mana? Apa yang sudah disampaikan?
1: Pertama, dukunglah gerakan anak muda. Beri ruang anak muda untuk berkembang. Jadi tidak hanya melihat bagaimana perkembangan hari ini, dampak positif, dampak negatif kadang terlalu banyak di medsos, tapi luput untuk melihat praktik di lapangan, di mana anak-anak muda tuh banyak juga yang tak tersorot oleh media misalkan, dan itu patut diberi ruang. Nah, karena menjaga kelestarian lingkungan budaya itu sebuah pekerjaan, satu tidak gampang, dan kedua harus dilakukan beramai-ramai. Mustahil rasanya itu tercapai tanpa adanya keterlibatan instansi pemerintah daerah setempat.
0: Apalagi Inhil masih punya suku anak dalam, suku anak laut.
1: Banyak. Dan itu semua
0: suku anak laut itu kayak di Jambi kan perbatasan dengan Inhil itu kan?
1: Betul.
0: Masih ada.
1: Banyak.
0: Apalagi daerah Concong, itu suku laut masih banyak.
1: Betul. Dan semua itu terancam. Terancam oleh konsesi, perkebunan, pertambangan. Jadi tidak hanya mengancam ketika ruang lingkung hidup
0: jadi,
1: terancam,
0: boleh budaya pun terancam. Lingkungan mereka atau habitat lingkungan mereka sendiri kalau tidak dilindungi oleh pemerintah akan habis sendiri.
1: Habis.
0: Ya kan?
1: Betul. Karena
0: saat ini kita lihat ya, asap semua banyak ini. Sampai anak sekolah diliburkan, SD, TK, PAUD, ya kan?
1: Betul.
0: Ini akibat bukan akibat lah, tapi dari kebijakan-kebijakan yang kita lihat, memang kita ini jangan mewariskan hal-hal yang tidak baik untuk anak cucu kita. Kita ini sanilah bagaimana kita menyikapi melestarikan alam apa. Karena alam ini kan warisan. Bukan untuk dihabiskan.
1: Karena gini juga Pak, dalam pengetahuan nenek moyang Melayu Riau, khususnya di tempat kami, ini kami peroleh, ini selusuh mantra Dukun Beranak, Pak. Judul dia Salam Gumi. Bumi ibuku, bapak langitku, aik saudaraku. Nah itu, ini selusuh nih Pak, selusuh mantra Dukun Beranak. Nah, awet pengetahuan datuk moyang itu tadi menggambarkan, mengimajinasikan bagaimana tugas kita memposisikan diri di alam semesta. Kita tak mungkin merusak bumi kalau itu mak kita, Pak. Kita tidak mungkin berbuat bejat di atas muka bumi kalau langit itu bapak kita. Dia memonitoring semua pergerakan kita. Tak mungkin kita bohong dengan bapak sendiri.
0: Maka semua sekarang itu namanya ibu. Ibu bumi, ibu pertiwi. Tak ada Pak Pertiwi. Pak Pertiwi semalam tetangga saya tuh. Ini kan? Jadi bagaimana kita bumi ini, kalau lingkungan kita itu seperti kata Puan Niros tadi, memang betul kita master. Kita ini lah yang menjaga ya.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Betul.
0: Nah, ketika mereka sudah mulaikan menegur kita dengan berbagai cara mereka. Betul. Alam ini.
1: Betul.
0: Baru kita sadar.
1: Baru kita sadar.
0: Iya kan?
1: Betul. Padahal datuk moyang dulu sudah mengajarkan dengan kasat untuk kemudian kita menempatkan diri menjaga keseimbangan alam itu tadi.
0: Itu tadi ekosistem itu perlu jaga.
1: Betul.
0: Nah, termasuk juga tanjak ini.
1: Betul.
0: Seperti kata Riko tadi, kalau kita tidak anak muda sekarang untuk memberikan wawasan bagaimana mencintai budaya kita sendiri.
1: Betul.
0: Besok kemana-mana mereka pakai topi pet aja lagi.
1: Nah, itu dia Pak, kami juga mau menyerukan
0: ya kan?
1: Kepada anak muda untuk bangga dia menjadi Melayu, memakai adat budaya itu harus bangga.
0: Iya.
1: Nah,
0: kita harus bangga dengan negara kita, ya kan, dengan suku kita.
1: Betul, betul Pak.
0: Siapa lagi kalau bukan kita yang membanggakan? Ya.
1: Betul.
0: Makanya Melayu itu ya kan bersandar di Sara itu.
2: Bula.
0: Semua itu makanya tradisi pakai baju kebaya, tulip belanga, semua itu kan mencerminkan menutup aurat.
1: Betul.
0: Mengapa baju Melayu itu kebaya itu pakai longgar-longgar? Ya kan? Karena itu tadi supaya jangan nampak aurat tuh. Haram nampak aurat itu. Ya kan? Itu tadi makanya Melayu itu namanya sandi bas apa ini?
2: Sandi Sara.
0: Jadi orang tua kita nenek moyang kita itu betul-betul mewariskan budaya itu bukan sekedar untuk gagah-gagahan ya, pakai tanjak dan sebagainya ini. Ya kan? Termasuk juga Kristo di mana, posisi dia di mana. Itu perlu. Jadi untuk saat ini Riko. Riko kan sekarang boleh dikatakan perajin tanjak. Ada kak masukan-masukan dari datuk-datuk kita baik di LAM atau di LAM kecamatan dan sebagainya, bagaimana merespon apa yang Riko lakukan bersama kawan-kawan termasuk Puan Iros juga untuk budaya ini.
2: Khususnya di Kecamatan Kemuning itu Pak, alhamdulillah sangat positif Pak. Ya, lagipun cuma saya satu-satunya yang buat tanjak di Kecamatan Kemuning itu Pak. Jadi apa-apa kegiatan, acara pengantin, acara cecahinai, nah itu ke saya tuh Pak pesannya.
0: Ya, jadi boleh dikatakan apa yang dia ini untuk apa ya, memang respon dari para pemangku adat, datuk dan sebagainya memang positif ya.
2: Iya positif, alhamdulillah.
0: Ini. Untuk saat ini berapa orang anggota Riko yang membantu membuat tanjak ini?
2: Kalau
0: selain berdua tadi ada lagi tak? Atau
2: ada uang rumah untuk matu bantu pemasaran Pak.
0: Pemasaran. Yeah. Kalau boleh tahu sampai di mana aja tanjak nih dipasarkan?
2: Untuk tanjak saya ini alhamdulillah dah sampai ke luar negeri Pak.
0: Go internasional tuh?
2: Go internasional.
0: Sampai ke mana kok?
2: Ke Malaysia sama Singapura Pak.
0: Dah sampai. Itu orang dia ke sana atau kita melalui online?
2: Online Pak, saya melalui online.
0: Dia
2: kan kalau di TikTok itu, kalau di luar negeri itu keranjang kuning itu terampak tuh. Jadi di TikTok itu saya buat nomor HP saya di situ. Jadi personal lah dia, pakai WA. Hubungi untuk beli itu.
0: Iya, alhamdulillah. Berarti dia go internasional ya rasanya. Untuk ke Sumatera sendiri, kemana aja untuk kita Indonesia?
2: Kalau ke Sumatera ini, alhamdulillah ini dah rata semua nih Pak. Kalau di Sumatera ini
0: tak kaleng-kaleng lah ya. Tanjanya.
2: Sampai lah ke Kalimantan, Sulawesi.
0: Karena Kalimantan mau kita kan sama budaya Melayu dia tuh. Pontianak, ya kan? Tapi ke Papua belum ya?
2: Papua belum ada.
0: Karena Papua pakai koteka, jadi waktu itu. Iya, kalau Kalimantan yakin saya besar sana apa? Iya, karena iya. Budaya kita Melayu sana, Melayu Kalimantan ada.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul.
0: Kalau Sumatera jelas kita rata-rata ya kan. Itulah. Puan Riros, Cik Riko, tanpa terasa sudah 50 menit bincang-bincang.
1: Sebelum tuh boleh tak Pak menyampaikan?
0: Boleh, saya belum saya tutup lagi. Ini belum kita jualan lagi ya kok. Riros nak cabar balik, tenang aja lah. Nanti saya tambah waktu deh. Riko, kalau ada yang saat ini lagi menonton YouTube kita, YouTube Pro 4, nah ada minat, ada keinginan untuk memiliki tanja kayak ini, kemana bisa dihubungi nomor mereka?
2: Boleh, untuk kawan-kawan yang di luar daerah, untuk mendapatkan tanja saya ini bisa langsung ke Instagram, ke TikTok.
0: Kamu ini apa?
2: Yang TikTok saya ini yang banyak upload sini Pak. Upload namanya Riko Tanja Melayu.
0: Riko Tanja Melayu. Terus
2: itu COD ya. Terus bisa di nomor HP saya
0: 0821
2: ya 3561
0: 3561
2: 9529.
0: Itu WA ya. Nah,
2: itu WA saya pribadi.
0: Semua WhatsApp sekalian juga ya. WA apa nama Facebook itu juga.
2: Facebook saya Riko Priyandi.
0: Oh, tukar.
2: Ah, tukar.
0: Coba kita tanya. Riko pribadi.
2: Ya, Riko Priyandi.
0: Priyandi.
2: Nah, itu Facebook.
0: Jadi Encik Tuan Abuan yang mungkin besok ada acara, mungkin ada acara pernikahan atau acara adat istiadat dan sebagainya, belum punya tanya, bolehlah hubungi Cik Riko. Iya. Ya, Riko tanya. Berapa lama lagi di Pekanbaru?
2: Sebagi nak balik kan Pak?
0: Sebalik. Ya. Dawanya dapat dia tak?
2: Alhamdulillah.
0: Baik. Kita ke Puan Niro. Apa nih nak sampaikan?
1: Nah, ini pesan. Pesan ini kepada anak muda. Kepada orang Melayu khususnya.
0: Anak tua tak ada?
1: tua muda. Karena yang tua banyak di Pemda. Jadi saya secara personal ingin mengatakan seperti ini. Kita orang Melayu. Tentu harus punya identitas. Kita sudah punya nenek moyang dan datuk moyang kita itu punya pengetahuan yang tidak kalah hebatnya dengan pengetahuan datuk moyang orang di barat. Jadi hanya karena pengetahuan datuk moyang kita itu tidak dicap ilmiah gitu, kita tidak boleh rendah hati. Nah, sebagai generasi inilah kesempatan kita untuk terus belajar pengetahuan dengan peduli pada kebudayaan karena itu pengetahuan. Nah, pengetahuan datuk moyang kita ini dalam bentuk lisan ini semakin hari semakin kurang penuturnya. Jadi ini akan sangat mungkin diselamatkan dengan gerakan bersama, kepedulian dari seluruh pihak, terutama dari anak-anak cucu Melayu. Seperti itu Pak.
0: Iya, baik. Itu tadi sedikit himbauan dari Iros ya. Nah, untuk Ciriko, apa nih anak sampaikan?
2: Saya ingin mengajak kepada kawan-kawan muda, anak-anak muda, janganlah malu memakai tanjak. Kadang banyak yang malu nih memakai tanjak. Karena tanjak ini merupakan identitas kita sebagai Melayu. Nah, kalau kita pakai tanjak setiap hari, jadi orang pandang di luar, oh ini orang Melayu nih. Nah, dengan begitu budaya Melayu kita akan nampak sampai keluar. Jangan cuma dipakai saat kita ada acara. Tapi budayakanlah memakai tanjak ini dalam sehari-hari itu Pak.
0: Iya, jadi sama kayak pakai peci ya. Jangan ketika ke masjid aja, acara kondangan ada apa, tapi pakailah sebagai jati diri kita sebagai orang Melayu. Kayak ada event-event tertentu. Jadi jangan ketika acara adat saja yang enggak dipakai. Ya kan? Karena tanjak yang dibikin Riko sama Iros, bahwa ini bukan tanjak yang apa, tapi tanjak kreasi.
2: Kreasi boleh dipakai sehari-hari.
0: Salah-salah dikit tak apa-apa.
2: Tak apa-apa lah.
0: Tapi jangan bawa kelam. Habis gitu bikin sama datuk-datuk tu. Mika apa cik yang lagi sana? Nah, ajak berantem. Ada, janganlah pakai tanjak dendam tak sudah tu. Mika bawa ke sini pakai tanjak sudah. Nak berdendam terus gitu nih. Iya kan kau? Iya. Dia pakai tanjak dendam tak sudah. Macam mana pula kita nak apa pula? Gitu. Baik, terima kasih Riko. Kemudian ke Iros, Puan Iros ya. Jauh-jauh. Kapan balik naik Jogja? Ke Jogja?
1: Besok juga.
0: Besok juga? Naik pesawat?
1: Iya betul.
0: Sangka berenang dari ini.
1: Berdukung.
0: Iya kan? Pakai bola mantra dia kan. Mambang angin mambang balik saya buat ke sana kan gitu. Baik itu Jericho. Kalau kita bahas buah-buah tentang tanjak tak habis-habis, tapi bagaimana pada intinya tanjak adalah salah satu yang boleh dikatakan membuat ini pelestarian tanjak dapat kita lakukan dengan cara yang sederhana. Misalnya mungkin mengenalkan kepada anak-anak tadi sekolah juga mungkin ada gagasan aku untuk sekolah. Ini kan bukan orang awam saja, tapi untuk anak sekolah. Ini perlu juga, ya kan? Dimasukkan juga dalam kurikulum mata lokal ya.
1: Betul.
0: Ya kan, ya harus ya.
1: Betul.
0: Nah, ini mengadakan pelatihan membuat memakai tanja, ya kan, menggunakan tanja secara tepat dalam kegiatan budaya. Tapi yang paling penting adalah generasi muda tidak hanya memakai tanja, tapi juga mengetahui cerita dan nilai yang ada di baliknya. Jadi pada intinya, Encik Tuan dan Puan, tanja mengajarkan kepada kita bahwa sebuah kain sederhana dapat menyimpan identitas dan nilai yang begitu besar. Tanja bukan hanya berada di atas kepala saja, tapi juga menjadi bagian dari cara masyarakat Melayu menjaga marwah, adat, dan jati diri. Baik, kalau kita mengenal dan melestarikan budaya Melayu, lalu siapa lagi? Ya, Ko ya?
2: Betul,
0: termasuk Riko dan Iros, yang alhamdulillah dua generasi muda ini berkinerja untuk melestarikan budaya Melayu, budaya nenek moyang kita. Baik, Encik dan Puan, kira-kira sampai di sini dulu. Buah-buah kita di obrolan Teraso MKM hari ini, Senin tanggal 24 Agustus 2026. Riko bersama Iros dan saya Hermansur mohon diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhirnya obrolan Teraso MKM saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih. Obrolan UMKM hadir setiap harinya pukul 11

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi
3: Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
4: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
3: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
4: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
3: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak kita sesama warga saling mendekatkan diri? Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
4: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Nama capan sampah di lapak dan kau. Di onde banyak pulau sampah kau makan. Cok, oi cok. Nampak dia waarnya siapa nama capan sampah di tompek dan kau?
7: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
6: Lapak dan kau bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
7: Maaflah bu. Tadi tempat itu kosongnya aku lihat. Makanya aku buang sampah ke sana.
6: Cok, tompek sampah lah disodiokan. Waang buang lah di situ. Jangan sembarang juga ang buang.
7: Okeylah bu. Kalau begitu, maafkanlah aku. Ya.
6: Jangan oke eko. Suap kalau nampak deden sekali lagi, awas waang iya.
8: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Puji Tuhan dan Puan, terima kasih Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau. Tiba saatnya kami kemandangkan surat azan, tanda masuknya waktu sholat fardhu zuhur untuk kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya.

Sementara, itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita.

0: Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yeah, my name, God, be wonderful. Yeah, my name, God, be

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bakalan hujan nih, gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
4: Hujan, jangan turun deras-deras ya hujan ya.
5: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan Ibu cemasnya berlebihan.
3: Gimana gak cemas Pak? Setiap kali hujan deras kita kebanjiran.
5: Bu, luduk bukan berarti hujan Bu.
3: Kenyataannya Pak, banjir!
6: Untuk hidup lebih baik, budayakan, jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit, jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali, lakukan pengerukan sungai jika sudah mendangkal, sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun.

0: Aduh kak, kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
1: Ditanam di halaman rumah lah, adek. Biar udara kita segar dan lingkungan kita juga bebas banjir.
0: Halaman rumah? Memang bisa, kak.
1: Ya ampun, adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
0: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, Kak?
1: Boleh dong.

0: Liburan kali ini kemana ya?
1: Gimana kalau kita ke mall, shopping-shopping, atau kita ke taman kota sambil cuci mata?
2: Kamu ini, Ki, yang tahunya hura-hura terus.
1: Lah, terus kemana dong?
0: Iya, Lan. Memangnya kamu ada ide nggak?
2: Bagaimana kalau kita ke museum aja? Mau nggak?
1: Apa? Ke museum?
0: Iya, Lan. Ngapain ke museum? Paling-paling lihat barang-barang purbakala. Mana berdebu lagi? Apanya yang menarik coba?
2: Kalian ini, museum itu bukan sekedar tempat menyimpan barang-barang purbakala aja. Tapi kecintaan kita terhadap negara ini juga bisa dibangun dengan melihat peninggalan sejarah dan budaya masa lampau.
0: Iya juga ya.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante?
1: Sini!
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
4: Kenalno, jenengku Rudy, biasa gawe.
5: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
6: Kenalkan, nami abdi Ian Supian.
7: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
8: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
9: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
10: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
11: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
4: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
7: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Citra dan Puan, Anda bersama kami Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Di udara bersih FM 95,9 MHz. Atau bagi Cituan dan Puan yang mendengarkan saat ini melalui RR Digital. Pukul 13.05 menit waktu di Barat, selanjutnya kita ke siaran penjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini RR Jakarta bersama Jakarta akan membahas topik penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan di program Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa seluruh pendengar di Nusantara dalam acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama dengan RRI Yogyakarta dan RRI Jakarta dengan tema penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Nah, itu dia. Sudah terhubung juga dengan kita nih, ada rekan saya di RRI Yogyakarta, ada Mas Gilang Sutowiyoso. Halo, assalamualaikum Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang juga. Kondisi di Jogja hari ini panas kah atau mendung?
2: Cukup panas, luar biasa.
1: Seperti biasa.
2: Tapi semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, nggak tenjih.
1: Amin. Siap. Terima kasih. Amin. Baik. Untuk tema pada siang hari ini cukup menarik nih Mas Gilang ya, yaitu tentang bahasa daerah. Dengan narasumber ada siapa nih Mas Gilang?
2: Ya, di siang hari ini sudah juga hadir di studio kita, tentunya ada narasumber kita, ada Bapak Dr. Raden Bimo Slamet Raharjo SSMA. Pak Bimo, beliau adalah dosen tetap dari Prodi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada. Selamat siang Pak Bimo.
3: Selamat siang Mas Gilang. Selamat siang juga Bang Noel.
1: Siang Pak Bima ya. Oke deh, baik. Mungkin untuk paruh waktu pertama nanti kita untuk pemaparan mengenai materi saja. Setelah itu kita break lagu dan kemudian berikutnya kita baru buka untuk pertanyaan dari pendengar. Begitu ya Mas Gilang ya.
2: Siap, Bang Noel. Nanti kita juga buka pertanyaan di telepon dan juga di WhatsApp. Begitu aja, Bang Noel.
1: Siap, iya, betul sekali. Baik, silakan Mas Bima, boleh dimulai.
2: Terima kasih, Bang Noel. Dan juga Pak Bimo, ini terkait juga dengan tema kita di siang hari ini, Pak Bimo. Di Suara Budaya Nusantara kali ini, yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan, begitu, Jih.
3: Iya.
2: Monggo, mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu, Pak Bimo, terkait juga dengan tema kita, yaitu kan penguatan bahasa daerah itu, tantangan dan pembiasaan. Nah, itu. Tapi kalau Pak Bimo sendiri sebelum juga memulai nanti, kalau melihat sendiri seperti apa ini, bagaimana kondisi penggunaan bahasa daerah saat ini seperti apa, Pak Bimo? Khususnya mungkin di kalangan generasi muda, dan di sini juga di kota Yogyakarta, seperti itu, Pak Bimo.
3: Monggo. Baik, terima kasih Mas Gilang. Izin untuk menyampaikan dari ini hasil pengamatan beberapa waktu mungkin sampai hari ini ya. Namanya juga pengamatan empiris juga.
2: Leres.
3: Melihat bahasa daerah yang ada, khususnya ini misalnya di daerah istimewa Yogyakarta itu misalnya bisa kita katakan ya banyak ada pasang surutnya juga. Ada yang juga terutama mungkin ya untuk kalangan generasi muda itu mungkin mereka kesulitan sekali untuk menyampaikan pendapat atau mungkin bahkan untuk menanyakan sesuatu dengan menggunakan bahasa daerah, dan mereka mungkin juga cenderung untuk lebih familiar dengan menggunakan bahasa Indonesia
2: ya. Begitu sih Pak.
3: Bahkan sekarang mungkin jauh lebih familiar lagi mereka bisa menggunakan bahasa asing karena atau mungkin, nah itu bagian yang mungkin dari tema kita itu juga menarik, mengapa kemudian ada tantangan bagaimana sebenarnya bahasa daerah ini kedepannya nanti mungkin bisa lebih mudah dan jauh menjadi lebih menarik untuk dipelajari, untuk tidak menjadi sebuah momok, karena memang kalau kita lihat sendiri di lingkungan anak-anak kecil ya, misalnya di anak-anak SD itu, anak juga banyak, anak saya kebetulan juga duduk di bangku sekolah dasar itu.
2: Oh, masih SD juga
3: ya, masih di sekolah dasar. Mereka kalau dengan bahasa Jawa itu ada yang kadang mengatakan bahasa Jawa kok sulit sekali ya. Wah, itu lebih mudah dengan bahasa Inggris dibandingkan dengan
2: bahasa Jawa, kata sih.
3: Iya. Nah, itu menjadi PR kita bersama-sama, terutama yang memang masih memegang bahasa ibu ini sebagai bahasa pengantar, misalnya sebagai bahasa komunikasi keseharian dan lain sebagainya. Itu kalau di Yogyakarta mungkin juga banyak hal-hal yang terjadi nanti kalau sudah diajak ngomong cukup banyak dengan bahasa Jawa,
2: mereka
3: kemudian maaf menjadi roaming gitu. Wah, ngomong apa itu?
2: Malah bingung sendiri.
3: Iya.
2: Jadi, tapi itu kan juga sebuah berarti tantangan yang cukup rumit juga itu Pak Bimo. Karena itu ya, kita sebenarnya ingin membiasakan anak-anak itu berbahasa daerah, khususnya kalau di sini bahasa Jawa, bahasa seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau cukup lama juga, anak-anak juga merasa itu tadi bingung, cukup sulit juga merasa seperti itu. Lalu bagaimana itu? Jalan keluarnya seperti apa itu Pak Bimo?
3: Jalan keluarnya tidak ada yang lain kecuali adalah satu pembiasaan. Kemudian diajak juga, ya kembali lagi ya, karena dasarnya adalah bagian pembiasaan. Diajak untuk bagaimana mengucapkan bahasa Jawa yang tepat. Nah, ini yang sering sekali terjadi itu bukan masalah benar dan salah, tetapi bagaimana ini ketepatan dalam dalam penggunaan bahasa. Apalagi kalau di dalam bahasa Jawa itu menjadi repotnya karena punya tingkat.
2: Ada tingkat tuturnya,
3: itu
2: tingkat
3: jadi masalah itu di situ. Kalau mungkin bahasa Jawa, maaf, mungkin kalau di Jawa itu kan ada bahasa Jawa Ngoko, kemudian paling gampang lagi di atasnya bahasa Jawa Ngoko itu ada bahasa Jawa Kromo, bahkan sampai ke Kromo Inggil. Nah, ini sampai ke tahap ke Kromo Inggil ini saja sudah sulitnya bukan main. Bahkan kita mau mengatakan kalimat atau mengucapkan atau bilang sesuatu dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo ini masih banyak yang kecampur-campur dengan menggunakan bahasa Ngoko kadang. Kadang kalau kita tidak tahu dengan bahasa Indonesia. Nah, kembali lagi mungkin di era-era bisa dikatakan mungkin 3 dekade terakhir itu alam pikir yang digunakan oleh masyarakat itu mereka menjadi lebih mudah dengan menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan menggunakan bahasa Jawa. Padahal pola pikir bahasa ibu itu ada sendiri sebenarnya kalau untuk diterapkan. Yang itu kemudian memudahkan dia ketika dia akan mencapai tataran dari Ngoko menjadi kemudian ke Kromo atau ke Kromo Inggil. Tapi sekarang Kromo Inggil saja sudah apa bias ya mungkin antara Kromo dan Kromo Inggil itu sudah tidak begitu banyak dipermasalahkan. Ya paling tidak
2: sudah lumrah seperti itu.
3: Sudah lumrah. Nanti kalau ditanya Kromo yang mana, Kromo Inggil yang mana, sebenarnya ada bagian kata-kata itu yang sama, tapi kita perlu menelisik lagi. Tapi penggunaan paling tidak dengan menggunakan bahasa Kromo sudah bagus. Nah, itu yang bagian yang menurut saya ya untuk siaran atau apa seperti performa atau seperti pertunjukan-pertunjukan yang lain atau bagian apa yang menggunakan di situ bahasa Jawa perlu lebih diperbanyak lagi. Kalau sosialisasinya saya pikir semuanya sudah melakukan sosialisasi,
2: sudah berusaha juga,
3: sudah berusaha secara optimal. Apalagi kalau misalnya di hari tertentu kan menggunakan bahasa Jawa kan Mas, kalau di sini kalau di Kamis atau
2: Kamis
3: apa
2: kalau di Jogja sendiri ya. Kalau dulu dibiasakan dengan pakaian, kalau sekarang mungkin juga dibiasakan dengan bahasa.
3: Dengan bahasa. Nah, nanti masalahnya bahasa itu di dalam kantor itu ada yang mengontrol atau supervisor bahasa enggak?
2: Ataukah hanya sebatas yang guru-gurunya saja seperti itu, Ji? Tapi tentunya itu juga merupakan sebuah upaya ya tentunya untuk membiasakan tadi ya pembiasaan kepada anak-anak dari bangku SD mungkin jadi mulainya seperti itu Pak Bimo. Karena memang itu tadi yang dikatakan Pak Bimo tadi kalau di Jawa sendiri banyak memiliki apa ya tingkatan tutur tadi ya, ada unggah-ungguh dalam bahasa Jawa itu sendiri yang mungkin sekali lagi dianggap mungkin agak rumit seperti itu oleh sebagian anak muda mungkin karena ketika mungkin anak muda mencoba seperti itu Pak Bimo, biasanya tuh ada rasa takut, nah takut dan juga mungkin canggung, karena itu tadi sekali lagi ada tingkatan bahasa dan unggah-ungguh di situ. Jadi ketika ngobrol dengan mungkin orang tua, ah ini benar atau tidak bahasa yang saya pakai seperti itu. Bagaimana Pak Bimo untuk mengatasi itu juga terhadap anak-anak muda yang mungkin canggung dan juga takut tadi mungkin?
3: Ya, ini pancingan yang menarik sekali. Memang tadi juga belum saya singgung juga bahwa selain mereka itu apa bingung untuk menggunakan itu, yang kedua ada sifat mereka itu takut, canggung, segan untuk menyampaikan, sehingga lebih mudah bagi anak-anak misalnya kalangan generasi muda mereka lebih nyaman untuk menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa daerah. Nah, sebenarnya yang harus dikikis itu adalah menghilangkan ketakutan bahwa bahasa itu bukan momok. Tapi bahasa itu bagaimana dibuat menjadi jauh lebih menyenangkan, pembelajaran-pembelajaran bahasa menjadi jauh lebih cair, menjadi jauh, ya itu tadi mungkin dengan, kalau mungkin di Jawa cara belajar bahasa itu ada cukup banyak dengan pengenalan kata, ya kan, Mas? Ada mungkin juga dengan lagu.
2: Oh, lagu
3: kalau misalnya
2: deh.
3: Dengan anu lagu-lagu daerah, deh. Lagu-lagu anak-anak, lagu dolanan itu menjadi sarana untuk mereka ingin tahu bahwa ini apa tuh kata-kata ini. Kemudian mereka ayo coba disampaikan. Nah, ada bagian yang kemudian seolah-olah menakut-nakuti bahwa ketika orang tidak bisa menggunakan bahasa Jawa, di Jawa mungkin maaf ada mengatakan piye le ngomong kok ora bener.
2: Nah,
3: itu sudah menjadi bagian yang menunjukkan bahwa aduh saya takut ini menggunakan bahasa Jawa nanti ke depan. Padahal kalau bisa dikatakan mungkin ada apakah bahasa itu akan punah? Ya kalau memang tidak digunakan memang akan punah.
2: Punah sih.
3: Permasalahannya begitu. Nah, menjadi suatu hal yang menarik bahwa menghilangkan ketakutan dengan pola-pola pembelajaran yang lebih rileks, lebih santai, lebih terarah, karena memang bahasa itu sifatnya belajar.
2: Belajar sih.
3: Bukan kemudian tiba-tiba dia bisa. Akan menjadi lancar menyampaikan sesuatu, mengomunikasikan sesuatu itu karena dia dilatih, dibiasakan. Tapi kalau tidak dibiasakan, ya nun sewu sama saja. Mungkin kita akan belajar bahasa apapun, misalnya kita anggap saja seperti belajar bahasa daerah itu seperti belajar bahasa asing. Itu mungkin ada bagian yang mungkin ini tantangan juga untuk para, maaf ini untuk para pengajar, para guru bahasa daerah misalnya, untuk yuk bagaimana mengemas supaya apa menjadi lebih mudah,
2: misalnya lebih asik juga, mungkin
3: lebih asik dengan konten itu kan cukup sekarang orang-orang belajar dengan konten kan, Mas?
2: Sudah banyak juga ya.
3: Kalau kita lihat di bahasa asing, bahasa Inggris itu kan banyak konten. Ini yang native, ini yang
2: lerah,
3: ini yang bahasa yang biasa, ini yang agak biasa. Itu kalau kita coba untuk memadukan ataupun membuat itu, saya pikir menjadi salah satu jalan juga untuk memudahkan anak-anak muda untuk senang dengan bahasa. Terutama bahasa daerah.
2: Terutama bahasa daerah.
3: Betul,
2: nih,
3: iya.
2: Ya. Ya. Namun juga tadi saya tertarik dengan yang rasa takut tadi, Jih, Pak Bim.
3: Iya.
2: Karena memang mungkin, ya itu tadi, sekali lagi ketika anak muda ingin mencoba, tapi kadang-kala juga ada rasa takut, misal disalahke kayak Pak Bim. Itu gimana kok orang Jawa kok belum
3: kita
2: seperti itu, Jih. Tapi nyun sewu ini, Pak Bim, apakah juga perlu juga edukasi terhadap mungkin, Jih, para orang tua juga, agar tentunya tidak semata-mata selalu menyalahkan pada generasi muda ini yang mungkin sudah terlihat ingin mencoba untuk berbahasa Jawa. Seperti apa itu, Pak Bim?
3: Ya, betul sekali, Mas. Kalau menurut saya perlu juga mungkin kita apa ya memberikan satu pengertian juga kepada mereka yang ingin juga. Karena begini, kaitannya bahasa, misalnya bahasa daerah.
2: Ya.
3: Dalam hal ini misalnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu secara tidak langsung, dia sudah akan menunjukkan sebuah relasi. Relasi, ada relasi keakraban, ada relasi penghormatan, ada relasi yang sifatnya penghormatan terhadap sesama, penghormatan kepada orang yang lebih tinggi di atasnya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang menunjukkan. Nah, ini yang agak sulit ya. Bagaimana untuk memberikan edukasi atau memberikan saran bahwa yuk kita itu semua sama-sama belajar. Bahwa tidak ada, saya yakin tidak ada yang sangat lancar sekali. Bahkan orang yang mengatakan dirinya mungkin misalnya pandai atau pintar sekali ataupun tidak ada kesalahan sama sekali, pasti ada bagian-bagian. kita menyadari saja, karena ya harusnya juga ada kesadaran secara individual ya, kesadaran sendiri untuk oh iya saya ingin ini generasi yang ada di depan saya ini juga bisa menggunakan bahasa dengan baik.
2: Ya.
3: Saya juga harus memberikan pengajaran ataupun mendorong ataupun mengajak merangkul dia untuk bisa menggunakan bahasa yuk jangan takut yuk. Kalau takut itu makin lama kita akan dijauhkan. Jadi ini kan mungkin pengalaman juga kita, pengalaman kita waktu masih kecil siapa apa kalau ada anu ikut dibeten-beteni atau ditakut-takuti. Anu nek matur salah atau kalau menyatakan salah nanti anu ya ada punishment, ada hukuman. Jangan sampai membuat kesan bahwa kesalahan berbahasa itu kemudian dihukum, ada penghukuman. Kamu bodoh, kamu tidak pintar, kamu tidak punya apa peluang untuk bisa belajar. Jangan, semua orang saya pikir untuk belajar berbahasa itu punya tingkatan strata masing-masing dan sampai mana dia akan menjangkau itu. Bagaimana pengucapan yang benar, bagaimana setelah benar itu kemudian tepatnya menggunakan ini. Ya misalnya kalau dengan bahasa Jawa itu dengan orang yang lebih tua saja kan tidur itu kan sudah ada tingkatannya kan.
2: Iya, sudah beda-beda aja.
3: Iya, kalau adik tidur, adikku turu. Misalnya untuk orang tua itu kan bapak, ibu, sare. Jangan sampai ini juga kemudian terbalik-balik. Dan apalagi juga nanti kemudian di rumah menjadi dinormalisasi ketika mengatakan bapak ning ndi mas, bapak turu. Nah itu bagian yang sebenarnya secara tidak langsung ada pembiaran ini. Nah, tetapi kembali lagi bahwa kontrol itu ada pada masyarakat sendiri sebenarnya. Atau memang perlu, yaitu tadi kita sering sekali harus sering untuk memberikan edukasi ataupun kemudian sosialisasi yang tidak cukup berhenti pada satu titik, tetapi harus juga terus sampai kapan targetnya. Ya namanya target untuk bahasa, menurut saya tidak ada batas untuk target bahasa ini
2: terus
3: ini
2: menerus saya terus menerus
3: ya, Pak. Ya itu bahkan sampai nanti sudah tua pun juga pasti akan punya kendala untuk menyampaikan sesuatu itu atau dia sulit. Nah itu juga wataknya, salah satu wataknya mungkin bahasa daerah itu kan ada yang wataknya dia berani, ada yang wataknya dia sungkan, ragu-ragu untuk menyampaikan. Kita lihat di bahasa Nusantara itu cukup banyak, ada yang dia secara frontal dia juga berani, ada yang secara watak
2: memang itu tadi dengan sungkan. Wataknya agak sungkan.
3: Nah itu bagian-bagian yang mungkin termasuk itu juga.
2: Ya. Jadi memang harus dimulai dengan kesadaran secara individu bahwasanya kita itu sama aja untuk selalu belajar dalam berbahasa tadi, ya. Karena bahasa tadi bisa untuk dalam arti pembiasaan tadi, ya.
3: Pembiasaan, Pak.
2: Betul. Ya. Kalau tadi juga kan menyinggung dari keluarga mungkin tadi juga, ya, Pak Bima, ya. Bahwasanya hal-hal mungkin yang tadi dicontohkan Pak Bimo ada yang sesuatu yang benar ataupun salah tadi dibiasakan seperti itu, Nji. Kalau sejauh mana kalau peran keluarga sendiri di rumah seperti itu dalam membangun kebiasaan berbahasa daerah sejak dini seperti apa, Pak Bimo?
3: Oh iya. Kalau ini misalnya mencontohkan di beberapa keluarga, ya, Nji. Ada yang dia mengajak anak ataupun mengajak anggota keluarga itu juga untuk menggunakan bahasa Jawa, penggunaan bahasa Jawa yang tepat. Kemudian kalau misalnya kita melihat

0: Kalau dengan moko itu memang, nah ini agak cenderung cenderung berbeda karena tingkat bahasa Jawa ngoko itu pun
1: Nggih.
0: itu kalau kita lihat di masing-masing keluarga itu juga berbeda. Misalnya keluarga yang misalnya tinggal di daerah perkotaan yang
1: Ingatan.
0: cukup ada tingkat bisa bertemu dengan lain cukup akan berbeda dengan bahasa Jawa ngoko yang itu muncul nanti ada di wilayah-wilayah suburban. Di
1: Nggih.
0: wilayah desa, di wilayah apa.
1: Ya.
0: Cara mengomunikasikannya pun berbeda-beda. Kalau misalnya kita bisa mendudukkan posisi, kalau misalnya kayak di desa itu saya sering sering mendengar juga ya, kalau misalnya kata mangan itu kata mbok wis mangan, tapi sebenarnya kan bahasa ini kan menjadi umum di wilayah itu.
1: Ya.
0: Tetapi ketika dia dibawa ke kota, ketika mengatakan bu wis mangan, itu menjadi bagian yang loh
1: Loh.
0: kok mangan? Nah itu kan kata
1: Jadi.
0: mangan juga misalnya harus disesuaikan. Nah, artinya bahasa di situ juga belajar juga penyesuaian-penyesuaian terhadap kebahasaan itu. Nah, kalau misalnya saya seperti di rumah itu mengajari anak saya dengan menggunakan, saya mengomunikasikan bahasa Jawa ya saya pakai, bahasa Indonesia juga saya pakai.
1: Oke,
0: Tetapi pada ranah tertentu, Mas. Misalnya, saya tidak mencampurkan bahasa salam dalam satu kalimat utuh itu misalnya harus ada bahasa Jawanya.
1: Nggih.
0: Tetapi ada di satu sisi, misalnya ini di keluarga saya
1: Ya.
0: sendiri. Saya menggunakan total dengan menggunakan bahasa Jawa. Tapi bila mana saya menggunakan bahasa Indonesia, saya akan murni menggunakan bahasa Indonesia.
1: Jadi
0: Itu,
1: memang sudah ada porsinya sendiri
0: ya,
1: kan tadi.
0: untuk porsinya sudah ada sendiri. Tapi ini kembali lagi, ini menjadi bagian yang subjektif untuk bisa kita pelajari.
1: Laras.
0: Ya, tapi misalnya ada juga penelitian yang dilakukan di teman-teman di psikologi kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, memang sebenarnya penggunaan bahasa itu yang lebih tepat untuk belajar satu bahasa dulu sebelum nanti dia beranjak untuk belajar bahasa yang lain, karena anak itu nanti cukup cepat sekali untuk menyerap banyak kosakata.
1: Nggih.
0: Dia bisa menirukan cukup banyak. Tapi kalau nanti dicampur-campur, itu yang akan terjadi adalah
1: Malah
0: kebingungan.
1: bingung, nggih.
0: Nah, nanti di umur-umur tertentu, di
1: Ya.
0: usia tertentu, dia akan kebingungan untuk merangkaikan misalnya sebuah kalimat atau sebuah pernyataan dengan menggunakan katakanlah bahasa Indonesia.
1: Nggih.
0: Nah, dia akan kebingungan, apa ya bahasa Indonesia? Apa ya bahasa daerahnya? Itu yang terjadi sekarang, Mas. Iya.
1: Karena ada kebiasaan untuk mencampur-campur tadi, mungkin
0: Iya,
1: seperti itu,
0: salah
1: Jay.
0: satunya itu
1: Salah
0: ada
1: satunya itu ya
0: kebiasaan
1: faktornya.
0: mencampur-campur bahasa itu.
1: Aha.
0: Iya.
1: Ya, jadi memang bisa dikatakan juga gini, Pak Bimo, Jay, bahwasanya kita memang dengan bahasa tadi seperti yang dicontohkan Pak Bimo ketika di kota, seperti dan juga di desa
0: Ya.
1: tadi kan ada walaupun sama tapi dalam mengartikannya kadang memahaminya loh kok seperti itu kok kurang sopan
0: Ya,
1: seperti itu aja.
0: betul.
1: Jadi memang sebenarnya kesepakatan mawon kata nih, kesepakatan saja
0: Ya, ya, ya.
1: disepakati di suatu daerah itu nih.
0: Betul.
1: Jadi
0: Betul.
1: memang ya bahasa tadi tidak perlu takut untuk anak muda sebenarnya untuk mencoba tadi
0: Ya,
1: untuk selalu
0: terutama.
1: berbahasa Jawa saja
0: Ya.
1: karena ya hasilnya tadi memang kesepakatan saja yang dimiliki bersama tadi
0: Ya,
1: kalau di sini
0: betul.
1: dengan kata itu tidak apa-apa kalau di sana
0: Ya.
1: mungkin seperti apa kurang seperti apa seperti itu aja mungkin
0: J,
1: Pak Bimo aja.
0: betul betul.
1: Jadi
0: J,
1: memang itu tadi.
0: ya,
1: Jih, kalau juga di era digital mungkin Jih,
0: ya,
1: Pak Bimo seperti sekarang ini Jih,
0: ya,
1: bagaimana persaingannya juga kan kita melihat misal di sosial media seperti itu pun bahasa Indonesia sekarang kan sudah juga bersaing sangat ketat juga dengan bahasa asing seperti itu Jih.
0: ya.
1: Bagaimana kalau tantangan juga di bahasa daerah itu sendiri kalau di media sosial?
0: Ya, tantangan yang terjadi di media sosial karena bahasa kembali lagi ya, bahasa daerah itu kan segmented kan, Mas. Bahasa daerah itu dipakai di wilayah tertentu. Di wilayah misalnya pengguna mayoritasnya bahasa itu juga dia pasti akan berkembang, tumbuh subur berkembang. Dia menunjukkan sisi keakraban juga.
1: Ya.
0: Sisi keakraban yang terjalin di situ. Dan menampilkan cukup banyak apa ruang-ruang misalnya kalau misalnya di bahasa apa di media sosial
1: Yeah.
0: misalnya kita masukkan ke konten ke media sosial sebenarnya juga bahasa daerah ini tidak kalah juga menurut saya apa perannya ataupun kiprahnya di media sosial dengan banyak, misalnya kita melihat ada banyak konten-konten kreatif yang menggunakan bahasa
1: daerah,
0: daerah. Misalnya ada film-film pendek atau misalnya parodi yang menggunakan bahasa Jawa atau maaf bahasa bahasa daerah tertentu. Itu yang juga kalau kita lihat algoritma ataupun apa jumlah orang yang followers atau yang mengikuti pun juga cukup banyak dan beragam. Kalau kita bisa bisa melihat saja mungkin ada orang asing yang

0: membuat konten dengan bahasa Jawa itu mungkin Mas Gilang itu pernah mendengar juga ya. Dan dia di situ followersnya juga banyak. Nah, dia memunculkan misalnya apa? Mungkin kalau saya sebut merek saja misalnya yang Londo Kampung itu ya. Londo Kampung itu kan bagian yang dia berusaha juga untuk melestarikan bahasa Jawa meskipun dengan dialek.
1: Nah, ya, leres.
0: Dialek Jawa Timuran, dialek Surabayan, dialek Surabayan. Nah, apakah kalau mungkin orang Surabaya mengatakan bahwa itu bukan Surabayaan, ya itu bagian yang dipelajari si bule itu, si Londo Kampung, si Dev itu, Cak Dev itu, ketika dia merasakan betul atmosfer yang sangat menyenangkan di sekeliling dia menggunakan itu. Nah, ini sebenarnya bisa dimunculkan juga oleh konten-konten kreator yang lain, ataupun kita bisa membuat dengan bagian yang lain, atau bahkan mungkin di siaran-siaran, ya katakanlah kalau misalnya di radio ini masih cakap sangat memungkinkan. Kalau misalnya di televisi atau media platform yang lain juga kan berarti harus ada segmen-segmen khusus yang memunculkan bahwa pelestarian bahasa itu memang mau tidak mau harus kita lakukan sesuai dengan misalnya kalau kita merujuk ke misalnya undang-undang ya nomor 24 tahun 2009 yang menyatakan tentang pelestarian bahasa daerah itu kan menjadi kewajiban kita bersama. Kalau kita tidak melaksanakan itu, ya yang nanti akan terjadi adalah pembiaran yang cukup masif sehingga bahasa itu kemudian makin lama makin digerus oleh bahasa yang lain
1: mungkin
0: itu, dengan bahasa yang lain yang akhirnya banyak kosakata-kosakata yang seharusnya bisa diserap itu menjadi hilang dan terbatas. Ada tetapi sifatnya cuman sudah hilang, jadi terbatas.
1: Jadi terbatas itu.
0: Ya tadi. Betul, karena bahasa itu tadi kita tidak melakukan lagi, tidak mengomunikasikan lagi,
1: tidak membiasakan lagi,
0: tidak membiasakan lagi, akhirnya menjadi bagian yang ya bisa dikatakan hidup segan mati tak mau nanti kelamaan
1: dan akhirnya mungkin hilang
0: sebenarnya. Nah, nanti bisa terjadi ini.
2: Betul. Baik. Mas Gilang dan Pak Bimo, sepertinya masih banyak pembahasan yang perlu dibahas nih dan menarik banget ya mengenai bahasa ini. Tapi kita harus kasih kesempatan juga nih untuk pendengar ya nanti untuk bertanya. Di Jakarta, Abang Po dan juga pendengar semua boleh banget langsung WhatsApp aja di 0812-1124-928 atau di line telepon 0213504510. Silakan di Yogyakarta berapa Mas Gilang?
1: Ya, kalau di Yogyakarta di telepon di 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895014410666. Begitu, monggo.
2: Ya, begitu. Baik. Buat Abang Po dan pendengar semua yang mau bertanya ya, tapi sebelum itu kita akan putar lagu terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Pradolfo untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Promot FM Suara Budaya Nusantara. Balik lagi sama saya, Yeskiel Noel, dan juga ada Mas Gilang di RRI Yogyakarta, serta ada Pak Narasumber, yaitu Pak Bimo. Baik, untuk Abang Po dan pendengar semua di Nusantara, silahkan untuk yang mau bertanya melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp ya, yang sudah disebutkan tadi untuk nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada nih Mas Gilang, boleh diangkat dulu?
11: Oh, sudah ada Anji?
10: Iya.
11: Kenal Anji, monggo.
10: Iya, siap, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
12: Selamat siang Pro4 Jakarta, Bang Noel. Dan siap. Selamat siang juga buat Pro4 RRI Yogyakarta. Ada Mas Bimo, ada Mas Bimo ya, sama hostnya juga Bang Gilang. Saya kebetulan nama Gilang, cuman dikenal di RRI itu Mas Gilang. Jadi dalam arti itu nama anak bontot saya, namanya Gilang Aldiansa. Kalau nama saya pribadi, Hasan Firmansa. Saya suku Sunda, istri Aceh. Seperti itu Mas Bimo.
11: Selamat siang.
12: Nah, ini menarik nih tadi Bang Noel yang dipaparkan sama narasumbernya Mas Bimo, luar biasa. Jadi saya ingin sedikit berbagi pengalaman. Jadi menurut pandangan saya begini Mas Bimo, ini saya sempat terkecoh ya dengan barometer cara mendidik anak saya. Anak saya ini kan saat ini kelas 4 SD, di saat kelas 3 saya menanamkan, oh ternyata di pikiran saya ini identitas budaya daerah saya sebagai orang Sunda kok terdesak ya. Akhirnya saya bangkit. Apa sih tantangannya gitu? Ternyata tantangan kebiasaan yang mungkin jadi penghambat, itu saya terkecoh sendiri Mas Bimo. Saya mengajarkan di rumah itu, kamu harus bisa ngomong Indo, supaya pinter di sekolah. Nah, yang menjadi dampaknya, begitu di sekolah dia piawai berbahasa Indonesia, setelah pulang, lalu ada pelajaran bahasa Sunda, dia bingung. Loh, kamu kan suku Sunda. Nah, disitulah saya bangkit, ternyata saya akhirnya menanamkan lagi cara pola pandang berbahasa kepada anak berbeda. Loh, saya bilang gini, suku Sunda itu banyak beragam, ada angklung, ada sisingaan, itu dengan humanis. Tapi jangan sampai mengekang juga bahwa suku budaya Sunda itu bagus. Jadi lepas, misalkan Jogja loh, ada gamelannya indah gitu kan. Nah di situ yang paling penting kita cermati bahwa anak itu jangan sampai merasa dipaksa untuk bisa berbahasa tertentu. Usahakan mereka tuh merasa keren bahwa memiliki piawai bahasa daerahnya itu keren. Itu yang mesti dicermati. Kadang-kadang menjadi dilema gitu ya, saya sebagai orang tua masih mau. Kok salah saya, tapi sekarang saya bangkit. Jadi saya sedikit closing statement ya. Kan di undang-undang juga secara tertulis, nomor 24 tahun 2009 itu mewajibkan. Negara itu ikut serta mewajibkan melestarikan bahasa daerahnya. Nah di situ juga bahasa Indonesia, bahasa nasional. Ini yang mesti kita cermati. Bahwa bahasa nasional analoginya menurut saya itu keju. Dan singkong itu adalah undang-undang nomor 24 tahun 2009. Ya itu. Nah tapi kalau kita ngomong, yuk kita makan keju kayaknya kurang pas, tapi lebih pas lagi, yuk kita makan singkong keju. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya supaya undang-undang nomor 24 tahun 2009 itu sinkron dengan bahasa nasional hingga tanpa mengekang bahasa-bahasa daerah lain. Kalau menurut saya, bagaimana caranya agar bersejahtera berbahasa karena beragam budaya di Indonesia menjadi kesejahteraan untuk kita bersama. Saya punya teman, saya pernah tinggal di Jogja, bahkan keponakan saya yang biayain kuliah di UGM, Bas Bimo. Jadi bagaimana caranya? Ini orang Swedia ke Jogja itu hanya belajar bahasa Jawa, luar biasa. Itu anak-anak, kamu orang Jawa loh. orang Swedia aja bisa apa namanya bisa piawai bahasa Jawa. Nah itu luar biasa. Mudah-mudahan generasi seterusnya tetap bisa melestarikan budaya Jawa hingga tercipta suasana aman, nyaman, damai untuk negara kita bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo, Mas Bang Noel dan juga Mas Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Terima kasih Pak Azan tadi, J, luar biasa.
10: Baik, mungkin langsung saja atau di Semarang mau ada pertanyaan terlebih dahulu? Mas Gilang,
11: Jih, mungkin monggo yang ada di Jogja aja di 540333 coba kita buka di line telepon, Jih.
10: Yeah.
11: Monggo, selamat siang, sugeng siang, seterusnya budaya.
2: Saya Nusantara.
11: Iya, selamat siang.
2: Sugeng siang ya kalau bahasa Jawanya.
11: Sugeng siang, ya. Ini dari siapa ini?
2: Dengan Cik Gurian.
11: Wah, Cik Gurian. Selamat siang, Cik Gurian.
2: Kabar Berani Wati, temannya Mbak Dina.
11: Iya.
2: Pak Wawu sudah pensiun.
11: Silakan, silakan, Cik Guria.
2: Ya kan, saya pernah di Jakarta, halo Bang Noel.
10: Siap.
2: Ya ke Yogyakarta.
10: Iya.
2: Makan bapianya. Nah, ini temanya menarik. Salam kenal dulu Bapak dosen kita nih, Bapak ganteng.
11: Saya juga. Terima kasih Bu, selamat salam kenal juga.
2: Bima ya Pak Bima, Pak yeah. Selalu selamat terus ya Bapak ke ini.
11: Terima kasih Bu. Terima kasih.
2: Bahasa daerah ini tantangannya dan pembiasaan. Memang kalau bahasa ibunya ya kayak kita ini kan daerah Sumatera. Saya ke Sumatera Utara. Memang kan lahir juga kan Bapak sih juga mama ini ya anak ABRI gitu. Lahir yeah. Kalimantan tapi harus bisa bahasa ibu daerah ibu kita ya bahasa ibu. Nah jadi penguatan bahasa daerah ini menghadapi tantang besar akibat arus globalisasi dan dominasi bahasa Indonesia serta bahasa asing. Begitu kan Bapak?
11: Betul.
2: Nah ya Pak Selamat ya Pak.
11: Yeah.
2: Nah saya ini banyaknya mau tanya seperti apa sih Pak ini apa namanya pentingnya pelestarian bahasa daerah ini Pak, ini kan bahasa daerah kadang-kadang kan kita ini anak-anak kita kan suka lupa. Memang kalau di Jakarta kan nggak ada bahasa daerah tuh pasti ada bahasa daerah. Nah, saya tanya aja pentingnya pelestarian bahasa daerah dalam mempertahankan keanekaragaman budaya itu seperti apa Bapak? Itu saja satu pertanyaan.
11: Itu Ji.
2: Pak, semoga Bapak kapan datang ke Jakarta ya.
11: Iya Bu. Amin.
2: Nah,
11: saya kita suka nanti.
2: Jawa sedikit aja Pak, ucapan katanya mohon dimaafin ya.
11: Oh iya, monggo Jigo. Monggo.
2: Sebenarnya pantun daerah iki lho. Ucapannya pantunnya ya. Apa ya tadi sudah baca ini. Nah gini, esok-esok ini pantun pembiasaan atau pembiasaan ya. Esok-esok muncul banyu ungu-ungu. Nah, kalau ini ingkuri oma, ayo padang ngugemi bahasa ibu supaya budayane tetap sumringah.
11: Luar biasa
10: Cik Gu memang ya. Oke.
11: Waalaikumsalam
10: warahmatullahi wabarakatuh.
11: Terima kasih Cik Guria tadi, J. Silakan mungkin Pak Bimo bisa menanggapi terlebih dahulu. Tadi ada Pak Hasan, J, dan juga Cik Guria tadi, monggo. Ya, baik. Terima kasih. Ini menarik sekali nih toh, bersemangat semua ya itu Pak Pak Hasan dan Cik Guria tadi. Ya, sebenarnya ini menjawab semuanya. Kalau kita tadi melihat kalau Pak Hasan juga mengubah ya. Apa tadi cara pembelajaran terhadap anak. Oh, ternyata anak saya nggak bisa bahasa Sunda gitu. Kayaknya harus belajar bahasa Indonesia. Nah, ini memang ada bagian yang menarik bahwa bahasa Indonesia itu kan bahasa sebenarnya yang kalau kita sadari bersama-sama, kita mengikuti betul, bahasa Indonesia itu kan pasti diajarkan di sekolah. Apalagi kita sekolah di Indonesia. Dan kita pakai bahasa Indonesia itu. Toh kita juga bisa melihat misalnya beberapa waktu yang lalu, kita bisa melihat bahwa pembelajaran bahasa daerah itu justru anak-anak lebih familiar dengan menggunakan bahasa daerah ini yang misalnya dari Jawa, dari manapun itu dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Mereka mengatakan tidak bisa bahasa Indonesia, tetapi sebenarnya bahasa Indonesia itu bisa diajari karena ranah-ranah formal itu pasti akan menggunakan bahasa Indonesia.
10: Dan itu pasti.
11: Ya. Sekolah, dimanapun itu kan kita kantor dan sebagainya, kita pasti akan pakai itu. Nah, di situ justru kita akan belajar dengan pola-pola bahasa yang sebenarnya sudah terarah ya, sudah terarah, terpola. Ya kalau misalnya kita bilang itu formal dan non formal, itu nanti kalau misalnya pokoknya belajar bahasa Indonesia itu pasti kita bisa literatur bahasa Indonesia, apapun itu bisa bahasa Indonesia. Dan itu kita bisa pelajari di sekolah. Nah, kemudian kalau tadi misalnya kita nyambung aja ini karena dua bagian dari Bu Cik Guria tadi ya. Seperti apa misalnya pelestarian bahasa daerah itu untuk apa? Sebenarnya yang paling penting kita itu jangan sampai kehilangan identitas kita. Ya, identitas itu yang melekat. Karena identitas, karena belajar bahasa itu mau tidak mau itu akan belajar masalah budaya. Kalau kita tidak tahu tentang budaya kita, itu juga akan sulit sekali. Budaya Indonesia ini kan sudah rangkuman dari berbagai macam kebudayaan yang ada. Tetapi kembali lagi ketika kita pulang atau ketika kita kembali ke wilayah masing-masing, ke keluarga kita, kita itu pasti akan menyadari bahwa saya ini sebenarnya latar belakang saya di daerah apa sih, gitu kan. Itulah kemudian banyak hal yang kalau kita pelajari supaya kita tidak gagap dan tidak mencampur-campurkan cukup banyak. Oh, ini misalnya Jawa punya kebudayaan yang cukup bagus, cukup, cukup apa bisa dikenang, cukup bisa dikenal, cukup banyak. Begitu juga Sunda punya kekhasan, punya bagian yang menarik, bagian yang itu ada. Dan nanti juga akan melihat irisan-irisan budaya itu. Ternyata dari sekian banyak yang beragam itu ada yang sama juga ya yang bisa kita ambil. Nah, belajar bahasa itu sebenarnya juga termasuk atau include dengan bahasa apa, dengan belajar budaya. Ini nggak bisa dipisahkan karena bagaimana misalnya contoh-contoh saja, bagaimana orang Sunda menghormati orang dengan gaya ala Sunda, bagaimana mereka menggunakan kata, kalau kita bisa melihat orang Sunda kan cenderung dengan tutur kata yang halus ya, tutur kata yang halus. Halus itu kalau di dalam pendengaran orang luar, tetapi mungkin akan berbeda pandangan itu kalau orang Sunda sendiri yang mengatakan itu. Sama halnya dengan Jawa. Jawa itu halus ya, begini-begini. Oh, jangan salah, Jawa yang bagian mana? Karena kita mungkin melihat orang luar, di kacamata orang luar melihat Jawa sesuatu yang berbeda. Nah, marilah kita sekarang bersama-sama juga untuk bahwa yuk belajar bahasa itu sama saja juga dengan belajar budaya.
13: Budayanya gitu.
11: Betul, itu yang penekanan yang paling penting. Mengapa tadi mungkin juga menyambung lagi ke Pak Hasan mengatakan bahwa oh, ini kok gimana sih kita undang-undang kita gitu kan? Relevannya. Ya, karena itu pemerintah bertanggung jawab wajib untuk menjaga keberlangsungan ini. Karena keberlangsungan ini tidak hanya sekedar keberlangsungan tuturan, tetapi keberlangsungan secara kultural. Nah, kultural kemudian yang menjadi nanti melekat lagi adalah identitas kita ya, identitas kita. Kita mengaku Indonesia itu kan karena salah satunya keberagaman kita. Dan kita bisa menunjukkan sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Ya, kita pasti tidak akan memungkiri itu kalau kita keluar, pasti kita juga akan membawa identitas itu kan. Tidak hanya sekedar identitas secara kebahasaan. Mungkin kita ya, pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Tetapi jangan lupa bahwa identitas yang melekat itu adalah keibuan kita. Keibuan kita itu apa? Bahasa ibu kita, budaya induk kita itu ada di mana? Itu yang mungkin jangan sampai orang juga melupakan jati diri ya, kembali lagi ya ke Mas Gilang Bang Noel juga ya. Itu jangan sampai kita melupakan itu, karena ya biar bagaimanapun banyak cara untuk belajar tentang bahasa. Yang kedua, jangan menakut-nakuti anak tentang belajar bahasa daerah. Karena kita bisa mendorong juga, selain kamu belajar bahasa daerah, kamu juga akan mengenal bagaimana sikap-sikap atau budaya daerah, budaya wilayahmu itu, supaya kamu satu mungkin bisa menjadi bangga atas kepahamanmu dengan itu. Kamu bisa mengembangkan lagi seperti apa. Kalau ada sesuatu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik silakan itu disebarkan secara benar, secara baik. Kalau misalnya tidak, ya sebisa mungkin kita tutupi untuk membuat hal-hal yang tidak baik itu menjadi image yang kurang menarik di masyarakat yang yang lain gitu yeah, mas, yeah. Gitu.
13: Mm-hmm. Oke.
11: Okay. Jadi baik. Memang itu jadi pentingnya untuk melestarikan bahasa daerah tadi, yeah, karena yeah. Sekaligus juga akan dari budayanya budaya. Sendiri.
13: Betul, yeah, betul, betul, betul. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Bimo ya untuk pemaparannya, keren sekali. Dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir dan dijawab singkat saja dari pendengar juga nih, ada Mas Wahyu di Cibubur. Yeah. Ini Mas Wahyu di Cibubur mau nanya sama narasumber, gimana dengan keturunan Jawa yang lahir di Jakarta atau kota lain seperti saya yang lahir di Jakarta yang hanya sekedar bisa bahasa Jawa ngoko biar bisa belajar bahasa halus dan juga lancar. Sekaligus mungkin itu pertanyaan dari Mas Wahyu di Cibubur, mungkin sekalian juga untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai bahasa daerah ini, karena mengingat waktu juga sudah semakin mepet ini.
11: Ya,
13: baik, silakan ya, Pak Bimo.
11: Halo, Pak Bimo. Ya, belajar itu adalah pembiasaan. Ini dari Mas Wahyu itu tadi ya. Kita paling mengenal dan kalau misalnya belajar bahasa Jawa di Jakarta, saya yakin cukup banyak komunitas-komunitas Jawa, terutama komunitas yang bergerak di bidang kesenian, kebudayaan. Mari Mas Wahyu mungkin bisa datang ke tempat itu untuk belajar tentang, itu tadi kembali bahwa belajar bahasa itu juga kita belajar tentang budaya. Kehalusan itu juga akan terasah dengan sendirinya, sudah ada bekal dengan menggunakan bahasa ngoko mungkin bagi orang Jawa keturunan yang misalnya tinggal di Jakarta. Jangan khawatir, karena banyak juga teman-teman atau saudara-saudara saya yang di sana juga yeah. Nyatanya mereka juga belajar perlahan-lahan mereka juga bisa menggunakan bahasa itu dengan baik. Asal satu, dibiasakan. Dua, komunitas ataupun kelompok yang bisa kita pilih untuk punya niat untuk mengembangkan dan belajar tentang kebahasaan, gitu.
14: Okay, punya semangat baik. Yang sama,
11: jadi punya semangat yang sama.
14: Jika pembiasaan itu tadi udah berbahasa,
11: jadi ya, iya, mungkin okay. Sebagai bagian yang akhir juga yang mungkin bisa saya sampaikan di sini, tapi ini bukan juga kemudian menutup hal yang lain juga ya, bahwa yang pertama adalah bahwa bahasa daerah itu lahir dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan masyarakat. Mari kita bersama-sama untuk membiasakan, ataupun setidaknya kita juga bisa mencari ruang-ruang yang lain untuk punya niat bahwa belajar bahasa, kembali lagi bahwa bahasa itu juga mencerminkan budaya kita.
14: Begitu aja, untuk mencerminkan budaya
13: kita.
11: Juga mencerminkan budaya kita.
14: Jadi, terima kasih Pak Bimo tentunya atas pemaparan dengan tema kita yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Begitu Bang Noel.
13: Siap, terima kasih banyak Mas Gilang dan juga Pak Bimo untuk materi dan pemaparan serta menjawab pertanyaan juga nih dari para pendengar yang keren-keren tadi ya, pertanyaannya bersemangat gitu ya. Iya, cuman karena keterbatasan waktu juga mungkin bisa disambung untuk lain kali begitu. Baik, sekali lagi. Lagi terima kasih banyak Mas Gilang, Pak Bimo ya. Sehat dan sukses selalu pokoknya.
11: Sama-sama Pak Noel, terima kasih. Baik. Salam untuk teman di sana.
13: Siap, terima kasih banyak. Oke, baik. Itu dia tadi ya Bang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara episode di 24 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskil Nol pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
15: Budaya Jakarta. RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon
16: 0761236006. WhatsApp 0811 7600909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
17: Cintuan Apuan, baru saja kita ikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Siaran berjaringan yang disiarkan Pro 4 Jakarta dan Yogyakarta. Hari ini Senin 24 Agustus 2026. Nah, di mana siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara tersebut dapat Anda ikuti setiap hari Senin hingga Jumat setiap pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pukul 14, 2 menit waktu Indonesia Barat melengkapi suasana ruang dengar Anda sembari Anda kembali melanjutkan segala kegiatan aktivitas siang hari ini setelah tadi beristirahat. Rengkal lagu-lagu Nusantara bisa informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat saat nanti kita bersama di acara Dangdut Yuk hari ini di hari Senin 24 Agustus 2026. Tentunya masih bersama saya Herman Sir yang menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ah, kalau aku buang sampah di pantai ini kan, nggak ada yang tahu.
4: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor, kan ada tempat sampah tuh.
3: Aduh, jadi malu aku. Itu gue rasa kecil.
5: Iya, dek.
6: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
4: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
3: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
5: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
3: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
6: Aku mau jadi HP.
3: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
6: Karena

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nih, main tebak-tebakan yuk.
2: Yang menang dapat es krim.
3: Ayo.
2: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
3: Swimming pool.
2: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
3: Apa bahasa Indonesianya laundry?
2: Apa ya? Laundry?
3: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
2: Yah, dikalahin anak kecil.
4: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan

0: Bagaimana situasi Anda, Puan, dengan segala kegiatan aktivitas siang menjelang sore hari ini? Tentu masih tetap semangat ya. Baik, Anci Tuan dan Puan, di mana mayoritas warga mengusulkan untuk pembangunan saluran lingkungan dalam program 100 juta per rukun warga atau PRW di Kota Pekanbaru. Nah, jumlah usulan pembangunan saluran lingkungan mencapai 357 usulan. Cituan Ampuan, usulan terbanyak kedua adalah pembangunan jalan lingkungan. Nah, jumlah usulan untuk program pembangunan jalan lingkungan mencapai 235 usulan. Warga juga memiliki sejumlah usulan lain seperti pemasangan lampu jalan, kemudian pembangunan masjid ataupun musola. Ada juga usulan pembangunan gedung serbaguna, pembangunan posyandu hingga normalisasi anak sungai serta saluran air primer. Cituan Ampuan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Parkim Kota Pekanbaru, sudah menerima usulan dari seluruh RW di Kota Pekanbaru. Total mereka menerima 761 usulan dalam program 100 juta rupiah per RW di Kota Pekanbaru. Di mana ya melakukan percepatan program pembangunan di setiap RW jika melakukan koordinasi. Itu yang disampaikan oleh Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Menurutnya program 100 juta rupiah per RW yang sudah bergulir, apalagi saat ini seluruh RT dan RW sudah definitif sehingga bisa mendukung percepatan program tersebut di wilayahnya. Tentunya harapan ini ya, program ini betul-betul berjalan. Warga pun bisa merasakan langsung hasil dari program tersebut.
1: Budi, aku isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Kau paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok itu terang gaul.
1: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Kau
1: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
4: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Encik Tuan dan Puan, HUT ke-81 RI Eksmil Riau memperkuat solidaritas lewat sarasehan, diskusi dan outbound. Di mana Encik Tuan dan Puan, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan perlombaan. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Eksmil Riau memilih memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dengan cara berbeda ini memperkuat kebersamaan membangun sarasehan. Diskusi terbuka hingga outbound kegiatan ini digelar di Taman Rekreasi Alam Mayang Pekanbaru pada Sabtu lalu dan berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Sejak pagi peserta mengenakan pakaian berwarna merah putih tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cituan Ampuan, para penggemar musik dangdut. Kembali bersama saya Irman Sur dan kawan-kawan hadir di acara Dangdut Jok hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2026. Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda ya, setelah libur Jumat, Sabtu, Minggu. Baik, Senin hingga Kamis seperti biasa kembali bersama saya Irman Sur akan menemani Cituan Ampuan, para penggemar musik dangdut di acara Dangdut Jok hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Semoga sore hari ini Cik Tuan dan Puan kami temui dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa. Walaupun saat ini suasana cuaca tidak bersahabat ya, tidak baik untuk kesehatan. Saat ini Kota Pekanbaru, Riau dan juga beberapa kota lainnya diselimuti oleh kabut asap ya. Dan tentu saja kami ingatkan untuk Cik Tuan dan Puan yang bekerja di luar ruangan, tidak salahnya untuk memakai masker ya demi menjaga kesehatan, karena kabut asap lumayan tebal ya. Bahkan hari ini untuk anak TK, PAUD dan SD juga diliburkan dari sekolah. Baik, semoga saja kabut asap ini bisa secepatnya hilang dan tidak mengganggu kesehatan dan aktivitas bagi Cituan Puan yang bekerja di luar ruangan. Baik, kita buka saja tabir kegembiraan kita di acara Dangdut Jok hari ini dengan satu nomor bagus dari Rina Ross dengan lagunya Maju Mundur Cantik. Salam hangat, salam pro dangdut dan kami yang bertugas hingga pukul 17 sore Barat. Dan inilah lagu yang cukup enak untuk kita dengarkan sebagai salam pembuka di acara Dangdut Jok dari Rina Ross, Maju Mundur Cantik.

0: Cituan dan puan para penggemar musik dangdut, sudah kita awali jumpa kita dengan satu nomor lagu dari Rina Nosh dan lagunya Maju Mundur Cantik. Baik, sudah yang tersambung, kita terima penelpon pertama. Halo dangdut yuk. Iya, halo dangdut yuk.
1: Dangdut Perombak RI, selalu di hati.
0: Cuam, apa kabar?
1: Kabar baik, Mas Heri. Saya lagi di kampung Uji Monster nih.
0: Bejojang tawar ya, balik-balik. Ya.
1: Aduh, hal yang perlu diindahkan.
0: Wah, itu bahasa
1: nggak diindahkan nanti.
0: Bahasa kampung ada hal yang urgen. Urgen.
1: Iya.
0: Bagaimana keluarga di Durian Tandang, sehat semua?
1: Alhamdulillah sehat semua.
0: Oke. Apa lagu hari ini?
1: Lagunya Birunya Rindu.
0: Dari siapakah?
1: Dari Ike Nurjana.
0: Bisa tahu rindu itu biru gimana harte? Kau bisa tahu?
1: Birunya rindu katanya, lagunya begitu.
0: Oh gitu.
1: Birunya rindu dari Nurjana.
0: Silakan, untuk siapa lagunya?
1: Ada lagunya Seri?
0: Ada.
1: Ada ya.
0: Nah,
1: salam-salamnya untuk Mas Seri yang lagi bertugas. Nah, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk Bunda Surtini. Ada pantun.
0: Kasih lagi, Min.
1: Pantunnya. Jalan-jalan ke rumah Pak Rasad. Sampai di sana meminum kopi. Kalau begini padatnya asap. Mudah-mudahan kebakaran hutan tidak bertambah lagi.
0: Amin.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Jadi amin kendor itu.
1: Iya. Tapi saya kok lu deh Mas Heri, berubah penciuman napas, saya takut kena ispa kan.
0: Ispa.
1: Iya. Kalau ispa billahi iya ahsan enggak apa-apa kan.
0: Iya.
1: Setiap kojo dikerjakan dengan baik. Ini enggak ispa kena penyakit bahaya.
0: Jadi kerojon juga yang baik tapi memanggang hutan kan itu.
1: Iya.
0: Dipanggang hutan habis.
1: Nah, tolong nih balai pantunnya Bunda iya. Kartini.
0: Dicatat tuh. Jangan lupa. Oke.
1: Salam untuk Obun ya, ini di Perawang. Kalau bisa balas pantunnya.
0: Iya.
1: Untuk Kak Ros sama Kak Yana Aska, Kak Emma, balas pantunnya Kak Emma.
0: Iya.
1: Terus untuk Bunda Ayani di Jalan Paus. Bunda Ayani juga di Kulim Ujung sama Kak Dewi di sana.
0: Iya.
1: Terus untuk Kak Yus, balas pantunnya Kak Yus. Bunda Arjuna, Bang Sinson, Bang Deddy, Bang Adi, si Gonggong, Bang Rudi.
0: Ya.
1: Salam untuk Bang Yono tadi, makasih salamnya. Sama Bang Arman di Kampung Lele.
0: Iya.
1: Oma Pami dan Pika dan Selfi. Ada Tika sama Yesi di Kubang. Untuk semua-semua pendengar lah yang mendengarkan kita. Oh, dari My List. Ya. Untuk semua-semua yang mendengarkan kita. Spesial untuk keluarga saya di Kulim Ujung sana.
0: Oke, okay, Mbak.
1: Riki, Dewi,
0: yeah.
1: Ardi, Erli, semuanya mudah-mudahan saya selalu. Mohon maaf atau nggak bisa ke sana kalau nggak ada yang bawa.
0: Iya.
1: Okay, salam untuk Ali Umar.
0: Ayo
1: Ali Umar, undang apa? Balik bantu nih Ali Umar.
0: Gol, ini macam ini.
1: Lagunya ada Mas Heri?
0: Sudah siap.
1: Sudah siap ya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuam di Durian Tandang. Oke. Okay. Kalau ingat Kampung Musar, ada saya di Perawang ya. Apa kabar untuk Haji Musar ya? Untuk Epa juga, pun akan saya di sana. Mudah-mudahan saya selalu di kilometer 1 ya. Iya, kemarin di samping masjid di rumahnya sekarang. Halo, dangdut yuk.
2: Assalamualaikum, Pak. Selalu di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana nih?
2: Di gudang.
0: Di gudang?
2: Ya, katanya nggak boleh keluar, banyak asap. Ya, kerja di dalam ruangan lah, gudang.
0: Asap itu bukan nggak boleh keluar. Asap itu di mana aja dia bisa.
2: Gunung ini tambahin pula lagi bakaran sampah, bakaran rokok.
0: Iya, tambah lagi tetangga yang merokok. Wah, asap ini tambah.
2: Asap ini.
0: Iya, kalau asap asap sate nggak apa-apa kan. Oke, apa lagu nih, Mas?
2: Udah pas-pasan.
0: Wih. Kok urip pas-pasan ngapain?
2: Hidup pas-pasan. Memang enak hidup pas-pasan Mas Heri.
0: Iya.
2: Jadi pas butuh mobil ada, pas butuh uang ada,
0: iya.
2: Pas butuh ini ada semua gitu. Nah, itu hidup pas-pasan itu namanya.
0: Siapa yang nyanyi?
2: Hamdan itu atau siapa lah gitu.
0: Oh, hidup pas-pasan ya.
2: Iya.
0: Oke, lanjut.
2: Ya, salam-salam buat semua lah pendengar RRI Pro 4 Pekanbaru tanpa kecuali ya. Ya, untuk senior tadi yang masuk, pasti senior pasti masuk pertama itu. Sudah pakar senior.
0: Iya.
2: Cocomin. Oke, itulah spesial untuk Mas Heri yang lagi tugas sore hari ini.
0: Operatornya canggih hari ini.
2: Keluarga semua.
0: Operator langsung oke, Mas.
2: Oke, ya.
0: Oke.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi senior-senior yang masuk pakarnya. Halo, dangdut yuk.
3: Dangdut Pro 4 Pekanbaru selalu di hati. Assalamualaikum Mas Heri.
0: Waalaikumsalam. Bu Emma nomor 2.
3: Iya, nomor 3.
0: Nomor 2 dari siapa gitu?
3: Oh, dari Mas Yono tadi ya lah nomor 2.
0: Iya kan? Iya. Joam kan enggak masuk hitungan. Dia nomor 1 terus.
3: Nomor 1 terus.
0: Iya.
3: Mas Yono kok sekali ini cepat ya? Biasanya terakhir-akhir tuh.
0: Tapi di dalam gudang enggak boleh keluar katanya.
3: Oh.
0: Kan takut asam enggak boleh keluar-keluar ya di gudangnya, makanya iya. Cepat dia.
3: Gimana siapa operator emang? Kita Mas Heri?
0: Hari ini si Tongku operatornya, Bang Tongku Lem Siregar.
3: Bang Tongku Lem Siregar.
0: Iya, damping always. Iwis. Kawan-kawan sekarang banyak di ruangan, ya kan? Mencari suasana yang dingin.
3: Bang Alwis mana operator Mas Heri deh. Hari Sabtu pergi makan-makan ke apa, ke Bulu Cina.
0: Iya di situ.
3: Semalam hari Minggu di Masjid Amnur.
0: Iya, dia
3: Mas Heri ikut.
0: Oh enggak, senior di rumah aja.
3: Senior. Senior. Sombong kali senior nih.
0: Ya kan anak muda lah kan, senior tuh apalagi mesin asap ya kan.
3: Iya,
0: tentu
3: takut kena asap.
0: Bukan takut kena asap.
3: Iya.
0: Kena.
3: Iya lah Mas Heri. Lagunya Mas Heri.
0: Apa tuh?
3: Apa ya? Dari Rido Roma Mas Heri.
0: Nah, apa Rido?
3: Iya.
0: Apa judulnya?
3: Judulnya Menunggu aja lah Mas Heri.
0: Menunggu siapa?
3: Nggak tahu Mas Heri. Yang ditunggu tuh nggak ada dong Mas Heri.
0: Iya, makanya apa lagu Menunggu?
3: Antalah.
0: Kok antel. Oke, siap kata Tongku.
3: Menunggu asap Mas Heri.
0: Iya.
3: Salamnya untuk semua yang lagi monitor aja ya Mas Heri.
0: Ya.
3: Insya Allah semuanya sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai. Semuanya buat Mas Heri beserta Mas Operator, Bang Operator ya.
0: Iya.
3: Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu beserta keluarganya masing-masing.
0: Amin.
3: Dan berkah rezekinya. Dan insya Allah aktivitasnya lancar sampai kemanapun, sampai kapanpun.
0: Cepat
3: dan
0: gajinya.
3: Insya Allah pulangnya nanti dalam lindung Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya, doain juga supaya cepat gajinya.
3: Terima kasih waktu dan lagunya Mas Heri.
0: Oke, Bu. Baik,
3: Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Emma. Ya, lagunya sudah selesai menunggu. Pokoknya hari ini operatornya kenceng banget nih. Oke, halo, dangdut yuk.
4: Halo, dangdut yuk bersama Eri di Pro 4.
0: Tidak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, bukan sama si Eri, tapi sama teman-teman yang lain ya.
4: Iya, buat bersama itu operator.
0: Iya.
4: Di lagunya
0: apa tuh Makci?
4: Lagunya Imam Arifin lah.
0: Imam Arifin, S. Arifin, Imam Arifin.
4: Iya, S. Arifin.
0: Iya, Arifin. Apa judulnya? Judul apa?
4: Oh, judul apa?
0: Bekas pacar.
4: Nggak apa juga lah.
0: Nggak apa juga, iyalah.
4: Pantunya untuk siapa tadi ya?
0: Joam, lawan.
4: Pantunya lebih asal didengar nih.
0: Nggak apa-apa.
4: Asam di laut, gunung di asam di gunung, garam di laut, dalam kuali berjumpa juga. Kalau aku tidak berjumpa ini di dalam RI.
0: Iya, itu bukan berjumpa juga, itu namanya takdir.
4: Awak nak pandai pantun-pantun
0: dah. Yang pantun yang lebih enak tuh, ikan sepat ikan gabus. Nah, lebih cepat lebih
4: kalau
0: bagus.
4: Kalau cepat boleh bagus.
0: Iya.
4: Nah, salamnya lah buat Vina di Perawat, Bu Emma tadi ya. Nah. Tu salah Siman, jadi Tengku Adriansa, Ocu Amin. Cegolat nak cus, pantun nak salah-salah. Tak pandai bapak pantun nak cus.
0: Kaca operator, kebilang maka Ibu Yus, apa bilang? Ditinggal mentah-mentah. Ini mana mentah ditinggal.
4: Iya, memang itu aja lari. Salam juga buat operator ya, jangan ketawakan operator. Yeah. Buat Eri juga selamat malam. Selamat malam.
0: Itulah, berdoso. Berdoso namun.
4: Terima kasih, Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau datang, datang.
0: Iyalah, oke. Baik, itu Bu Yus di Jalan Makmur. Mudah-mudahan selalu. Untuk keluarga saya di Rawabangun, gimana? Udah pulang, nih. Baik. Dari Kinerjana, Birunya Rindu melengkapi jumpa kita di acara dan hari ini, pilihan dari Cu Aam di Durian Tandang.

0: lainnya. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tunggu, Mas.
4: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
5: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
4: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
6: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang.

Saat pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat, tiba saatnya kami kemanangkan surat azan, tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini. Di hari Senin tanggal 24 Agustus 2026.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

buat Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu ah.
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
3: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon. Belanja lagi ah.
2: Sampai akhirnya,
4: Ciki, bayar utang, oi.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, Mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
5: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
4: Mas Gugun.
5: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
4: Iya.
5: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
4: Komentar Anda?
5: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
4: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
5: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
4: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
5: Hah, masa sih, Mbak?
6: Oh, no.
4: Jadi?
7: Woy, ditimpukin dia, woy.
8: Ayo, semuanya.
4: Ya, mendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
5: Woi, ampun woi!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini suara anak-anak Indonesia.
2: Indonesia keren, semua ada di sini.
1: Mereka berbicara tentang Indonesia.
3: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
1: Tempat di mana mereka dilahirkan.
4: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
1: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
1: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.

0: Dedes. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
0: Loh, ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
1: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan

0: Baik, Tuan dan Buan, para penggemar musik dangdut, kembali kita lanjutkan ya sesi kedua hari ini di acara Dangdut Yuk. Sudah yang tersambung ya. Halo, Dangdut Yuk.
1: Selamat malam di hati. Assalamualaikum Bang Eri.
0: Waalaikumsalam Pina, apa kabar? Langsung baik. Masuk ya.
1: Sehat apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Pina, asap di Perawang cukup tebal ya?
1: Di sini tebal tapi pagi hari Bang Eri.
0: Di sini udah sama.
1: Siangnya udah turun.
0: Oh iya iya. Tapi anak-anak udah mulai sekolah, udah mulai libur kan?
1: Sekolah.
0: Di sini udah mulai libur.
1: Ya kan kebetulan mungkin karena besok libur juga kan.
0: Hari terjepit jadi ya kan.
1: Iya terjepit.
0: Vin, lagu apa Vin?
1: Lagu Rumah Irama bisa Bang Eri?
0: Bisa. Apa sih lagu ya?
1: Kehilangan.
0: Boleh. Terus?
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Salamnya buat semua pendengar perempat. Lagunya buat Bang Eri dan keluarga ya.
0: Oke okay, Vin.
1: Terima kasih Bang Eri.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vina di Perawang lagunya Kehilangan. Lumayan lah. Asapnya kalau sore agak menipis katanya. Di sini lumayan tebal. Baik, sudah tersambung. Halo, Dangdut Yuk.
2: Selamat selalu di hati. Assalamualaikum Mas Eri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana nih, semangat banget?
2: Lagi di jalan.
0: Di jalan. Lagi menjemput sang bidadari.
2: Rutinitas
0: yang tidak perlu ditinggalkan, ya kan?
2: Iya betul. Tidak bisa ditinggalkan Mas Eri.
0: Iya daripada kena apa? Kena bukan kena denda kita.
2: Iya.
0: Kalau ibu negara sudah kasih denda, kacau itu pembukuan.
2: Sudah, bukan lagi.
0: Hilang seminggu jatah roman. Baik, apa lagu hari ini?
2: Lagu menyesuaikan aja Mas Eri. Salam untuk semua pendengar setia perempat. Khusus untuk Mas Eri dan operator.
0: Yuk, makasih.
2: Sehat selalu, jaga kesehatan. Amin. Jangan lupa pakai masker kalau keluar.
0: Iya, mudah-mudahan sehat selalu ya.
2: Amin.
0: Salam untuk mantan pacar ya.
2: Iya, terima kasih Mas Eri.
0: Baik, ada lagi? Di 2306, baik untuk Kiki sama sore ya Ki, yang lagi mendengarkan di Perawang juga apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya bersama keluarga, nanti pas liburan lagi ke sana ya. Kemudian untuk Dini apa kabar? Wawan ya, yang saat ini lagi juga mendengarkan di Tapung ya, mudah-mudahan sehat selalu. Baik Pina di Perawang, ini lagunya Kehilangan.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Jadi tuan dan puan para penggemar musik dangdut, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung program Dangdut Yuk hari ini, Senin 24 Agustus 2006. Baiklah, sebelum kita berpisah, boleh dong? Boleh enggak? Yang lagi siaran titip lagu ya. Baik, lagu ini khusus ya, untuk seluruh pendengar acara Dangdut Yuk, dan khusus untuk keluarga di Kulim tambah 50 ya. Untuk omanya Adam, Anasya, salam sayang selalu, sehat selalu ya. Dan juga untuk keluarga saya, untuk cucu-cucu saya juga semuanya, dan juga untuk yang sudah ikutan acaranya, terima kasih atas kebersamaannya. Kita berpisah sampai jumpa hari Rabu ya. Besok karena saya libur. Baik, saya Rimo Sudan, teman-teman yang bertugas di Dangdut Yuk, mohon diri, terima kasih atas kebersamaannya. Sebelum pamit kami mohon maaf, silakan salah ucap ataupun lagu yang belum sempat saya kabulkan. Insyaallah di hari Rabu kembali kita bersama. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu yang saya senangi, mudah-mudahan juga Anda senang dengan lagu yang saya pilihkan. Sampai jumpa.

Roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4 selalu di hati.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore Cituan dan Puan, di mana mayoritas warga mengusulkan pembangunan saluran lingkungan adalah program 100 juta rupiah per warga atau RW di Kota Pekanbaru. Nah, jumlah usulan pembangunan saluran lingkungan mencapai 357 usulan. Cituan dan Puan, usulan terbanyak kedua adalah pembangunan jalan lingkungan. Jumlah usulan untuk program pembangunan jalan lingkungan mencapai 235 usulan. Sedangkan warga juga memiliki sejumlah usulan lainnya seperti pemasangan lampu jalan, pembangunan masjid ataupun musola. Ada juga usulan pembangunan gedung serbaguna, pembangunan posyandu hingga normalisasi anak sungai serta saluran air primer. Cita nomor 1, di mana Dinas Perumahan dan Pemukiman Parkim Kota Pekanbaru sudah menerima usulan dari seluruh RW di Kota Pekanbaru. Total mereka menerima 761 usulan dalam program 100 juta rupiah per RW di Kota Pekanbaru. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cituan dan Puan. Anda masih bersama kami Pro 4 Pekanbaru Suara Budaya Riau. Di udara bersekai FM 95,9 MHz. Atau bagi Cituan dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI kita. Pukul 17.07 waktu Indonesia Barat. Baik, sembari Anda beristirahat bersama keluarga petang hari ini setelah kembali dari tempat bertugas ya, dengan berbagai kesibukan kegiatan. Nah, rangkaian lagu-lagu pop Melayu bersama informasi wisata kami hadirkan. Hari ini kita akan membahas tentang tempat-tempat wisata yang wajib kita kunjungi ketika berada di kabupaten tersebut. Dimana kalau kemarin ke Kota Dumai, hari ini kita akan membahas tentang wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Baik, Cidawan, sembari Anda berserah ataupun mungkin yang ingin keluar rumah dan sebagainya, ada keperluan mendadak ataupun yang penting, kami sarankan untuk memakai masker karena kabut asap saat ini cukup tebal ya, demi menjaga kesehatan apalagi bagi saudara kita Cidawan yang menderita penyakit ISPA. Baik, masih bersama saya Ria akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Kalau lewat itu, betabe caranya ya?
6: Iya, Pak. Maaf, tabe.
5: Nah, gitu. Luar benar.
7: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
5: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabe-tabenya. Nggak sopan.
7: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
5: Nggak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
7: Ah, jaga boh, gen.
6: Bro, minta uang.
7: Bro. Bapakmu nih.
5: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, sekarang saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
4: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
3: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
5: Mama, sibuk kerja terus.
6: Iya. Baik, Pak. Untuk urusan itu, kita bicarakan lagi dengan
5: Papa
6: klien.
5: Papa juga sibuk.
6: Terima kasih, Pak.
5: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal, aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
3: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
2: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
4: Jangan main depan sini.
2: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
5: Pulau yang dimiliki Indonesia.
6: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
2: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saleh!
2: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Tuan Abuan, saat ini pukul 17.53 waktu Indonesia Barat akhirnya. Kita sampai di sini dulu bincang-bincang kita tentang wisata lokal yang ada di Kabupaten Rokan Hilir tentang Pulau Jemur ya. Besok insya Allah nanti kita lanjutkan ada beberapa tempat wisata yang wajib kita kunjungi ketika berada di Kabupaten Rokan Hilir. Nanti ada namanya hutan Kota Magan Sepi Api, ada juga di Kota Pinipahan, Kota Terapung dan Selau dan sebagainya. Nanti kita bahas pada hari Rabu Kamis ya. Terima kasih atas kebersamaannya dan setelah saya mohon diri di hari tepak siang dan sore, nanti di tepak malam ada rekan saya Jeriah yang akan menemani Cidang Puan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, selamat beristirahat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sama.
1: Bila pula bulan nak nikah pun belum. Kau yang tak nyampe-nyampe.
2: Bila tadi nikah mak.

Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: 104 FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Kabar berita pertama dari Pekanbaru. Mayoritas warga mengusulkan pembangunan saluran lingkungan dalam program 100 juta rupiah per rukun warga di Kota Pekanbaru. Jumlah usulan pembangunan saluran lingkungan mencapai 357 usulan. Usulan terbanyak kedua adalah pembangunan jalan lingkungan dan jumlah usulan ini mencapai 235 usulan. Warga juga memiliki sejumlah usulan lainnya seperti pemasangan lampu jalan, pembangunan masjid atau musola, dan ada juga usulan pembangunan gedung serbaguna, pembangunan posyandu, hingga normalisasi anak sungai serta saluran air primer. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Pekanbaru akan menerima usulan dari seluruh RW di Kota Pekanbaru dan total penerimaan 761 usulan dalam program 100 juta rupiah per warga di Kota Pekanbaru.

Provinsi Riau kembali menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada munculnya kabut asap pada Agustus 2026. Dalam beberapa hari terakhir, asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah termasuk Kota Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau meningkatkan kewaspadaan dan mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ketika kondisi udara memburuk. Dampak kabut asap semakin terasa di Pekanbaru pada 23 Agustus 2026. Pemantauan BMKG menunjukkan konsentrasi 2.5 PM meningkat tajam dan kualitas udara masuk kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Pada salah satu pembaruan pengukuran, jarak pandang di Pekanbaru tercatat sekitar 2,5 km. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa asap tidak hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Dampak terhadap pendidikan juga mulai terlihat. Pemerintah Kota Pekanbaru mengalihkan pembelajaran tatap muka untuk jenjang PAUD TK, SD, dan SMP pada 24 Agustus menjadi pembelajaran jarak jauh. Kebijakan diambil sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik menyusul memburuknya kualitas udara akibat paparan asap. Sekian kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Pro 1.
3: Baik pendengar, sekali lagi kita akan dengarkan tausiah mimbar Islam dengan judul Tausiah Akhlak yang akan disampaikan oleh Ustadz Andres SPDI. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin allazi akhrajan nas minaz zulumati ilan nur asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Para pemirsa RRI, kajian mimbar Islam dimanapun berada, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, dan berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad. Sambil menunggu waktu maghrib, marilah kita lanjutkan kajian mimbar Islam kita dengan tema akhlak. Kaum muslimin sidang rahimakumullah, pemirsa RRI dimanapun berada, salah satu misi utama agama Islam itu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan misi itulah manusia diharapkan menjadi makhluk yang bermoral, yakni makhluk yang bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perbuatan yang dilakukannya. Akhlakul karimah yang diajarkan dalam Islam merupakan tujuan akhir yang harus dipegang oleh setiap muslim. Maka seseorang hendaklah memperoleh kebahagiaan sejati, hendaknya menjadikan akhlak sebagai landasan dalam bertingkah laku, bertindak dan berperilaku. Sebaliknya, orang yang tidak memperdulikan pembinaan akhlak adalah orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Para pemirsa RRI dimanapun berada, secara lughah, secara bahasa, akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, ataupun tabiat. Berakar dari kata khalaqa yang berarti menciptakan. Kasih akar dengan kata khaliq, pencipta, makhluk yang diciptakan, dan khalq, penciptaan. Maka kesamaan akar kata di atas mengisyaratkan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak khaliq, yaitu Allah SWT, dengan perilaku makhluk, yaitu ciptaan Allah, terutama manusia, atau dengan kata lain, tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya, baru mengandung nilai akhlak yang hakiki, manakala tindakan atau perilaku tersebut didasarkan kepada kehendak sang Khalik, yaitu Allah SWT. Para pemirsa RRI dimanapun berada, Maka secara terminologi ada beberapa definisi tentang akhlak. Yang pertama adalah pendapat Imamul Ghazali. Akhlak adalah sifat yang tertahan dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua adalah Ibrahim Anis. Akhlak adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa yang dengan lahirnya macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Dan yang ketiga adalah pendapat Abdurrahim Zaidan, yaitu akhlak adalah nilai-nilai atau sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan timbangan seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk untuk kemudian memilih melakukannya atau meninggalkannya. Maka dari ketiga kutipan definisi akhlak tersebut, maka akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia sehingga dia akan muncul secara spontan bila mana diperlukan tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu serta tidak memerlukan dorongan dari luar. Di samping istilah akhlak juga dikenal dengan etika dan moral. Ketiga istilah itu sama-sama menentukan nilai baik dan buruk sikap dan perbuatan manusia. Sementara itu bagi etika standarnya adalah pertimbangan akal dan pikiran. Moral standarnya adalah adat kebiasaan yang umum berlaku di dalam suatu masyarakat. Dalam Islam, Rasulullah SAW menegaskan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Akhlak itu sebenarnya perpaduan antara lahir dan batin. Seseorang dikatakan berakhlak apabila seirama antara perilaku lahiriah dan batiniahnya. Karena itulah akhlak juga terkait dengan hati. Maka pensucian hati adalah salah satu jalan untuk mencapai akhlak yang mulia. Dalam pandangan Islam, hati yang kotor akan menghalangi seseorang mencapai akhlak yang mulia. Maka boleh jadi dia melakukan kebajikan, tetapi kebajikan yang dilakukan bukanlah tergolong akhlak mulia karena tidak dilandasi oleh hati dan perbuatan yang mulia pula. Disinilah terletak akhlak dan etika atau moral. Pada tataran akhlak berperan ganda lahir dan batin, sedangkan etika atau moral berada pada tataran lahiriah saja. Maka seseorang telah dikatakan beretika atau bermoral ketika dia telah menunjukkan sikap sopan dan terpuji. Tapi bagi akhlak belum cukup. Yang demikian mesti dibarengi dengan sikap hati. Para pemirsa RRI dimanapun berada, adapun ruang lingkup akhlak itu terbagi kepada tiga. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah dan Rasul, yaitu melahirkan akidah dan keimanan yang benar kepada Allah, terhindar dari syirik, mentauhidkan Allah, baik tauhid rububiyah ataupun uhuliyah, patuh melaksanakan seluruh perintah Allah. Yang kedua adalah akhlak kepada manusia yang terdiri dari akhlak kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada tetangga, dan masyarakat luas. Yang ketiga adalah akhlak terhadap alam semesta terkait erat dengan fungsi manusia sebagai khalifah fil ardh. Fungsi kekhalifahan manusia itu terkait dengan eksploitasi kekayaan alam semesta ini. Para pemirsa RRI dimanapun berada, maka begitu pentingnya akhlak ini, maka perlu kita mendalami kajian akhlak ini sehingga Imamul Ghazali dalam perspektifnya pembentukan akhlak ini dibarengi dengan ilmu tasawuf yang sangat mahir dalam bidang keagamaan. Pembentukan akhlak berdasarkan Al-Quran hadis merupakan bagian dari ajaran Islam agar manusia terbentuk dapat menjadi manusia yang seutuhnya dan dapat berpegang teguh kepada apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW yang dapat membentengi diri dari perbuatan yang tercela. Dengan adanya konsep pendidikan akhlak merupakan penyempurnaan dari ajaran yang telah dilakukan. Dari konsep pendidikan akhlak dapat diibaratkan sebagai dinding yang mana Nabi lebih dahulu datang membawa gentengnya adalah memenuhi akhlak manusia. Para pemirsa RRI dimanapun berada, pendidikan tidak hanya mempunyai tujuan akhir, namun juga menjadikan manusia ahli di bidang pengetahuan dunia menurut Imam Al-Ghazali, harus punya tujuan akhir untuk mencapai kesempurnaan akhirat pula. Maka konsep penilaian akhlak yang ditawarkan Imam Al-Ghazali bersumber dari Al-Quran dan Hadis untuk mengatasi masalah dekadensi moral di kalangan masyarakat yang semakin meningkat. Maka atas dasar inilah Al-Ghazali menawarkan konsep pemecahan masalah moral dengan menggunakan pendekatan dan langkah-langkah pensucian jiwa atau batin, serta menggunakan metode-metode yang tepat dalam pembentukan akhlak sesuai dengan ajaran Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Para pemirsa RRI dimanapun berada, insyaAllah kajian akhlak ini akan kita sambung kembali pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan ini adalah pertemuan awal dalam rangka kita mengkaji-kaji kembali tentang akhlak. Untuk saat ini adalah akhlak secara umum. InsyaAllah akan kita lanjutkan dengan materi-materi lanjutannya. Mudah-mudahan tausiah singkat ini berikan pencerahan bagi kita bersama. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik pendengar, saat ini kita dengarkan pengajian surah Al-Maidah ayat 20 hingga 21.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah akan mengagalkan usahanya. Diriwayatkan oleh Bukhari.

Alhamdulillah pendengar, tadi kita telah mendengarkan kumandangan Salat Maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Bagi Anda yang menjalankan ibadah Salat Maghrib, selama menunaikan ibadah, semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan ini menjadi sarana untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mendengar, topik kita pada petang hari ini di program informasi dan musik religi adalah hidup sederhana dalam Islam di tengah gaya hidup konsumtif. Nah, kali ini kami akan berbagi pada Anda bagaimana Islam ini memberikan pedoman ya dalam menggunakan harta, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menghindari sikap yang berlebihan. Di tengah kemudahan berbelanja melalui marketplace dan derasnya tren di media sosial pendengar, marilah kita melihat kembali bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi harta dan pola konsumsi. Islam ini tentunya tidak melarang umatnya untuk memiliki harta, menikmati makanan yang baik, mengenakan pakaian yang layak, maupun membeli barang yang dapat memberikan kenyamanan. Namun, Islam mengajarkan agar semua itu dilakukan secara bijaksana dan juga tidak berlebihan. Salah satu dasar yang sering dijadikan rujukan adalah Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31 yang memerintahkan manusia untuk makan dan minum tetapi tidak berlebih-lebihan. Prinsip ini pendengar menunjukkan bahwa menikmati nikmat Allah diperbolehkan tetapi tetap harus ada batasan dan juga penuh dengan tanggung jawab. Dalam ajaran Islam, sikap berlebihan dikenal antara lain adalah israf, yaitu melampaui batas dalam menggunakan sesuatu. Prinsip tersebut bukan hanya berkaitan dengan makanan dan juga minuman, tetapi juga dapat diterapkan dalam penggunaan harta kita. Karena itu, hidup sederhana bukan berarti harus hidup serba kekurangan atau meninggalkan segala kenyamanan. Kesederhanaan ini lebih kepada kemampuan seseorang membedakan mana yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang hanya sekedar keinginan. Selama sesuatu dilakukan atau digunakan secara wajar, tidak boros dan tidak untuk berlebihan dalam mengejar gengsi, maka menikmati harta bukanlah sebuah persoalan pendengar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Kemerdekaan sering kita bayangkan lewat bendera yang berkibar atau upacara setiap bulan Agustus. Padahal, di zaman sekarang, makna kemerdekaan juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Merdeka adalah saat kita bisa memilih untuk tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbuat curang. Merdeka ketika berani menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Merdeka juga berarti memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu setiap hari dengan sikap yang baik, saling menghormati, dan terus memberi manfaat. Karena Indonesia yang semakin kuat dimulai dari masyarakat yang mampu memaknai arti merdeka dalam kehidupan sehari-hari.

0: Pendengar jurusita Pengadilan Negeri Siak.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cetuan dan Puan masih dalam rangkaian musik informasi religi bersama Fajriyah Hidayati. Cetuan dan Puan, kita telah mengikuti rangkaian mutiara religi. Tadi kita jelang sholat maghrib dengan ceramah agama dan juga pengajian ayat suci Al-Quran. Cetuan dan Puan, Cetuan dan Puan, dalam kehidupan yang serba cepat saat ini, manusia seringkali lalai dalam menangkap peluang kebaikan yang ada. Padahal Islam mengajarkan umatnya untuk bersegera dalam melakukan kebaikan dan tidak menunda amal soleh, seperti yang disampaikan Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 148, yang artinya pada hakikatnya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Setiap orang memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk melakukan kebaikan untuk diri sendiri maupun orang lain tentunya. Namun pada hakikatnya balasan atas setiap kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita di dunia maupun akhirat kelak, Cetuan dan Puan. Rasulullah bersabda, bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datang fitnah, seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan pada sore hari dalam keadaan kafir. Nah, ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan pada pagi hari dalam keadaan kafir, karena ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Komitmen untuk melakukan kebaikan ini bisa dimulai dengan memperbaiki niat. Niat yang baik akan senantiasa mengantarkan seseorang berada dalam jalur kebaikan, Cetuan dan Puan. Seorang ulama bernama Ahmad bin Hambal pernah mengatakan, berniatlah untuk melakukan kebaikan, karena sesungguhnya engkau akan senantiasa berada dalam kebaikan selama meniatkan diri untuk melakukan kebaikan. Nah, sebetulnya kebaikan dapat dimaknai sebagai ibadah dalam makna yang luas ya, yakni segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, dan itu dapat berupa perkataan maupun perbuatan yang tampak zahirnya maupun yang tidak tampak atau batinnya, Cik Tuan dan Puan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
4: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
5: Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan, kabut asap makin tebal menyelimuti Kota Pekanbaru Riau dan kondisi ini diikuti memburuknya kualitas udara dengan indeks kualitas udara termasuk kategori sangat tidak sehat. Berdasarkan pemantauan IQ Air pada Senin 24 Agustus 2026, tepatnya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, AQI Pekanbaru berada di angka 214 atau kategori sangat tidak sehat. Polutan utama yang terdeteksi adalah PM2.5 dengan konsentrasi mencapai 138,3 mikrogram per meter kubik. Dan kondisi ini menunjukkan kualitas udara Pekanbaru masih mengkhawatirkan di tengah kabut asap yang semakin tebal. Sebelumnya, pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, konsentrasi PM2.5 bahkan tercatat mencapai 203,2 mikrogram per meter kubik. Dan juga berada pada kategori sangat tidak sehat. Meski konsentrasi PM2.5 kemudian menurun pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, kualitas udara masih berada pada level yang perlu diwaspadai. Kita ke kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan. Parit jalan pembangunan di Kecamatan Payung Sekaki alami penataan. Beberapa bagian di sepanjang parit dan taman alami penataan untuk memperindah estetika kawasan tersebut. Pemko Pekanbaru melalui pemerintah kecamatan menggandeng pihak swasta dalam penataan kawasan tersebut dan beberapa bagian turap parit dihias dan dicat agar terlihat indah. Kemudian taman di sekitar kawasan itu juga alami penataan agar terlihat rapi dan indah dipandang. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho melalui PLT Camat Payung Sekaki Abdullah mengatakan bahwa pihaknya menggunakan anggaran CSR dari pihak swasta untuk melakukan penataan kawasan tersebut. Menurutnya untuk sementara ini ada sepanjang 30 meter badan parit yang dilakukan penataan menggunakan CSR dari Lion Club Pekanbaru Riau Property. Kemudian ditambah penataan taman di kawasan tersebut. Untuk pekerjaan sudah dilakukan sejak 2 hari yang lalu pada bagian taman, sementara untuk pengecatan turap dimulai hari ini. Sekian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Ajo da kawai si kuhaga ko nya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerji. Khi maniwat abek-abek ni majuntai. Cocok nihan pakai nya bantu kana dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang budak amalah mak api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mak berduit juga. La la la la la la la. Nyak sambil nyanyi pela, takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koroniku.
0: Iyo, bantu mak bangi. Wei jema tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai kerja Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangai tancap.
0: Lao ya.
1: Lao Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hagalannya nggak beli kok kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa injus mahal mahal gani. Harga pandai juga pirah ganser. Berjuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal.
0: Iya mau jadi ku cancang kon. Jangan ku cancang kon jasa kabel terbang kena tanu di bah.
1: Jatuh bah. Hei mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat. Sombong ne na uzubillah min zalik. Amit amit. Hutang-hutang ane. Sepentu di kelihatan glamor kini muantuk.
0: Kasako tetangga no. Panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kabo lagi hituk ya gambeli ke enggom ni. Ya walaupun nyak juga seblok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodo amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
3: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buon dan Buon, satu lagu dari Nyong Franco, ada Gemu Famire. Pukul 19.24 menit waktu Indonesia Barat, dan kita masih dalam rangkaian ragam irama khas Nusantara, Cetuan dan Puan. Kita nikmati lagu-lagu dari Nusantara tentunya, mulai dari Aceh hingga ke Papua sana, lagu dari Barat hingga ke Timur ya, Cetuan dan Puan. Cetuan dan Puan, ngobrol tentang lagu. Bicara tentang lagu, kita tahu bahwa setiap daerah itu punya lagu daerah masing-masing yang terkenal dan jadi ciri khas ya. Provinsi Riau sendiri punya Soleram yang jadi lagu khas daerah. Ini diperkenalkan mulai dari sekolah dasar, bahkan dari PAUD ataupun TK ya. Lagu ini dikenal luas sebagai salah satu lagu daerah dari Riau dan pastinya dekat sekali dengan nuansa Melayu. Nada dan syairnya itu terasa seperti sebuah senandung, seperti seorang ibu yang sedang menidurkan anak, seperti percakapan seorang yang lebih tua kepada anak yang sudah tumbuh, atau seperti nasihat yang disampaikan tanpa harus terdengar menggurui. Nah, jadi itu tuh yang jadi kekuatan dari lagu Soleram ini, Cik Tuan dan Puan. Kalau kita bicara tentang Soleram, kita tidak sedang membicarakan karya seorang pencipta yang diketahui secara jelas, karena memang belum pasti ya, lagu Soleram ini siapa penciptanya. Karena dalam berbagai daftar lagu daerah, Soleram ini dicatat sebagai lagu dari Riau tanpa nama pencipta. Sifatnya tuh sebagai lagu rakyat, keberadaannya justru tumbuh dan diwariskan dari generasi ke generasi, Cik Tuan dan Puan. Nah, kalau kita dengar lebih teliti lagi lagu Soleram ini, suasananya tuh memang sangat dekat sekali dengan dunia pengasuhan anak ya. Dan hal ini sebetulnya sejalan dengan tradisi masyarakat Melayu di Riau yang mengenal berbagai bentuk nyanyian untuk menidurkan atau membuai anak. Kalau di Rokan dikenal Ondua, yaitu nyanyian pengantar tidur anak yang berisi nasihat, kasih sayang, harapan dan juga doa. Tradisi serupa juga dikenal dalam masyarakat Melayu Kuantan melalui Nandung yang tidak hanya berfungsi untuk menidurkan anak, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan, Cik Tuan dan Puan. Jadi memang dalam konteks budaya Melayu, menidurkan anak itu ternyata bukan sekedar membuat anak terlelap, tetapi ada proses pendidikan, kemudian nasihat-nasihat gitu ya, yang berlangsung melalui suara. Anak mungkin belum paham seluruh kata-kata yang dinyanyikan, tetapi ia mendengar suara orang tua, mendengar irama, mendengar pengulangan kata, dan akhirnya pelan-pelan nilai-nilai yang ada dalam syair ini diperkenalkan kepadanya, merasuk ke jiwanya, dan jadilah itu kebiasaan serta budayanya, Cik Tuan dan Puan. Yang menarik dari Soleram ini adalah pesan tentang persahabatan, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita nikmati dulu satu lagu dari Ivan Vibra, ada Soleram.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Eh, ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirnya tolong.
1: Tunggu, tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampai tajam. Jatuhan dan Puan, lagu Soleram ini menarik ya. Sering digunakan dalam konteks pendidikan karena liriknya memiliki struktur yang mudah diikuti serta mengandung angka-angka sederhana. Kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bahkan mencatat bahwa Soleram dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing untuk mengenalkan bilangan dasar sekaligus nilai budaya dan pesan dalam lagu. 1, 2, 3, dan 4. Nah tuh. Jadi sebuah lagu rakyat ternyata bisa mempunyai banyak fungsi, Cik Tuan dan Puan. Bisa jadi hiburan, pengantar tidur, media pendidikan, kemudian sarana mengenalkan bahasa, dan tentu saja bisa menjadi penanda untuk identitas budaya. Inilah menariknya dari lagu tradisional. Satu karya bisa punya banyak kehidupan, Cik Tuan dan Puan. Dalam tradisi lisan, sebuah lagu memang bisa mengalami perubahan. Cara menyanyikannya bisa berbeda, tempo bisa berbeda, pelafalan juga bisa menyesuaikan lingkungan masyarakat. Bahkan juga ada bagian-bagian tertentu dapat mengalami variasi ketika diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Tetapi inti pesannya tetap dipertahankan, dan justru disitulah keyakinan tradisi lisan, karena ia tidak selalu hidup dalam bentuk yang kaku, ia hidup bersama masyarakat, Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, lagu tradisional itu dapat diperkenalkan melalui sekolah, melalui pertunjukan seni, kegiatan keluarga, radio, dan juga media digital. Nah, jadi sama-sama ya Cik Tuan dan Puan, kita kembangkan. Kita tunjukkan bahwa warisan budaya ini tidak selalu harus disimpan di museum, tapi juga bisa diwariskan, bisa dinyanyikan secara terus-menerus melalui lisan, Cik Tuan dan Puan. Selama masih ada yang mau mendengarkan, selama masih ada yang mau memperkenalkannya, dan selama masih ada yang mau menyanyikannya, maka Soleram akan terus hidup, karena Soleram bukan sekadar lagu lama, tapi Soleram adalah suara dari masa lalu, dari nenek moyang kita yang masih bicara kepada kita hari ini, Cik Tuan dan Puan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Pro 4 FM, suara budaya Riau.
4: Cituan dan Puan, kita akan mendengarkan legenda Garuda Kencana untuk hari ini 24 Agustus 2026. Nanti kita akan kembali lagi, tentunya kita akan simak dulu kisah dari legenda berikut.

Donggala, di sebuah negeri yang disebut dengan Pulau Dewata. Hiduplah seorang begawan nan arif bijaksana bernama Begawan Kasyapa. Dia adalah putra Begawan Marici, keturunan Dewa Brahma, dan merupakan ayah dari segala makhluk hidup seperti bangsa naga, Garuda, Asura, hingga para wanara.

Kasapa menikahi 14 putri Sang Hyang Daksa, Kadru dan Winata, dua orang di antaranya. Sifat Dewi Winata yang lemah lembut sangat bertolak belakang dengan Dewi Kadru yang memiliki sifat licik dan penuh cemburu. Sekian lama bersama Begawan Kasyapa, Kadru dan Winata belum juga memiliki keturunan. Keduanya pun menghadap dan mengajukan permohonan kepada Begawan Kasyapa. Melihat kedua istrinya sangat menginginkan keturunan, sang begawan pun akhirnya memberikan telur kepada keduanya yang nantinya akan menjadi anak mereka.

0: telur lagi suamiku.
1: Apa kau yakin kau bisa merawat lebih dari yang kuberikan?
0: Tentu saja, itu hal yang mudah bagiku.
1: Baik, kuberi 1000 telur, rawatlah dengan baik, Kate.

hari berganti, bulan berlalu, hingga ratusan tahun terlewati. Namun belum ada satupun telur-telur milik Dewi Kadru nampak akan menetas. Hingga pada suatu malam, Dewi Kadru berdoa memohon kepada Sang Dewa. Semesta pun mendengar harapan dan doanya. Satu persatu telur itu retak dan muncullah sosok makhluk serupa ular dengan mahkota mustika di kepalanya. Para naga terlahir sebagai makhluk sakti yang tulus mengabdi kepada Dewi Kadru. Namun kelak, ketulusan dan pengabdian mereka akan menjadi bumerang karena harus mengikuti rencana licik dan curang dari sang ibu.

0: melihat keceriaan antara Dewi Kadru dan putra-putranya membuat terpecik rasa iri di dalam hati Dewi Winata. Rasa iri telah menyelinap, menyeruak, masuk ke dalam benak Dewi Winata. Melihat telurnya tidak kunjung menetas, hilanglah kesabaran dalam hati hingga dipecahkannya salah satu telur itu. Tiba-tiba, suara tangis yang disertai erangan sakit terdengar begitu keras, memekakkan telinga. Bersamaan dengan munculnya sesosok makhluk berkepala burung, berbadan manusia tanpa kaki. Dialah Aruna. Dia terlahir cacat akibat cangkang telurnya dipecahkan paksa oleh Dewi Winata.
1: Wahai ibu, suatu saat nanti engkau akan menjadi budak dan dari situ engkau akan belajar arti dari kesabaran.
2: Anakku, maafkan ibumu nak.
1: Kelak hanya saudaraku yang bisa membebaskanmu dari perbudakan ini, wahai ibu.
2: Tidak nak, maafkan.
0: Mendengar ucapan Aruna, hancurlah hati Dewi Winata. Kini hanya sesal yang tersisa.

Ia harus kembali bersabar, merawat dan menunggu hingga telur yang tersisa dan satu-satunya menetas, walaupun entah sampai kapan hal itu terjadi. Kehadiran seribu naga mulai terasa melelahkan bagi Dewi Kadru. Dia mulai berpikir tentang sebuah rencana untuk menjebak Dewi Winata agar tunduk di bawah perintahnya.

0: Suatu hari, bertemulah keduanya di Taman Nirwana. Dewi Kadru membuat sebuah taruhan untuk menebak warna kuda Ucai Serawa. Siapa yang kalah harus mengabdi seumur hidupnya pada si pemenang. Dewi Winata tak kuasa menolak gagasan Dewi Kadru. Dengan penuh keyakinan, Dewi Winata menebak.
1: Setiap orang tahu, kuda itu berwarna putih dari kepala hingga ujung ekornya.
2: Baik, jika engkau berkata demikian, maka aku menebaknya berwarna hitam pekat.
0: Kembalinya Dewi Kadru dari Taman Nirwana, dia bercerita kepada anak-anaknya bahwa dia bertaruh dengan Dewi Winata tentang warna kuda Ucai Serawa. Saat ibunya berkata bahwa kuda itu berwarna hitam, para naga kaget karena ibunya salah menebak, sebab para naga sudah pernah melihat kuda itu berwarna putih, bukan berwarna hitam. Mendengar ucapan para naga, Dewi Kadru merasa cemas karena sudah dipastikan dia akan kalah dalam taruhan. Kemudian dia segera mengumpulkan para naga. Diperintahkannya agar para naga menyemburkan bisa ke tubuh kuda Ucai Serawa agar warna kuda tersebut berubah menjadi hitam. Sebenarnya, para naga sadar bahwa perintah sang ibu itu salah. Namun apalah daya, tak kuasa mereka menolak apa yang diinginkan Dewi Kadru. Dengan berat hati, terbanglah mereka menemui kuda Ucai Serawa.

0: Setelah bertemu, para naga langsung menyemburkan bisa mereka berkali-kali. Hingga warna putih kuda Ucai Serawa berubah menjadi hitam legam. Keesokan harinya, Dewi Kadru dan Winata datang untuk menyaksikan warna kuda Ucai Serawa. Dan benar saja, berkat usaha para naga, Dewi Kadru memenangkan taruhan, sehingga Dewi Winata pun diperbudak.
1: Mulai sekarang sampai akhir hayatmu, engkau harus merawat semua anak-anakku dan menuruti semua perintahku sesuai apa yang telah kita sepakati sebelumnya.
0: Kini hari-hari Dewi Winata berubah menjadi suram.

perintah para naga dan perintah Dewi Kadru yang nyaris tak kenal waktu membuatnya tak mampu lagi mengurus telur sakti yang ditinggalkan di kediamannya. Setelah ratusan tahun menjadi budak, derita Dewi Winata mencapai titik nadi. Tangisnya terdengar lebih memilukan dari biasanya. Dia tersadar tentang perkataan Aruna yang kini benar-benar menjadi kenyataan dan menimpa dirinya. Di dalam sedihnya, dia berharap agar si bungsu kelak bisa menjadi pembebas dirinya dari perbudakan. Seolah merasakan kesedihan sang ibu, telur terakhir di kediaman Dewi Winata bergetar, retak perlahan. Seiring dengan bumi yang berguncang keras, suara letusan gunung berapi bersautan. Dan matahari yang menghilang di lahap gerhana. Telur di kediaman Dewi Winata akhirnya terbuka. Diiringi cahaya berkilau yang membelah gelap. Dari dalam muncul sesosok makhluk yang semakin lama berubah semakin besar. Tingginya melampaui pohon-pohon, sayapnya perlahan mengembang, semakin besar hingga menutupi cakrawala. Dialah Garuda, putra bungsu Dewi Winata, sosok bertubuh manusia, berkepala burung dengan sayap perkasa. Kelahirannya menggetarkan bumi hingga nirwana.

0: melesat terbang ke angkasa mencari suara tangis ibunya. Ditemukannya sang ibu tengah terduduk menangis di taman sepi di Nagaloka. Bergegas Garuda melakukan sembah bakti, sujud penuh hormat di kaki sang ibu. Seketika bahagia menyeruak di hati Winata melihat putra bungsunya telah lahir ke dunia.
1: Apa yang terjadi? Kenapa di hari kelahiranku ini diiringi dengan tangismu, ibu? Sewaktu aku masih di dalam telur, aku merasakan ketidakhadiran ibu beberapa waktu terakhir ini.
2: Semua ini bermula ketika ibu terkena jebakan Dewi Kadru yang menjadikan ibu jatuh dalam belenggu perbudakan, nak.
0: Gusar dan geram Garuda mendengar penuturan sang ibu. Tanpa ragu, Garuda bertekad menemui para naga dan meminta kebebasan bagi sang ibunda.

Sesampainya Garuda di hadapan Dewi Kadru dan para naga, dia menyampaikan permintaan pembebasan bagi sang ibu. Mendengar itu, para naga tertawa. Tak mungkin Dewi Kadru membebaskan Winata begitu saja. Mendadak mereka teringat tentang Tirta Amerta, air keabadian yang dimiliki para dewa, yang dapat membuat siapapun yang meminumnya dapat hidup abadi. Diajukanlah Tirta Amerta sebagai syarat untuk membebaskan Dewi Winata dari belenggu perbudakan. Mendengar hal itu, Garuda menyanggupinya. Baginya tak ada rintangan yang berat untuk memperjuangkan kemerdekaan sang ibu tercinta. Kembali Garuda menghadap sang ibunda, memohon restu untuk pergi mencari Tirta Amerta. Winata sadar perjalanan itu tidak akan mudah, namun dia pun tak mungkin menghalangi tekad anaknya. Dewi Winata hanya berpesan kepada Garuda, jika nanti Garuda merasa kelaparan saat di perjalanan, dia menyarankan untuk pergi ke Pulau Kusa. Di pulau itu terdapat orang-orang durjana yang selalu berbuat kejahatan setiap harinya. Garuda boleh memakan orang-orang itu, akan tetapi dia dilarang memakan Brahmana karena ayahnya juga seorang Brahmana. Garuda diberitahu cara untuk membedakan antara orang-orang jahat dan Brahmana, yaitu ketika nanti dia tak sengaja memakan Brahmana, maka tenggorokannya akan terasa panas, dan jika hal itu terjadi, maka dia harus memuntahkannya.

Inilah Sang Garuda menembus cakrawala mencari Tirta Amerta demi bebasnya sang ibu. Setelah berhari-hari terbang di angkasa, Garuda merasa lapar. Dia memutuskan pergi ke Pulau Kusa

0: Sesampainya di pulau itu, tanpa pikir panjang lagi, Garuda menyambar seorang yang sedang bertapa di atas tebing. Namun, tiba-tiba tenggorokan Garuda terasa panas terbakar. Seketika dia teringat pesan sang ibu, Garuda segera memuntahkan apa yang baru saja dilahapnya. Di hadapannya berdiri seorang Brahmana, yang mana itu adalah begawan Kasyapa, ayahnya sendiri. Garuda bersimpuh mengandurkan sembah, seraya meminta maaf karena tak sengaja melahapnya, dan menyampaikan tujuannya untuk mencari Tirta Amerta. Mengetahui maksud dan tujuan Garuda, begawan Kasyapa memberikan restu dan memerintahkan agar Garuda pergi ke sebuah tempat di lereng Gunung Himawan. Di sana ada tugas yang harus diselesaikannya sebelum pergi untuk mengambil Tirta Amerta. Begawan Kasyapa memberikan tugas kepada Garuda untuk memangsa kakak beradik bernama Wibawasu dan Supratika, agar kehidupan semesta kembali aman dan tentram. Dengan memakan kedua binatang itu, rasa lapar Garuda akan hilang.
1: Wibawasu dan Supratika itu sangat sakti dan hidup di tepian Gunung Himawan. Akan tetapi, keduanya tak pernah akur. Mereka selalu berkelahi demi memperebutkan warisan sang ayah, hingga memporak-porandakan Gunung Himawan. Sampai suatu hari, amarah keduanya tak terbendung lagi. Wibawasu mengutuk sang adik menjadi gajah raksasa. Supratika juga mengutuk kakaknya menjadi kura-kura raksasa yang buruk rupa. Segera berangkatlah ke sana dan selesaikan tugas, anakku.
0: Garuda pun pergi melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh sang ayah.

Garuda terbang di angkasa. Dia melihat kakak beradik tersebut sedang bertengkar. Dengan cepat, Garuda menyambar kedua makhluk tersebut. Setelah memakan Wibawasu dan Supratika, Garuda terbang dan hinggap di sebuah pohon emas di lereng Gunung Himawan. Di bawah pohon tersebut tinggallah 60 ribu resi kurcaci kecil yang sakti. Mereka disebut kaum Wali Kilya. Karena ukuran tubuhnya yang besar, Garuda tanpa sengaja mematahkan dahan pohon emas dan hampir saja menimpa para Wali Kilya. Namun dengan kesaktian mereka, para Wali Kilya dengan mudah menghindarinya. Sadar atas kesalahannya, Garuda bergegas bersimpuh memohon maaf pada para Wali Kilya. Pada saat bersamaan, muncullah Begawan Kasyapa untuk menengahi sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan Garuda hingga datang ke Gunung Himawan. Mendengar penjelasan tersebut, bermurah hatilah para Wali Kilya kepada Garuda. Lagi pula, dahulu para Wali Kilya lah yang memberikan dua telur sakti pada sang begawan dan kemudian menetas menjadi anak-anak Dewi Winata. Kemudian sang Garuda meminta restu kepada para Wali Kilya sekaligus berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Hari berganti hari, tibalah Garuda di sebuah gua tempat menyimpan Tirta Amerta. Nampak pusaran api yang menyambar ke sana kemari, seolah menghalangi siapapun untuk memasuki gua tersebut. Bergegas Garuda terbang ke atas samudra. Diubahlah tubuhnya menjadi sangat besar dan dengan kesaktiannya dihisap air laut sebanyak-banyaknya. Kemudian dia terbang kembali ke mulut gua dan menyemburkan air itu hingga pusaran api pun padam. Sehingga dengan leluasa Garuda melangkah masuk ke dalam gua tersebut. Garuda terdiam sejenak melihat rintangan yang ada di hadapannya. Pikirannya bercabang-cabang, memikirkan bagaimana cara melewati roda cakra yang nyaris tanpa celah. Nampak di hadapannya roda-roda jantra atau cakra yang tajam berputar sangat cepat. Di sudut matanya, Garuda menangkap celah yang sangat tipis. Celah yang mungkin hanya bisa dilewati oleh benda sebesar jarum perak. Namun saat itu juga, Garuda mendapatkan ide. Dia menarik nafas dalam-dalam. Dihimpunnya kesaktian dan perlahan Garuda mulai berubah dari sosok yang gagah perkasa menjadi sangat kecil. Dengan kecepatan yang luar biasa, Garuda kemudian melesat dengan mudah melewati celah-celah roda cakra mematikan. Dari gua itu terdapat pintu keluar. Di hadapannya nampak sebuah kamandalu atau bejana berukir, tempat disimpannya Tirta Amerta. Di tempat lain, Batara Indra sudah mengamati pergerakan sang Garuda. Batara Indra diperintahkan Begawan Waraspati untuk mencari tahu maksud dan tujuan dari Garuda ke tempat penyimpanan Tirta Amerta. Jika dirasa membahayakan, Batara Indra harus mencegah dan menghentikan Garuda. Sementara itu, ketika Garuda ingin mengambil kamandalu, sesosok tubuh dengan sinar keemasan muncul menghentikannya. Dialah Dewa Wisnu, sang pemelihara alam semesta. Seketika, Garuda mengurungkan niatnya. Dia terkagum dengan sosok di hadapannya.
Garuda bersimpuh hormat menghadap Dewa Wisnu. Dia kemudian menceritakan kisahnya mengapa harus mengambil Tirta Amerta untuk membebaskan sang ibu. Melihat ketulusan serta pengorbanan Garuda, luluhlah hati sang dewa. Diizinkan Garuda mengambil Tirta Amerta, namun dengan syarat bahwa kelak setelah berhasil membebaskan ibunya, Garuda harus kembali membawa Tirta Amerta dan mengabdikan dirinya sebagai wahana atau tunggangan Dewa Wisnu. Garuda pun menyetujui persyaratan sang dewa. Setelah mengambil Tirta Amerta dan memohon restu, terbanglah dia kembali ke angkasa. Sedari tadi, Batara Indra yang mendengar percakapan tersebut juga ikut terbang mengikuti sang Garuda. Batara Indra bersama dewa lain menyerang membabi buta, melemparkan

Melihat para dewa yang tak henti menyerang, Garuda terbang secepat kilat meninggalkan para dewa. Sampailah Garuda di Nagaloka. Melihat Garuda dapat memenuhi syarat yang ditentukan olehnya, Dewi Kadru dan anak-anaknya merasa sangat senang. Dia kemudian membebaskan Dewi Winata, ibu sang Garuda, dari perbudakannya.

Ketika Dewi Kadru hendak memberikan Tirta Amerta kepada anak-anaknya, tiba-tiba datang Batara Indra dan merebut air tersebut. Sebagian isi Tirta Amerta jatuh ke rumput ilalang yang berdaun tajam. Para naga berebut menjilatinya. Namun sayang, ilalang yang berdaun tajam itu membuat lidah para naga terbelah bagian tengahnya. Itulah hukuman untuk kalian semua yang bertindak serakah dan suka memperbudak orang lain. Mulai dari sekarang, seluruh keturunan kalian akan memiliki lidah bercabang sebagai pelajaran bagi siapa saja yang berani berbuat sewenang-wenang.

memenuhi janjinya kepada Dewa Wisnu. Garuda mengantarkan Dewa Wisnu ke seluruh penjuru bumi dan langit. Sejak itulah, Sang Garuda kemudian dikenal dengan julukan Garuda Wisnu Kencana.

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau. Cetuan dan Puan, sugeng dalu para sederek cetuan lan Puan ing pun diwaya panjenengan mirengake RRI Prompat Pekan Baru. Waduh, ini dia baca teks. Cetuan dan Puan, senang sekali rasanya ketemu maneh karo Jia ing program interaktif lagu Jowo. Jadi Cetuan dan Puan yang ingin bergabung malam hari ini, request lagu-lagu Jawa kesayangan Cik Tuan dan Puan, bisa bergabung di 23606 atau 0811-760-0959. Malam hari ini kita hadirkan lagu-lagu campur sari Cik Tuan dan Puan untuk Cik Tuan dan Puan nikmati. Kita sapa dulu pendengar malam hari ini yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Baik, sepertinya terputus. Masih jadi untuk Cetan dan Puan, lagu-lagu campur sari malam hari ini akan menemani ruang dengar Cetuan dan Puan. Oke, baik. Kita sapa kembali. Halo, selamat malam.
1: Halo. Selamat malam, Iya.
0: Selamat malam, Bu Yus. Bu Yus, apa kabar?
1: Kabarnya baik. Lagu apa tuh?
0: Lagu Jawa malam hari ini, Bu Yus.
1: Lagu Jawa apa, kui?
0: Ada banyak sekali ya untuk lagu Jawa ya.
1: Dia mau bikin playlist. Ngomongin satu lagunya, judulnya.
0: Pat Gulipat.
1: Oh, Pat Gulipat itu aja lah.
0: Oke, Pat Gulipat aja.
1: Kita ngomong Jawa kue.
0: Sebenarnya enggak. Tapi kebetulan tadi Jia sempat riset dulu lah ya, sedikit kalau openingnya pakai bahasa Jawa tuh seperti apa. Nah gitu iya. Bu. Oke, silakan salam-salam.
1: Ya, salamnya buat Ucu Amin, Ibu Sutini, Ibu Fatma, Ibu Dharma, Pak Mali, Ucu Jawa, Ucu Buyung, Dedi di Sigunggung. Buat semuanya aja lah, istimewanya okay. Buat Dian ya, dia ya yang sedang bertugas.
0: Terima kasih ya,
1: selalu. Makasih dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus yang sudah bergabung malam hari ini. Masih tak tunggu, masih dia tunggu Cik Tuan dan Puan. Untuk Cik Tuan dan Puan yang hendak bergabung malam hari ini, request lagu-lagu campur sari atau lagu-lagu dari tanah Jawa untuk menemani kerinduan yang mungkin sudah lama tidak pulang kampung ke Jawa. Tapi ngomong-ngomong, dia akan ingatkan karena Riau saat ini dalam kondisi tidak baik kesehatan udaranya, jangan lupa memakai masker untuk Cik Tuan dan Puan yang hendak beraktivitas di luar ruangan. Tapi sebisa mungkin hindari untuk beraktivitas di luar ruangan ya. Lebih baik di rumah terlebih dahulu sampai nanti kualitas udara Provinsi Riau itu kembali membaik. Baik, kita sapa kembali penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam.
2: Sugeng Dalu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu itu artinya apa sih Pak?
2: Selamat malam.
0: Selamat malam kan?
2: Yeah.
0: Baik. Request lagu Jawa apa malam hari ini Pak?
2: Niki kali Mas Yono niki teng jalan Palembang.
0: Oh, astaga. Sorry, jadi saking fokusnya dia tuh sampai lupa nanya dengan siapa dan di mana. Mas Yono ya di Palembang, di jalan Palembang ya. Baik, Mas Yono apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Pak Cia.
0: Masih sehat ya, belum terinfeksi ini batuk-batuk flu. Mudah-mudahan jangan sampai ya.
2: Ya, kebetulan ini masih lembur di dalam ruangan.
0: Waduh. Ya, dihindari dulu saja untuk para pendengar semuanya untuk berkegiatan di luar.
2: Iya, demi kesehatan kita semua.
0: Demi kesehatan kita semua juga. Baik, mau request lagu apa malam hari ini, Mas Yono?
2: Ini pun tembang niki mau sabar.
0: Sabar?
2: Iya.
0: Judulnya Sabar?
2: Sabar.
0: Sabar dari Sadewo?
2: Ya, itu pun boleh. Dari Kak Jia pun boleh.
0: Kalau dari Jia belum. Oke, silakan salam-salamnya Mas Yono.
2: Salam kagem danten pendengar RRI kawan Pekanbaru nggih. Derek Janten, Singireng acara campur sari. Mugi-mugi diparingi sehat selalu.
0: Amin.
2: Sial kangge Mbak Dia yang lagi tugas malam hari ini, yang semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan selalu bahagia dengan keluarga.
0: Amin.
2: Oke, makasih.
0: Terima kasih kembali Mas Yono.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Yono sudah bergabung malam hari ini. Monggo, silakan untuk cetan perempuan yang masih mau bergabung dalam program interaktif lagu Jawa malam hari ini. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana malam hari ini? Kak Yanti, ini Kak Yanti, Bu Yanti, Mbak Yanti, siapa ini dia manggilnya ini?
3: Mbak Yanti dari Jalan Teratai ya.
0: Oke, Mbak Yanti dari Jalan Teratai. Mbak Yanti mau request lagu apa malam hari ini, Mbak?
3: Lagu lama bisa.
0: Apa tuh judulnya?
3: Sewu Pito.
0: Apa judulnya? Mohon maaf.
3: Sewu Pito.
0: Sewu Pito?
3: Sewu Pito, Didi Kempot.
0: Oh iya ada nih, Sewu Kuto dari Didi Kempot. Oke.
3: Okay. Salam kami jenengan.
0: Ya. Oke, boleh silakan, Mbak.
3: Oke, semuanya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, dan juga tepat sasaran. Salam kanggo semuan. Semuanya gitu ya, Ceton dan Puan. Baik, sudah 3 penelpon yang request lagu malam hari ini. Untuk Ceton dan Puan yang masih ingin request lagu campur sari malam hari ini di program interaktif, nanti kita akan bersama hingga pukul 22 lebih waktu Indonesia Barat. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah di request. Ada lagu dari Woro Widowati, Pat Gulipat, kemudian Sadewo Sabar, dan juga ada dari Didi Kempot, Sewu Kuto. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM Suara Budaya Riau.

Suara Budaya Riau.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Objek wisata Kalimantan Timur.
2: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cituan dan Puan Saudara masih bersama Cia malam hari ini dalam rangkaian program interaktif musik campur sari. Cituan dan Puan. Cituan dan Puan pernah mendengar wayang? Sapa sing nailika cilik tahun dulu wayang? Ya, mungkin tahu, pernah dengar ya dari bapak, dari ibu, dari simbah ngomong soal ini loh Warkudara, ini loh Arjuna, ini loh Semar. Nah, jadi itu semua adalah tokoh-tokoh dari wayang yang pancen unik sekali ya, Cetuan dan Puan. Cetuan dan Puan, kita akan ngobrol tentang wayang malam hari ini. Jadi, wayang itu adalah salah satu pertunjukan, Cik Tuan dan Puan. Kita gak bisa cuma membayangkan boneka kulit yang dipentaskan di depan layar atau kelir. Wayang lebih daripada itu, karena wayang ini merupakan salah satu kesenian tradisional Jawa yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam pertunjukan wayang kulit, ada seorang dalang yang bukan hanya bertugas menggerakkan wayang, Cik Tuan dan Puan. Dalang juga menjadi pencerita, sutradara, pengisi suara tokoh, sekaligus orang yang mengatur jalannya cerita. Jadi karena itu menjadi dalang itu enggak gampang ya. Harus memahami cerita, kemudian harus memahami karakter tiap-tiap tokoh, dan juga harus mampu membuat suara yang berbeda-beda. Harus memahami gamelan juga, karena ke tiap-tiap ketukan itu kapan nanti pindah scene-nya kalau bahasa anak sekarang. Dan harus mampu juga menyampaikan pelajaran kepada penonton dengan cara yang menarik, Cik Tuan dan Puan.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kau?
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Bang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

0: Cendol Dawet. Minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cik Tuan dan Puan Saudara, kalau tadi kita sudah membicarakan soal wayang itu apa? Nah, saiki kita ngomongake punakawan ya. Ono Semar, Gareng, Petru, Ian Bagong. Tokoh ini yang menarik sekali Cik Tuan dan Puan. Amarga yen dideleng saka penampilan, dheweke katon sederhana ya. Kadang malah lucu. Omongannya juga bisa nggawe penonton guyu Cik Tuan dan Puan. Nanging ojo salah ya. Di balik guyonan ini ada kritik sosial dan juga piwulang urip alias pesan hidup ya. Contohnya Semar, Cik Tuan dan Puan. Nah, Semar itu digambarkan sebagai sosok yang wapik tenan. Tokoh yang sederhana tapi memiliki kebijaksanaan karena ia dapat memberikan nasihat pada para kesatria, Cik Tuan dan Puan. Nah, ini yang memberikan pesan bahwa orang yang bijaksana itu tidak harus terlihat mewah atau punya jabatan yang tinggi. Kadang yang justru sederhana itulah yang punya pemikiran yang lebih dalam, Cik Tuan dan Puan. Nah, jadi sekarang Cik Tuan dan Puan yang sudah pernah menyaksikan wayang, siapa tokoh wayang sing paling panjenengan senengi? Arjuna, Bima, Gatotkaca, Semar, Petruk, atau ada tokoh lain? Cik Tuan dan Puan, kita masih bergabung ya dalam rangkaian program interaktif lagu-lagu campur sari malam hari ini. Jadi silahkan Cik Tuan dan Puan yang ingin request mendengarkan lagu Jawa kesayangannya, silahkan bergabung di 23606 atau 08117600959.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

0: Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurai kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global, peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Makanan khas tradisional Provinsi Riau. Ikan selais, pastilah terbayang Riau atau Pekanbaru. Selais merupakan ikon kebanggaan Provinsi Riau. Ikan selais diolah dengan cara diasap atau disalai sekitar 8 jam. Proses ini membuat ikan selais awet hingga 1 tahun. Kemudian barulah diolah seperti digoreng, digulai, atau dipindang menurut peminatnya. Konsumsi dan permintaan yang tinggi membuat harga ikan selais cukup mahal.
0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cetuan dan Puan masih bersama aja dalam rangkaian program interaktif lagu-lagu campur sari. Tadi kita membahas tentang wayang yang menjadi salah satu tontonan favorit ketika masih kecil, Cetuan dan Puan. Pesan-pesan dari WhatsApp sudah masuk. Pertama kita bacakan dulu dari Marpoyan Damai. Sana ada Rina. Malam Jia, Rina di Marpoyan sangat suka dengar cerita wayang dari bapak katanya. Waduh, bapaknya dalang toh. Paling suka Semar karena walaupun kelihatannya lucu dan sederhana, sebetulnya banyak nasihatnya. Salam buat semua pendengar RRI Pro 4 Pekanbaru katanya. Oke, itu sudah disampaikan ya Mbak Rina. Kita mungkin melipir sedikit ke Tenayan Raya, tidak jauh-jauh ya, sekitar 15 menit sampai. Assalamualaikum, Jia. Saya Siti dari Tenayan Raya. Saya mau tanya, sebenarnya punakawan itu apa ya? Soalnya kalau lihat wayang, saya paling suka bagian Semar, Petruk, Gareng sama Bagong. Lucu tapi kadang omongannya kena banget. Waduh, ini diselipin sama pertanyaan sekaligus ya. Oke, nanti kita akan jawab dan cari tahu jawabannya, Cetan dan Puan. Mungkin geser sedikit lagi, kita ke tempatnya nanti dulu aja, tapi sekarang kita ke Bukit Raya. Salam RRI Pro 4, Dedi dari Bukit Raya. Kalau saya paling suka Bima karena karakternya tegas, nggak banyak omong, tapi kalau sudah bertindak memang mantap. Mungkin sekarang kita juga butuh orang yang seperti Bima, tegas tapi membela yang benar katanya. Wah, setuju nih saya, setuju. Kalau misalnya ada orang yang tegas dan tetap membela yang benar, nggak akan ada kabut asap. Baik Cetuan dan Puan, kita akan kembali lagi nanti. Saat ini kita nikmati dulu satu lagu dari Bajol Danu featuring Vira Cantika Nabila, Ngidam Pentol.

0: 4 FM, suara budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Cetuan dan Puan, terima kasih sudah bergabung di rangkaian program interaktif lagu Jawa alias lagu Campur Sari malam hari ini, Cetuan dan Puan. Tapi kita bacakan dulu pesan-pesan yang masuk ya. Barang 3 pesan lagi sebelum kita tutup lagu interaktif, lagu-lagu campur sari kita, Cetuan dan Puan. Nah, tadi kita sudah dari Bukit Raya, kita akan bergeser jauh sedikit ke Payung Sekaki. Ini dari Bambang katanya. Saya mau request lagu Jawa sekalian kalau bisa bahas Arjuna katanya. Oh, aduh. Oke, baik. Nanti kita akan putarkan lagu Jawa lagi ya. Sebenarnya sudah hampir 2,5 jam kita memutarkan lagu Jawa. Nah, baik. Selanjutnya ini dari 50, Eko. Salam kenal Kak, Eko dari 50 mau cerita sedikit. Dulu bapak saya kalau ada wayang di kampung pasti rela begadang katanya. Saya dulu ikut karena penasaran, jadi lama-lama malah suka. Sekarang sudah jarang nonton langsung, paling lihat potongannya di YouTube. Ya betul, karena memang sudah sedikit sekali ya praktisi ataupun pegiat-pegiat seni wayang ini berada ataupun beredar di kampung-kampung kita, Cetuan dan Puan. Mungkin masih ada, tapi perlu eksklusivitas untuk ikut menonton gitu ya. Ya, mudah-mudahan semakin banyak juga yang sadar. Apalagi kalau misalkan sekarang kan ada banyak anak muda yang mungkin belum dapat niche kontennya nih. Nah, jadi niche kontennya selain daily vlog atau apapun yang ringan-ringan seperti food atau dan lain-lain, mungkin bisa coba niche kontennya pakai wayang kali ya. Siapa tahu menarik dan ternyata malah banyak yang berkunjung ke laman sosial media Cetuan dan Puan. Baik, Cetuan dan Puan, sekali lagi terima kasih untuk yang sudah bergabung di layanan program interaktif lagu campur sari kita malam hari ini. Satu lagu terakhir dari Dori Harsa, ada Ninggal Tatu. Ini untuk Cetuan dan Puan malam hari ini. Jangan kemana-mana karena nanti Jia masih akan terus lanjut menemani ruang dengar Cetuan dan Puan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
2: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 뜬지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama, coba lihat. Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Binang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Paking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Paking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kasih Tuan dan Puan. Pukul 23.04 waktu Indonesia Barat, sudah saatnya Cik Tuan dan Puan beristirahat untuk malam hari ini, karena esok masih ada kegiatan yang harus Cik Tuan dan Puan jalani. Cik Tuan dan Puan, untuk Cik Tuan dan Puan yang besok masih beraktivitas di luar ruangan, himbauan untuk kita semua agar mengenakan masker, karena udara di Provinsi Riau masuk ke dalam kategori tidak sehat. Jadi jangan lupa kenakan masker Cik Tuan dan Puan sebelum beraktivitas di luar ruangan. Tetap jaga hidrasi tubuh Cik Tuan dan Puan, minum air putih yang cukup agar tidak kekeringan, dan tentu saja istirahat yang cukup juga akan membantu menguatkan imun tubuh Cik Tuan dan Puan agar tidak sampai terjangkit infeksi saluran pernapasan. Cik Tuan dan Puan, saat ini kita nikmati lagu-lagu middle to low untuk mengantarkan tidur Cik Tuan dan Puan. Satu lagu dari Daya, ada Eva Belismia featuring Aan Baget, Kekampokan, dan jangan mana-mana, tetap di 95,9 FM. Kita nikmati lagu dari Aceh, ada CJ Suum.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
4: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya 5 sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Puji Tuhan dan Puan, di tengah kabar fire spot yang terus menyebar di Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten Siak memperkuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan seluruh elemen mulai dari Forkopimda, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, hingga masyarakat di tingkat RT dan RW, serta juga PKK. Puji Tuhan dan Puan. Langkah ini dilakukan untuk mempertahankan kondisi Siak tetap aman dari ancaman karhutla. Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menyampaikan pihaknya tidak hanya mengandalkan unsur

berpemerintah dalam penanggulangan karhutla. Kolaborasi dengan perusahaan swasta juga diperkuat mengingat banyak perusahaan memiliki wilayah konsesi yang luas di Kabupaten Siak serta sekitarnya. Beliau juga menyebut sudah melihat langsung kesiapsiagaan pihak swasta dan mereka memiliki tim khusus pemadam, peralatan, bahkan helikopter.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. Tetapi mengapa mereka orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ada? Tidak. Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang-orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di antara arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun memberi sapaan selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat ikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tuan dan Puan dimanapun berada. Alhamdulillah kita bersyukur kembali pagi hari ini di awal hari ke-12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersamaan dengan 25 Agustus 2026. Ya, 20 Rabiul Awal mananya hari kelahiran baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, atau kita kenal juga dengan hari Maulid Nabi. Baik, kita awali kebersamaan kita pagi hari ini dengan menyimak pembacaan suci Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 1-4 bersama Qori Asri Azir. Lanjut nanti sajian lagu-lagu hiburan pagi bernuansa islami atau lagu-lagu religi hingga pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 5.30 hingga pukul 6 kita akan menyimak nanti mutiara pagi. Terlebih dulu saya ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat pardu subuh. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dikehendakinya dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci dia, dialah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Lagu Hindam pasal yang ke-10. Dengan bapa jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan isteri janganlah alpa supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi kapil.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kisah, suatu hari ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

0: Baik, kita nonton bersama kami program Ampara Republik Indonesia Pekan Baru. Kita bergabung dengan program satu untuk menyimak Mutiara Pagi hari ini.
1: Karena itu pendengar, pada kesempatan pagi hari ini di program Mutiara Pagi, kita akan mengangkat tema yakni memaknai kemerdekaan dengan mencetak generasi Qurani yang berkemajuan. Bagaimana sebenarnya hubungan antara kemerdekaan dengan pendidikan Al-Quran? Kemudian juga apakah generasi Qurani hanya berarti generasi yang pandai membaca dan menghafal Al-Quran? Kemudian bagaimana agar nilai-nilai Al-Quran benar-benar hadir dalam kehidupan generasi muda di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Untuk membahasnya, saat ini kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita untuk program Mutiara Pagi hari ini, Buya Abu Muhammad SPDI MPD, anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau sekaligus pimpinan Rumah Quran Imam Bukhari. Assalamualaikum Buya, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya kakak.
1: Apa kabar Buya pagi hari ini Buya?
2: Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
1: Masya Allah luar biasa. Semoga pendengar yang mendengarkan siaran Mutiara Pagi pada hari ini juga dalam keadaan sehat dan pastinya selalu bersemangat untuk dapat menjalankan aktivitasnya. Dan untuk Anda pendengar yang nanti ingin berpartisipasi bersama kami dalam program Mutiara Pagi, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga Anda dapat bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik Bu ya, mungkin untuk sesi awal ini bisa disampaikan terlebih dahulu terkait dengan materi topik kita pada pagi hari ini, yakni memaknai kemerdekaan dengan mencetak generasi Qurani yang berkemajuan. Silakan Bu ya.
2: Baik kakak, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال ايضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, serta kesempatan untuk berkumpul atau mencari ilmu dalam keadaan merdeka dan penuh keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah, kemerdekaan yang kita rasakan hari ini bukan hanya tentang terbebasnya sebuah bangsa dari penjajahan. Kemerdekaan juga merupakan amanah yang harus diisi dengan pembangunan, perubahan, dan mencetak manusia-manusia yang berkualitas. Sebab sebuah bangsa tidak akan maju hanya karena memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi karena memiliki generasi yang berilmu, berakhlak, dan memiliki nilai-nilai keimanan. Jadi, salah satu cara memaknai kemerdekaan adalah dengan mencetak generasi Qurani yang berkemajuan. Generasi Qurani bukan hanya generasi yang mampu membaca Al-Quran, Tetapi generasi yang memahami nilai-nilai Al-Quran dan mengamalkannya dengan kehidupan. Mereka adalah generasi yang memiliki akhlak mulia, mencintai ilmu, bekerja keras, serta mampu memberikan manfaat bagi

0: dan keterampilan. Hadirin pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa menjadi generasi terbaik adalah generasi yang dekat dengan Al-Qur'an, mempelajarinya, memahami maknanya, dan menyebarkan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Kemudian bagaimana cara mencetak generasi Quran yang berkemajuan itu? Ini ada tip pagi hari ini, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, membiasakan diri dekat dengan Al-Quran. Mulailah membaca Al-Quran setiap hari. Jadi setiap hari itu baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Kemudian sesudah dibaca, memahami kandungannya. Oh Pak Ustaz, nggak bisa bahasa Arab. Dilihat yang ada terjemahannya, dipahami kandungannya. Dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena dalam Al-Quran itu sudah lengkap. Tata cara dalam kehidupan sosial sudah tertera di dalam Al-Quran. Kemudian menanamkan akhlak mulia sejak dini. Jadi generasi Quran harus memiliki karakter. Jadi kebiasaan. Jadi karakter, apa itu karakternya? Pertama, jujur. Karakter jujur. Berbicara apa adanya. Jujur kepada orang lain dan jujur kepada diri sendiri. Kemudian disiplin, karakter disiplin. Misalnya kita mulai siaran pukul 5.30, kita standby. Seperti itu. Misalnya masuk sekolah itu pukul 8, kita sebelum pukul 8 sudah di tempat. Dan ini sudah saya contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saya diutus khotib di beberapa masjid, sebelum waktunya itu saya sudah datang ke masjid tersebut. Disiplin ya. Kemudian bertanggung jawab. Dan peduli terhadap sesama. Kemudian yang ketiga, mencintai ilmu pengetahuan. Bagaimana kita mencintai ilmu pengetahuan? Ilmu agama dan ilmu dunia ini harus berjalan bersama. Tidak boleh kita kotomi misalnya ini ilmu agama, ini ilmu dunia. Tapi tidak. Tidak boleh seperti itu. Harus sejalan ya. Harus berjalan bersama agar generasi muda mampu menghadapi tantangan zaman. Kemudian yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Jadi teknologi ini harus digunakan sebagai sarana belajar. Kita memiliki handphone, memiliki laptop. Ini harus kita manfaatkan untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk berdakwah. Kemudian menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir, memiliki semangat kontribusi untuk bangsa. Jadi kemerdekaan ini harus diisi dengan karya-karya nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, baik kakak, inilah beberapa tip bagaimana melahirkan, mencetak generasi Qurani yang berkemajuan.
1: Baik, terima kasih Bu ya untuk materinya pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar, kami ajak untuk bisa berpartisipasi bersama kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi kembali.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ucu Amin.
1: Iya, Ucu Amin, silakan Ucu Amin.
2: Iya, makasih kali ini. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam Ayahanda. Alhamdulillah.
2: Ya, Pak Ustaz ya. Ustaz, saya sangat setuju sekali dengan uraian ini. Ya, semuanya baik

0: masuk di dalamnya mempergunakan alat-alat modernisasi ini, alat-alat teknologi ini untuk membaca Al-Quran, saya terus terang aja Ustaz, bukannya membanggakan, bukan memamerkan, saya sudah mencoba menghafal juz amma melalui HP karena tulisannya bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah, jadi ini sangat bagus sekali. Jadi dengan demikian ada kegunaannya. Nah, yang saya tanyakan begini Ustaz, mengisi kemerdekaan ini ada kerja dan ada mencari kerja. Mana yang lebih baik, membuka lapangan kerja daripada mencari kerja Ustaz? Karena orang menyalahkan pemerintah yang tidak membuka lapangan kerja, sedangkan dia sarjana. Seharusnya dia sarjana di bidang pekerjaan itu. Kenapa dia tidak buka lapangan kerja? Kok semuanya mencari kerja? Kalau semua orang mencari kerja, siapa lagi yang memberikan gajinya Ustaz? Semua orang cari kerja. Terima kasih Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung kembali, saya buka kesempatan pendengar di 0761-24595. Ataupun juga Anda dapat bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Silakan Bu ya, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu.
2: Baik Ayanda, pemirsa ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengisi kemerdekaan ini salah satunya tadi sudah diorekan giat atau bekerja keras. Jadi kenapa yang disampaikan oleh Ayanda tadi, kalau ini tip dari saya, ketika kita tamat belajar SMK, kemudian melanjutkan kuliah S1, S2, S3. Ini kan kita perlu latihan. Maka latihan ini sama dengan mengabdi. Ketika mengabdi, kita harus ya mencari kerja gitu kan, melamar kerja dan lain sebagainya. Jika sesudah kita mencari kerja, otomatis akan mendapatkan pengalaman. Ketika sudah mendapatkan pengalaman, disitulah kita harus menciptakan lowongan pekerjaan, kita sudah mampu begitu. Tapi insya Allah tipnya nih sangat bagus dari Ayahanda Ocu nih, Ayahanda. Jadi bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya supaya generasi emas, generasi Quran ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ayahanda.
1: Baik, terima kasih Bu ya. Kita terima penelpon kembali di 0761-24595. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu, siapa nih, Ibu Suci?
1: Bukan, Dini.
3: Ya, ini Pak Suhaimi Bengkalis.
1: Iya, silakan Pak Suhaimi.
3: Mau nanya Bu Ustaz, masalah mendidik anak Ustaz, mendidik anak supaya beriman. Dini, Pak Winnie. Ya, jadi di anak Ustaz, jadi mulai istilahnya dia mulai bercakap, pandai bercakap sampai baligh. Baligh itu umur lebih kurang 13 sampai 15. Itu mendidik anak macam mana Ustaz? Baik laki-laki, perempuan. Kadang-kadang dalam pergaulan dia tetangga segala macam, degil, dingal kata Melayu. Itu macam mana Ustaz? Kemudian dah SMA, kuliah lagi, nak gawat lagi Ustaz. Sekarang, zaman sekarang ada narkoba, ganja, segala macam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mendidik anak Ustaz? Mungkin sampai anak ini memasuki usia baligh. Seperti itu pertanyaan dari Pak Suhaimi di Bengkalis. Silakan.
2: Baik Ayanda yang dari Bengkalis, alhamdulillah keluarga saya juga banyak di Bengkalis. Di sana ada Haji Lamin, alhamdulillah ada Bik Yus, sana salam hangat. Alhamdulillah mendidik anak ini salah satunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta kepada Allah agar diberi anak yang soleh, anak yang bisa memberi qurrata ayun, bisa menyedapkan pandangan mata kita. Ya, salah satunya kita minta kepada Allah, kemudian mencontohkan suri tauladan diri kita dulu. Diri kita. Misal kita ajak anak kita untuk sholat, kita contohkan kita sholat di masjid. Yuk nak, kita sholat di masjid, kita ajak bareng. Kemudian selalu kita ini cerewet ayah anda. Nah, cerewet untuk kebaikan anak kita. Misalnya anak kita keluar rumah nggak pakai jilbab. Hei anakku, engkau pakai jilbab dulu. Ayah, saya ini mau belajar kelompok sama siapa? Sama ini, sama laki-laki. Oh, nggak boleh. Laki-laki nggak boleh. Kamu perempuan, ini laki-laki nggak boleh. Nah, harus cerewet begitu ya. Jadi kecerewetan kita, ini kepedulian kita untuk anak-anak kita, generasi kita ini akan membanggakan. Ketika sudah kita tidak ada, mereka akan bangga. Oh, ayahku dulu ketika masih hidup. Pasti menangis dia ketika masih hidup. Dia cerewet untuk mengarahkan saya dalam kebaikan. Begitu ayahanda. Jangan bosan-bosan pokoknya. Umur 0 sampai 7 tahun itu kita berikan kasih sayang. Kemudian umur 7 sampai 14 tahun kita jadikan ketat peraturan. Nanti umur 14 sampai umur 21 tahun kita jadikan relasi. Jadi kita jadikan sahabat dengan anak kita, supaya menjadikan anak kita ini anak yang soleh dan soleha. Baik.
1: Baik, terima kasih Bu ya. Kita terima kembali penelpon berikutnya di 0761-24595. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Gimana kabarnya nih Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah, luar biasa.
4: Aku tadi dengar tausiah Pak Ustadz, hati jadi adem pagi. Jadi adem pagi ini dengar suara Pak Ustadz ini. Iya. Pokoknya tausiah-tausiah Pak Ustadz ini luar biasa lah.
1: Iya, mungkin memberikan apresiasi untuk Buya pada pagi hari ini atas materinya ya Buya ya. Masya Allah, luar biasa. Baik, berikan kembali kami terima di 0761-24595. Satu penelpon terakhir ya Buya sebelum kebersamaan kita berakhir pada program Mutiara Pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan ibu siapa di mana ini?
5: Dengan Ibu Sur di Sutomo.
1: Iya, silakan Ibu Sur, apa yang ingin ditanyakan atau disampaikan?
5: Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam Bunda, Alhamdulillah.
5: Sehat keluarga Ustadz?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Dengan izin Allah, Alhamdulillah.
5: Yang kayak Ibu tanyakan begini, kan mengenai Al-Quran nih Ustadz ya. Nah, kita baca Al-Quran itu. Kadang Ibu, Al-Quran itu kan ibu hatamkan dulu, baru ibu bacakan tafsir tuh. Nah, punya tafsir kita tuh ibu hatamkan dulu Al-Quran tuh, baru ibu baca artinya. Bagaimana sebagusnya Ustaz? Sekali, ya gak lama juga hatamnya Ustaz ya. Sekali dua bulan ya. Nah, baru hatam oleh ibu Al-Quran tuh setiap kali dua bulan hatam Al-Quran. Jadi artinya itu setelah hatam ibu baca, lebih yang mana yang bagusnya Ustaz? Apa langsung kita baca artinya, apa kita tambahkan dulu. Cuma itu ya Ibu tanyakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda.
1: Ada Ibu Sur di Sutomo Ustaz, silakan dijawab.
2: Baik Ibu Bunda, Alhamdulillah luar biasa. Jadi berjalan bersama Al-Quran, mulia bersama Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah kalamullah. Apabila kita membacanya, ini Alhamdulillah mendapatkan pahala. Insya Allah kalau iman kita kuat, kita baca Al-Quran itu bisa-bisa menangis diri kita. Tapi kalau iman kita lagi lemah, jangankan membaca, melihat Al-Quran itu berat dalam hati. Jadi disesuaikan saja Ibunda, disesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Jadi kalau misalnya ada yang tamatan dari pesantren, itu kan otomatis dia tahu maknanya. Jadi langsung baca, langsung tahu artinya. Bismillahirrahmanirrahim, tahu artinya, dia tahu maknanya. Jadi kalau kita disesuaikan saja. Kalau bisa ada Al-Quran yang perkata gitu Bunda. Al-Quran perkata, jadi itu sangat bagus. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, bawahnya itu ada artinya langsung. Jadi bagus seperti itu, Bunda. Jadi langsung kita membaca, langsung kita tadabur, kita pahami, kita resapi maknanya, dan kita korelasikan dengan kehidupan sehari-hari kita. Begitu, Bunda.
1: Baik, terima kasih, Bu. Ya, berarti langkah lebih baiknya ketika kita baca ayatnya, setelah itu kita langsung meresapi apa artinya, maknanya, seperti itu ya, Bu, ya.
2: Baik, baik. Sesuaikan dengan keadaan kita masing-masing.
1: Iya, baik. Baik, Bu, ya. Mungkin sebagai penutup, Bu, ya, singkat saja, apa pesan yang bisa kita sampaikan, baik itu kepada para orang tua ataupun juga mungkin generasi muda saat ini, agar kemerdekaan yang saat ini sudah kita nikmati benar-benar dapat kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, ya, atau juga mungkin dengan lahirnya generasi yang Qur'ani, berilmu, berakhlak, dan juga berkemajuan. Silakan, Bu, ya.
2: Baik, hadirin pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kita doakan keberkahan, rezeki, panjang umur bagi pendengar, dan khususnya bagi yang bertanya tadi, ayahanda dari Sutomo, kemudian dari Bengkalis tadi, semoga diberi keberkahan di waktu kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jadi kemerdekaan sejati bukan hanya terbebas dari penjajahan fisik saja, tetapi juga terbebas dari kebodohan. Terbebas dari kebodohan, kemunduran moral, dan ketidakpedulian. Maka tugas kita hari ini adalah menjaga kemerdekaan dengan menciptakan generasi yang beriman. Generasi yang beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menciptakan generasi yang berilmu. Kemudian menciptakan generasi yang berakhlak, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, menyiapkan, ya, siap membawa perubahan. Ini, ya, adalah makna berkemajuan. Jadi ketika zaman bergulir, dia siap membawa perubahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua bagian dari generasi Qur'ani yang membawa kemajuan, keberkahan, dan kebaikan bagi agama, bangsa, dan negara.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar, semoga pagi hari ini kita tidak hanya dimulai dengan aktivitas, tetapi juga dengan niat yang baik, dan juga pastinya semangat untuk terus belajar, terus membawa kebaikan, baik itu dalam kehidupan kita ataupun juga orang-orang di sekitar kita. Terima kasih banyak kepada Buya Abu Muhammad S.Pd.I. M.Pd. atas waktunya, Buya. Sudah bersedia memberikan pencerahan kepada kita pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu, ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Dan sekali lagi, semoga apa yang sudah narasumber kita sampaikan, ya, dapat memberi manfaat, dapat memberi tambahan ilmu dan wawasan untuk kita semua, pendengar. Dan demikian, pendengar, untuk program Mutiara Pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat bersama Syekh Harun Al-Rasyid. Pagi majid tuan dan puan, Menteri Pertanian Amran Ajak Ulama Kawal Indonesia Maju. Menteri Pertanian Andi Rahman Sulaiman mengajak ulama mengawal transformasi Indonesia menuju negara maju dan berdaulat. Swasembada pangan nasional menjadi pondasi penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang kuat pada 2045. Pernyataan tersebut disampaikan dalam musyawarah daerah Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Forum penguatan ukhuwah dan transformasi umat tersebut berlangsung hari Sabtu 22 Agustus 2026. Mantan Pertanian Andi Rahman Sulaiman menegaskan keberhasilan swasembada beras membuktikan ketangguhan seluruh bangsa Indonesia. Capaian sektor pertanian tersebut memerlukan kerja keras serta kolaborasi nyata dari seluruh elemen masyarakat. Amran menyatakan bahwa pemerintah terus berkeliling Indonesia demi mendengar langsung kebutuhan dari para petani. Pemerintah menghadapi berbagai tantangan krisis global serta praktik yang dinilai merugikan bagi para petani. Ia memaparkan agenda hilirisasi komoditas pertanian serta pengembangan energi berbasis sumber daya pertanian nasional. Hilirisasi komoditas strategis tersebut sangat penting untuk menciptakan nilai tambah bagi penguatan ekonomi nasional. Amran menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk menjadi negara adidaya pada masa depan. Pengolahan komoditas kelapa dan sawit dalam negeri dinilai mampu membuka banyak peluang lapangan kerja. Mimpi kita adalah menjadi negara superpower pada 2045. Caranya setiap pulau harus mandiri pangan, mandiri energi, dan mandiri protein. Ia kembali mengajak seluruh pemuka agama untuk aktif mendukung agenda transformasi nasional milik pemerintah. Transformasi berskala besar membutuhkan kerjasama nyata dari seluruh elemen bangsa secara menyeluruh dan berkelanjutan. Majelis Ulama Indonesia adalah rumah besar umat yang harus mampu mempersatukan seluruh kekuatan bangsa. Tantangan ke depan semakin berat sehingga dibutuhkan ukhuwah, kepedulian, dan kerja bersama. Demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya disampaikan nanti pukul 7, pukul 8, dan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Info lainnya, pacar-pacar tuan dan puan dapat baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id,

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Ketekunan adalah kekuatan kita. Apa yang kita raih sekarang adalah hasil dari usaha-usaha kecil yang kita lakukan terus-menerus. Keberhasilan bukan sesuatu yang turun begitu saja. Bila kita yakin pada tujuan dan jalan kita, maka kita harus memiliki ketekunan untuk tetap berusaha. Ketekunan adalah kemampuan kita untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Kita harus tetap mengambil langkah selanjutnya. Jalan hanya berhenti di langkah pertama. Memang semakin jauh kita berjalan, semakin banyak rintangan yang menghadang. Bayangkan saja, Encik Tuan dan Puan, andai saja kemarin kita berhenti, maka kita tidak berada di sini sekarang. Setiap langkah menaikkan nilai diri kita, apapun yang kita lakukan, jangan sampai kehilangan ketekunan kita. Karena ketekunan adalah daya tahan kita. Pepatah mengatakan bahwa ribuan kilometer langkah dimulai dengan satu langkah. Sebuah langkah besar sebenarnya terdiri dari banyak langkah-langkah kecil. Dan langkah pertama keberhasilan harus kita mulai dari rumah kita. Rumah kita yang paling baik adalah hati kita. Itulah sebaik-baiknya tempat untuk memulai dan untuk kembali. Karena itu, mulailah kemajuan kita dengan memajukan hati kita. Kemudian pikiran kita dan usaha-usaha kita, ketekunan hadir bila apa yang kita lakukan benar-benar berasal dari hati kita.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Besok kan tanggal 17 Agustus.
3: Kita ikut lomba ya, kakak?
2: Iya dong.
3: Kakak ikut balap karung loh. Pania ikut apa?
2: Aku ikut lomba makan keropok.
3: Seru ya. Tapi tahu nggak, Dek? Kenapa kita setiap tahun merayakan hari kemerdekaan?
2: Biar dapat hadiah.
3: Bukan. Karena dulu pahlawan kita berjuang loh supaya Indonesia bisa merdeka.
2: Terus? Kalau sekarang kita berjuangnya gimana?
3: Mudah kok. Rajin belajar, gak bohong, sayang teman, bantu orang tua, dan jaga kebersihan.
2: Oh, berarti kita juga bisa jadi pejuang ya?
3: Tentu. Semua anak Indonesia bisa jadi pejuang dengan berbuat baik setiap hari.

Jangan rebuan, salah satu tradisi kita di pagi hari adalah ngopi atau minum teh ya. Ngopi atau ngeteh mas orang ya. Tapi hari ini ngopi bukan lagi sekedar tradisi ya, tapi sudah menjadi bagian gaya hidup modern. Ya kita lihat warung-warung kopi, tempat ngopi dari yang murah meriah sampai yang berkelas elit begitu ya. Kafe tumbuh di mana-mana. Tidak sulit keluar dari rumah kita beberapa ratus meter saja, maka mungkin puluhan meter sudah jumpa warung kopi, berjalan lagi, ada kedai kopi, lanjut lagi ada kafe. Yang buka ada yang pagi sampai siang, ada yang buka siang sampai sore, ada yang buka dari pagi, bahkan ada yang hampir 24 jam enggaknya ya. Tengah malam pun kita terjaga, tetap ada kafe atau tempat ngopi yang buka. Jadi budaya ngopi di Indonesia bukan lagi sekedar aktivitas menikmati minuman di pagi hari atau di sore hari, melainkan telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Dari warung kopi sederhana hingga kafe modern, kebiasaan minum kopi berkembang menjadi ruang interaksi. Bahkan juga dimanfaatkan untuk anak-anak muda mengerjakan aktivitas misalnya pekerjaan bersama, PR atau kerja kuliah, ya, diskusi hingga refleksi diri. Secangkir kopi seringkali menjadi medium untuk mempererat hubungan sosial di berbagai kalangan, baik di pedesaan maupun perkotaan.

0: Coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
1: Oke abang.
2: Makasih adik.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adik.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Ya, teman-teman, dilansir dari berbagai sumber disebutkan sejarah budaya ngopi di Indonesia memiliki akar panjang sejak masa kolonial. Tanaman kopi pertama kali diperkenalkan oleh Belanda pada akhir abad ke-17 dan berkembang pesat di berbagai wilayah di Indonesia, mulai Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi. Awalnya kopi merupakan komoditas perkebunan, namun seiring waktu menjadi konsumsi masyarakat luas dan membentuk kebiasaan minum kopi yang terus bertahan hingga kini.
5: Haloan, titipannya wes tak weni kepada Krusno yo, mongko arep dikabari. Yo wes, aku mangkat sek.
6: Sis, barusan teleponan sama siapa?
7: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
6: Ya elah, kuno banget.
7: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris, kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
5: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
6: Oh gitu.
5: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Citarupan bahkan disebutkan pemerhati kuliner. Bu Sumantri, budaya ngopi di Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya sejak 2 tahun terakhir. Ia menyebut tren ini dipengaruhi oleh budaya populer yang membuat kopi semakin dekat dengan berbagai lapisan masyarakat. Tren ngopi jadi booming sejak muncul novel dan film Filosofi Kopi, membuat tren ini jadi masif. Sementara itu, Gevari Aji dari Komunitas Budaya menyebut bahwa tradisi ngopi di Indonesia sangat beragam dan memiliki keunikan di setiap daerah. Mulai dari kopi Sangir di Aceh, kopi Talua atau teh di Sumatera Barat, hingga kopi Jos di Yogyakarta. Semua mencerminkan kekayaan budaya lokal. Indonesia ada beberapa tradisi ngopi. Ada 9 tradisi unik dari berbagai daerah. Kini budaya ngopi tidak hanya bertahan sebagai tradisi, tetapi juga berkembang menjadi gaya hidup modern. Kehadiran kopi shop dengan konsep estetik dan instagramable menjadikan ngopi sebagai bagian dari ekspresi diri, terutama di kalangan anak muda. Meski demikian, esensi ngopi sebagai sarana berkumpul dan berbagi cerita tetap menjadi nilai utama yang tidak tergantikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat, Pak Jemaah Yaitu Anak Puan, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru, Riau, Senin 24 Agustus 2026 siang. Dalam kunjungannya, Prabowo menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Porkopimda Riau dan membahas langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dalam rapat tersebut, Prabowo menekankan pentingnya melakukan tindakan dini setiap kali ditemukan hotspot atau indikasi awal kebakaran. Ia minta pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait tidak menunggu hingga api benar-benar muncul dan meluas. Begitu ada hotspot, ambil tindakan dini. Dibuat bor air, segera dibuat 300 titik bor air, jangan tunggu muncul titik api, tegas Prabowo. Prabowo minta kepada penyediaan titik-titik bor air menjadi bagian dari langkah antisipasi agar sumber air tersedia ketika terjadi potensi kebakaran di wilayah rawan karhutla. Selain itu, Prabowo menginstruksikan aparat untuk meningkatkan penjagaan terhadap masyarakat maupun oknum yang berpotensi melakukan pembakaran lahan. Aparat semua mencegah kalau ada oknum dan orang yang ingin membakar. Kasih edukasi bahwa bakar lahan dilarang keras. Prabowo juga minta masyarakat yang membutuhkan lahan untuk dibuka agar tidak melakukan pembakaran. Masyarakat diminta melapor kepada kepala desa sehingga pemerintah dapat membantu proses pembukaan lahan dengan cara yang tidak menimbulkan risiko kebakaran. Perhatian khusus juga diberikan kepada korporasi. Prabowo menegaskan akan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan perusahaan yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penanganan karhutla di Provinsi Riau yang telah berhasil menekan luas area terbakar dari sekitar 16.000 hektar menjadi tersisa 900 hektar sepanjang Januari hingga Agustus. Prabowo menyampaikan pengerahan